0: 103,9 FM Music and Information.
1: CCTV on, pantau dalane secara real time biar perjalanan makin aman, cepat dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: 103,9 FM Music and Information, Sumatera Mesoral, barengan sama Rinda lagi tentunya di cuap-cuap pagi ya sob ya, yang menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti. Dan ya sobat, pagi hari ini Rinda mau ngajak kamu terlebih dahulu untuk mantau situasi lalu lintas, tepatnya di area dalam Kota Lamongan terlebih dahulu ya sob ya. Ini ada di perempatan titik 0 km Lamongan atau di alun-alun yang sebelah utara sob. Nah, pagi hari ini terpantau sepi banget ya untuk lalu lintasnya, karena ini mungkin udah jam 7 juga. Jadi untuk anak sekolah udah pada masuk ke sekolahnya masing-masing. Jadi untuk jalanannya lebih sepi dibandingkan dengan jam 6:30 tadi. Wah, ini ada satu yang lewat sob, ini kamu terlambat ya, jam 7 baru berangkat ini, waduh. Mungkin besok bisa lebih pagi lagi ya dek ya, kalau mau berangkat. Khawatirnya dihukum sob, karena ya sekarang kan disiplin juga gitu loh, sekolah-sekolah kalau udah jam 7 ke atas ada yang gak boleh masuk, ada juga yang dihukum dengan hukuman disiplin lainnya begitu ya. Tapi yang pasti untuk kamu yang lewat di perempatan jalan di simpang titik 0 km Lamongan ini, itu dipastiin lancar banget sobat, dan gak ada tanda-tanda kepadatan lalu lintas sama sekali. Nah, selanjutnya Rinda ngajak kamu juga nih untuk mantau situasi yang ada di perempatan gedung DPRD Lamongan. Nah, kalau di sini sobat lancar juga, tapi lebih ramai ya dibandingkan dengan yang tadi. Baik itu yang mereka mau menuju ke arah alun-alun, arah Jalan Basuki Rahmat, ataupun mau menuju ke arah Jalan Anansari maupun Andanwangi. Dipastikan pagi hari ini lancar banget, dan juga untuk keempat traffic light-nya semuanya benar-benar berfungsi. Jadi aman lah ya untuk kamu yang mau nyebrang lewat di perempatan gedung DPRD Lamongan ini sob. Nah, untuk kamu juga yang lagi on the way kemanapun itu, jangan lupa sobat untuk kabarin ke Linda bagaimana situasi lalu lintas pagi hari ini yang lagi

0: Brava Suara.
1: Music FM Information. Brava Suara. 103,9 FM Music FM Information. Selamat Rame Suara barengan Samarinda lagi di cuap-cuap pagi spesial hari Jumat ini. Nah, sahabat Rame Suara, belakangan nih ya, jagat media sosial emang lagi rame banget tuh. Ngebahas soal hobi barunya presiden kali ya, yang katanya sering banget tuh untuk kunjungan ke luar negeri. Tapi sob, yang bikin heboh itu bukan cuman jalan-jalannya aja. Tapi baru-baru ini juga itu ada pernyataan dari Seskapedi yang bilang katanya kalau kunjungan-kunjungan presiden yang ke luar negeri itu menggunakan dana pribadi presiden. Wah, dengar informasi kayak gini pasti kita-kita yang gak tahu mikirnya kayak, wah ini bisa menghemat anggaran tuh, kan efisiensi gitu ya. Tapi sobat, kalau kita lihat dari aturan negara, ini kita harus pakai logika juga ya. Karena yang namanya presiden, itu kan pasti jabatannya melekat 24 jam sehari. Dan gak ada liburnya gitu sob ya, meskipun hari Minggu ataupun tanggal merah. Dan seorang presiden itu kemana-mana, apalagi kunjungan ke luar negeri, pasti bawanya pesawat kepresidenan. Dan itu dikawal ketat sama Paspampres. Belum lagi juga sama tim protokolernya. Terus akhirnya dari netizen ya, warga Indonesia, itu pun juga mempertanyakan, ini kayak gimana misahinnya tuh? Karena kan pasti ada ya komponen-komponen yang dibayar pakai dompet pribadi presiden, dan mana tuh yang tetap di-charge ke APBN negara. Karena ini penting banget ya sob ya, biar nggak ada kayak hal yang abu-abu atau hal yang mungkin masih belum kelihatan gitu. Dan kita bingung untuk bedain tuh mana acara yang privat, terus mana tugas negara yang itu pos keuangannya pakai APBN kah

0: atau pakai uang pribadi. Apalagi sobat, untuk intensitas kunjungan Prabowo itu kan gak main-main ya. Karena kabarnya udah sampai lebih dari 50 kali kunjungan cuma dalam waktu sekitar 1,5 tahun beliau menjabat sebagai presiden. Jadi kamu bayangin tuh ya, berapa banyaknya uang negara yang ikut keluar juga ketika berkunjung ke luar negeri. Nah, tapi itu ditepis katanya menggunakan dana pribadi sendiri begitu sob. Nah misal nih, misal kalau kamu sebagai staf keuangan negara terus disuruh untuk bikin laporan, bikin SPJ terkait perjalanan ke luar negeri gitu kan, sedangkan untuk uangnya katanya menggunakan uang pribadi presiden, kira-kira tuh di laporan keuangannya kamu bakal nulis nota yang seperti apa sob? Kamu tulis dana pribadi bos, nota talangan, atau yang lainnya? Nah, boleh banget ya sob ya, kamu sharing barengan sama Rinda pagi hari ini lewat WA-nya Prameswara di 081-2302-1039.
1: 103,9 FM Prameswara.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
1: 103,9 Prameswara FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Brava Suara.
0: Music Hits and Information. Brava Suara.
5: Eh, Sob. Jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Brava Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Brava Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Brava Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat ramai suara, barengan sama Rinda lagi di Cuap-Cuap Pagi. Dan kali ini Rinda mau bacain komen-komen yang masuk ya Sob ya. Ngomongin soal kalau kamu tiba-tiba jadi staf keuangan negara, terus tahu tuh ada perjalanan dinas luar negeri yang menggunakan uang pribadi. Kira-kira kamu nyatetnya dengan nama yang seperti apa, begitu sobat ya. Nah pagi hari ini ada beberapa komen yang masuk lewat WA-nya Prime Suara. Yang pertama ada dari Kak Nadira. Kak Nadira bilang tuh, katanya aku bakal tulis pengeluaran pribadi untuk kegiatan dinas. Ini mungkin sederhana, tapi menurutku penting banget semua dicatat apa adanya. Karena urusan keuangan itu sensitif, apalagi kalau udah menyangkut anggaran negara. Dan transparan dari awal itu jauh lebih aman. Nah ini ya Sob ya, untuk jawaban Kak Andira yang memang make sense sekali. Karena memang kalau masalah keuangan negara itu kan sumbernya dari kita-kita juga ya Sob ya, sebagai pembayar pajak. Dan kita pun juga harus tahu transparansinya seperti apa gitu kan. Kalau ada pengeluaran pribadi ya ditulis pengeluaran pribadi nya sendiri gitu Sob. Tapi kalau ngomongin soal pengeluaran pribadi, sebenarnya ya Sob ya, untuk kunjungan ke luar negeri itu kan sudah ada pos anggarannya masing-masing. Jadi kalau anggaran itu mungkin udah melebihi atau udah gak mampu lagi untuk mengcover perjalanan ke luar negeri, ya lebih baik dikurangi aja untuk intensitasnya, bukan malah menggunakan pengeluaran pribadi untuk kegiatan resmi negara Sob. Karena itu udah termasuk melanggar dan juga udah gak mematuhi aturan yang berlaku di negara kita Indonesia ini, begitu. Nah terus selain Kak Nadira juga ada komen nih Sob dari Kak Dion. Kak Dion bilang katanya, jujur kalau aku ada di posisi itu malah bakal banyak tanya dulu sebelum bikin nota. Karena yang bikin bingung bukan nama kwitansinya, tapi mekanisme pertanggungjawabannya. Takut banget niatnya mempercepat urusan, tapi administrasinya malah jadi rumit di belakang. Nah ini sobat ya, kayaknya aku tim Kak Dion. Karena kalau mau bikin apa-apa ya harus jelas dulu, harus tahu mekanismenya seperti apa, apakah ini diperbolehkan atau enggak untuk ditulis gitu ya sob ya. Jangan sampai pekerjaan kita menyalahi aturan dan nantinya yang ujung-ujungnya kena ya kita sendiri gitu sob, yang rugi. Makanya kenapa harus cari tahu dulu sebelum kita bekerja gitu sob ya intinya. Nah untuk komen yang lainnya boleh banget sob, kalau kamu mau komentar langsung aja lewat WA-nya Prime Suara di 081-2302-1039. Atau kamu juga boleh banget kalau mau komen-komen join juga di audiovisual aplikasi Xspace Radio.
2: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
3: Menghadapi prediksi kemarau panjang akibat fenomena El Nino di tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Lamongan terus mengebut langkah antisipasi agar sektor pertanian kita tidak sampai lumpuh. Fokus utama saat ini adalah mengamankan pasokan air. Dinas terkait terus memantau ketat debit air di kantong-kantong air utama kita, seperti Waduk Gondang dan Waduk Perijatan, agar tetap cukup untuk mengairi lahan produktif. Selain itu, BPBD Lamongan juga sudah mulai memetakan desa-desa yang rawan mengalami krisis air bersih untuk menyiapkan armada tangki bantuan. Untuk para petani, pemerintah menghimbau agar mulai menyesuaikan pola tanam. Misalnya, dengan menyelingi tanaman padi dengan palawija yang lebih tahan kering. Mari kita sama-sama bijak menggunakan air sedari sekarang agar dampak kemarau ini bisa kita lewati dengan aman.
2: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Masih ingat gak sama episode Pojok Pintar yang waktu itu kita membahas soal anggaran MBG yang sampai 268 triliun itu? Waktu itu kita mikir ya, wah dengan uang segitu banyaknya, urusan gizi anak-anak pasti terpenuhi dan aman. Tapi ternyata ada kejutan di balik lapangan.
2: Dana MBG 12 triliun mengendap di rekening yayasan, Stranas PK soroti korupsi.
3: Pemirsa, KPK menyebut tata kelola anggaran program MBG belum maksimal setelah menemukan dana belasan triliun mengendap di rekening yayasan SPPG sepanjang tahun 2025.
4: Ya, tak hanya itu, KPK juga menemukan dampak perputaran ekonomi dari program MBG di daerah masih sangat minim.
1: Coba bayangin kejadian ini ya, Sob. Kamu dan teman sekelasmu itu patungan buat beli pizza ke bandara. Nah, pas hari H, pizzanya tuh gak datang, malah cuma dikasih dari tawar aja. Pas ditanya, bendaharanya dengan santai bilang, "Oh, uangnya belum aku bayar ke penjualnya. Aku simpen di bank dulu, biar ada bunganya." Tuh, ngeselin banget kan? Karena kita kan maunya tuh pizza, bukan ya bunga di bank itu. Nah, kejadian ngeselin kayak gitu terjadi di program MBG kita. Dari ratusan triliun yang kita bahas kemarin, ternyata ada 12 triliun rupiah yang nyangkut. Kok bisa? Jadi gini ceritanya. Setelah pemerintah ketok palu buat menyalurkan triliunan rupiah itu, harapan kita uangnya tuh langsung aja ngalir ke dapur-dapur umum atau pedagang kecil biar ekonomi di daerah langsung berputar. Tapi belakangan ini ternyata ada temuan yang bikin kita heran. Ada sekitar 12 triliun, bukannya sampai ke tangan ibu-ibu catering, tapi malah diam tidur di rekening bank milik beberapa yayasan atau perantara. Yang rugi siapa? Ya jelas dong, adik-adik sekolah yang porsi dan kualitas makanannya dikurangi. Ditambah pengusaha catering lokal yang jadi kesusahan. Di episode kemarin kita udah bahas ya kalau program ini dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Nah, disinilah letak masalahnya. Uang dari pusat ternyata harus mampir dulu nih ke pihak perantara yang namanya yayasan atau penyalur. Logikanya nih Sob, buat apa negara butuh perantara kalau ujung-ujungnya cuma bikin prosesnya macet? Uang 12 triliun rupiah itu akhirnya mandek di bank. Dan ya gak jadi telur, gak jadi daging, gak jadi susu. Biar kamu makin kebayang sedihnya juga nih Sob, mari kita pakai cerita Bu Siti ini mewakili jeritan pedagang kecil di berbagai daerah. Jadi Bu Siti ini tuh pengusaha catering lokal yang dapat jatah masak ribuan porsi. Nah, dia tuh dijanjiin macem-macem tuh di awal. Dia sampai rela ngutang buat beli bahan baku dan bayar karyawan. Sudah nih ya, masak berminggu-minggu. Bayarnya dari yayasan perantara telat cair. Alasannya klasik Sob, masih proses administrasi Bu. Padahal uangnya sudah ada di rekening si yayasan. Akhirnya Bu Siti ini rugi dong. Dan biar usahanya tetap jalan, dia terpaksa mengurangi porsi lauk. Niat negara ngasih protein tinggi yang sampai ke meja siswa malah menu seadanya. Pertanyaan besarnya, kenapa yayasan ini menahan uang sebegitu lamanya? Dan jawabannya, apakah cari untung sambil rebahan? Uang 12 triliun kalau didiamkan di bank, bunganya itu bisa tembus puluhan miliar. Ini bahaya banget sobat, karena anggaran 268 triliun yang kita banggakan kemarin ternyata punya celah buat oknum nyari untung dari bunga bank. Pertanyaannya, bunga bank yang miliaran itu masuk ke kas negara atau malah masuk ke kantong pribadi pengurus yayasannya? Solusinya gampang banget sebenarnya, hapus perantaranya. Kenapa uangnya nggak ditransfer langsung aja dari pusat rekening dapur umum desa atau ke sekolah masing-masing? seperti sistem dana BOS yang sudah terbukti lancar bertahun-tahun. Kan itu lebih cepat ya Sob, dan gak ada tuh ya oknum yang bisa numpang cari untung dari uang negara. Sebagai anak muda, kita gak boleh cuma peduli pas bahas angka besarnya saja. Pelaksanaannya di lapangan juga harus kita awasi ketat. Pemerintah dan aparat wajib memeriksa yayasan-yayasan ini secara terbuka. Menurut kamu, mending uangnya disalurkan lewat mana? Biar nggak dipotong-potong di jalan. Coba ya, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe Pojok Pintar, dan share video ini biar makin banyak yang melek informasi.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sahabat Prameswara, masih ngomongin soal Presiden Prabowo yang sering banget melakukan kunjungan ke luar negeri begitu ya. Bahkan sampai banyak juga yang bertanya-tanya kayak, Presiden ini kenapa sih kok sering banget ke luar negeri gitu ya, ada urusan apa gitu kan. Dan itu pun juga sudah dibahas sama Seskapedi Sob, yang katanya Pak Presiden itu rajin banget terbang kunjungan ke negara-negara ya untuk investasi Sob, untuk jasama yang katanya nilainya fantastis. Bahkan dari data yang disebutin sama Seskapedi aja, itu untuk investasi katanya sampai tembus di angka 2.430 triliun rupiah. Dan ini udah termasuk kesepakatan dagang IEU CEPA, terus juga termasuk investasi segar dari Jepang dan juga Korea Selatan. Tapi Sob, di sini kita juga akhirnya berpikir kembali gitu kan. Kalau misalkan agenda itu memang untuk investasi, untuk negara gitu kan, terus juga sifatnya kedinasan bahkan skalanya sampai dengan nasional, kenapa kok masih menggunakan pembiayaan dari kantong atau dompet pribadi gitu kan? Karena kalau kita lihat dari aturan main atau bahkan tata kelola pemerintahan, atau mungkin yang kita sebut biasanya itu sebagai good governance ya Sob ya, anggaran resmi itu kan sebenarnya sudah diplot atau udah ada pos-posnya sendiri di pagu Kementerian Sekretaris Negara atau bahkan di Kementerian Luar Negeri untuk urusan luar negeri gitu Sob. Jadi sekarang yang pengen kita dengerin adalah sebuah transparansi aja sih. Kayak jangan sampailah anggaran yang memang udah disiapin sama negara itu malah gak jelas arahnya kemana, dan publik cuman disuguhin sama nominal hasil investasi dari mereka yang berkunjung ke negara-negara yang udah dikunjungi begitu. Ya sebenarnya bagus sih kalau memang investasinya ada naik terus gitu Sob ya. Tapi kita pun juga perlu tahu transparansi dari pos anggaran di Kementerian Sekretaris Negara atau bahkan Kemenlu untuk perjalanan ke luar negeri ini Sobat gitu. Nah untuk bahasan yang lainnya masih barengan sama Rinda ya, kita masih ngebahas soal lika-liku perjalanan Presiden Prabowo yang sering banget melakukan kunjungan ke luar negeri.
0: 103,9 FM Prameswara. Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy.
6: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya, terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare
0: 103,9 FM Prameswara.
10: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
11: Teh,
10: teh siapa?
11: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
12: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
11: Untung itu, bos.
12: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
11: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
12: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
13: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
14: Kan minum es teh jus, bang.
15: Teh jus.
14: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
16: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
15: Makanya, ganti es tehmu dengan teh jus.
17: Dari Winsport.
18: Ramai Suara 103,9 FM.
19: Pernah kebayang jadi orang yang membantu menyelamatkan nyawa, menjadi bagian dari mereka yang selalu dibutuhkan, kapanpun, dimanapun? Kalau itu mimpimu, SMK Kesehatan Bakti Wiyata adalah tempatnya. Di sini, kamu dipersiapkan jadi tenaga kesehatan profesional sejak dini. Belajar dengan kurikulum praktik dan fasilitas lengkap agar kamu lulus dan langsung siap kerja. Pilih jurusan impianmu, asisten laboratorium medik, farmasi, asisten dental, hingga keperawatan dan caregiver. Semua dirancang untuk membuka peluang karir luas di rumah sakit, klinik, laboratorium, hingga industri kesehatan. Dan kabar baiknya, tersedia beasiswa hingga lulus. Tapi jangan santai, karena kuota terbatas dan cepat penuh. Jadi tenaga kesehatan bukan sekedar profesi, tapi panggilan hati. Ayo daftar sekarang juga. Pendaftaran online bisa dilakukan melalui website www.smkkbw.sch.id atau datang langsung ke kantor pendaftaran di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65 Kediri. Info lengkap 0857 1717 1735. Langkah awal menuju profesi mulia di dunia kesehatan.

0: Suara.
1: News, hits, and information. Prawes Suara.
2: Oke, selamat pagi sahabat Rame Suara, masih barengan sama Rinda di 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sahabat Rame Suara, masih ngomongin soal kunjungan presiden yang sering banget ke luar negeri gitu ya, yang katanya menggunakan dana pribadi sendiri. Tapi sob, kalau kita bedah dan juga kita pikir-pikir lagi gitu ya, mungkin kita bisa menganggap kalau akomodasi personal kayak hotel atau bahkan uang saku presiden itu murni keluar dari dompet pribadi beliau sendiri. Tapi sob, kamu juga harus ingat tuh, kalau presiden ke luar negeri, itu kan gak mungkin ya beliau jalan sendiri, terus backpackeran bawa ransel gitu kan gak mungkin ya. Karena setiap kali Pak Presiden mendarat di negeri orang, di belakangnya itu pasti ada gerbong panjang, alias juga ada seperti delegasi pendamping, menteri-menteri teknis, atau bahkan sampai staf birokrasi yang jumlahnya bisa puluhan orang. Nah untuk mereka-mereka ini, siapa sob yang bayarin uangnya gitu kan, kalau bukan dari uang APBN kita di Indonesia ini begitu kan. Jadi untuk kamu, jangan sampai terkecoh dengan statement yang katanya Pak Presiden itu pakai uang pribadi sendiri gitu sob ya, karena kita juga harus kritis melihat kalau banyak juga yang masih dibiayai dari APBN negara. Dan untuk era sekarang ini kan juga banyak banget tuh aturan-aturan yang menyuruh untuk beberapa instansi agar efisiensi, terus juga agar mengurangi perjalanan dinasnya gitu kan sob ya. Nah ini pun juga mungkin bisa dicontohkan terlebih dahulu oleh pemerintah pusat, agar nantinya dari Pemda-Pemda atau bahkan Pemprov itu juga bisa mengikuti hal yang serupa gitu sob ya, agar pos anggarannya gak melebihi dan juga ya efisiensi itu bisa tercapai ya sob ya, seperti tujuan awal kenapa aturan itu diberlakukan. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda sobat, kamu jangan kemana-mana, Rinda masih stay menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: Brava Suara.
1: News hits and information. Brava Suara.
2: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sebanyak 80 koperasi desa Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang dilaporkan belum beroperasi alias tutup. Padahal koperasi-koperasi ini baru saja diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kondisi ini praktis membuat pihak pemerintah desa setempat kebingungan. Mereka mengaku hanya bisa menunggu arahan teknis dan kesiapan dari pihak pemegang proyek program tersebut. Padahal saat musyawarah desa pembentukannya, koperasi ini diharapkan bisa segera menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan, mulai dari simpan pinjam hingga perdagangan hasil pertanian. Kita akan terus pantau perkembangannya. Semoga segera ada kejelasan operasional agar fasilitas ini tidak mangkrak dan benar-benar bermanfaat bagi warga desa. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: Oke, selamat pagi sahabat Rame Suara, masih barengan sama Rinda di 103,9 FM Music Hits and Information. Masih ngomongin soal perjalanan dinas. Karena belakangan ini pun juga ada poin yang paling dapat highlight yang tajam ya sob ya. Karena kamu tahu sendiri kan ya, kalau pemerintah itu selalu bilang kunjungan ke luar negeri yang frekuensinya tinggi ini itu tujuannya untuk diplomasi ekonomi yang aktif, alias untuk jemput bola dan juga agar investasi bisa masuk ke Indonesia. Tapi sobat, kamu tahu gak kalau ada loh fakta di lapangan yang nunjukin kalau semua itu berbanding terbalik sama realita manajemen diplomasi di dalam negeri kita sendiri. Kamu tahu mantan menlu kita sobat, yaitu Pak Dino Patijalal, itu bahkan sempat buka suara loh dan ngelempar kritik yang cukup telak ya sob ya. Karena beliau bilang kalau di saat presiden kita yang sekarang lagi sibuk banget untuk melawat ke berbagai negara sahabat, justru di dalam negeri itu ada beberapa duta besar dari negara-negara luar negeri yang harus nunggu berbulan-bulan untuk nyerahin surat kepercayaan resmi atau yang disebut sebagai kredensial langsung ke tangan presiden. Karena itu suratnya harus tiba ke tangan presiden sendiri ya sob ya, gak boleh ada yang diwakilkan. Dan mereka bahkan sampai harus ada yang menunggu 8 bulan lamanya. Bayangin tuh 8 bulan mereka terkatung-katung dan juga gak bisa melaksanakan pekerjaannya di negara Indonesia ini sob. Dan di sini kelihatan kan ya kayak jomplang banget gitu kan antara urusan luar negeri yang mungkin anggarannya bisa habis besar-besaran, tapi justru untuk urusan protokoler yang mendasar di dalam negeri sendiri yang padahal itu juga bisa membuka peluang kerjasama baru, tapi justru malah tersendat. Nah ini pun semoga bisa menjadi evaluasi ya untuk pemerintah terkait agar nggak terjadi hal-hal seperti ini terulang lagi ke depannya. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda sobat, jangan kemana-mana ya karena Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 nanti tentunya hanya di Prameswara.

Balik lagi barengan sama Rinda Sobat 103,9 FM Music Guild and Information. Nah Sobat Rema Suara, gak kerasa ya untuk jamaah haji ternyata ini akan tiba di Lamongan begitu. Untuk mereka-mereka yang asal Lamongan itu bakal tiba dijadwalkan di minggu depan Sob. Dan juga untuk kedatangannya ini bakal dilaksanakan bertahap mulai dari kloter 30 terlebih dahulu yang mengawali kedatangannya di hari Senin tanggal 8 Juni 2026. Terus di hari Selasanya itu bakal gantian dari kloter 31 sampai dengan kloter 34 yang tiba juga di Lamongan Sob ya. Dan terakhir hari Rabu tanggal 10 Juni itu dari kloter 35 sampai dengan kloter 37 yang tiba juga di Lamongan ini. Dan ya semoga untuk mereka yang nantinya dari Jeddah menuju ke Indonesia alias balik pulang gitu ya Sob ya, perjalanannya lancar dan juga sampai di tanah air, sampai di Lamongan sendiri terutama dengan sehat dan gak ada suatu kurang apapun. Dan semoga juga diberikan predikat haji yang mabrur dan makbul tentunya. Nah untuk info lainnya jangan kemana-mana Sobat, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: Suara.
1: Music and information. Prawe Suara.
2: Oke, sahabat Rana Suara, masih barengan sama Rinda di 103,9 FM Music Hits and Information. Nah, sahabat Rana Suara, setelah kemarin kepala BGN dan juga dua wakilnya baru aja ditangkap oleh kejaksaan ya sob ya. Nah, ini pun juga ada berita yang gak kalah mencengangkan, yaitu KPK juga ikut menahan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan alias Wamen Imipas Silmi Karim. Dan bukan cuma dia aja, tapi juga ada 7 pejabat Dirjen Imigrasi lainnya yang juga ikut ditangkap ya sob ya. Dan juga untuk penangkapan ke-8 orang-orang di imigrasi ini ya sob ya, itu terkait kasus dugaan pemerasan dan juga gratifikasi untuk ngurus dokumen keimigrasian. Dan mereka sekarang ini udah ditahan di KPK untuk melakukan penahanan 20 hari pertama begitu sob ya. Dan juga untuk penahanan ini sebenarnya juga kemarin baru aja ada dramanya gitu sob. Karena dari Silmi Karim sendiri, wamennya itu sebelumnya sempat menghilang tuh pas lagi kena OTT dan juga sempat dicari sama KPK. Tapi kemarin langsung dari wamen sendiri yang menyerahkan diri ke KPK untuk diperiksa selama 20 jam begitu ya sob ya. Dan juga untuk hukumannya ini kita masih menunggu juga bagaimana proses sidang berikutnya begitu. Dan untuk kasus korupsi ini kita dengernya gak selesai-selesai ya sob ya, kayak ada aja korupsi di Indonesia gitu kan. Kapan nih kira-kira Indonesia bebas dari korupsi gitu sob ya, kok setiap hari ada aja ulah dari pejabat-pejabat kita. Nah, untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, sobat. Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 nanti. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Prameswara.
1: Music and information. Prameswara. Hai Sobat Prameswara, ketemu lagi bersama Nanda di podcast Pojok Pintar. Kali ini kita bakalan ngebahas soal wawasan terkait dunia mobil. Sekarang kan cuaca lagi gak tentu ya, kadang panas banget, kadang hujan. Itu kuncinya cuma satu, punya mobil gitu ya Sob ya. Tapi kalau punya mobil aja tapi gak tahu servisnya juga ya percuma. Nah makanya sekarang kita bakalan membahas soal mitos atau fakta terkait dengan servis-servis mobil. Tentunya barengan sama Bapak Ahmad Nur Hadi sebagai service advisor. Halo Bapak.
2: Halo Bapak.
1: Oke, siap. Boleh disapa Sobat Prameswara.
2: Hai Sobat Prameswara, saya Ahmad Nur Hadi dari PT Buana Indo Mobil Trada selaku service advisor sekaligus PIC service di Buana Indo Mobil Trada, khususnya di Lamongan.
1: Oke, berarti ini udah expert banget terkait dengan perservisan mobil ya Pak.
2: Iya.
1: Oke. Sekarang ini kan kalau ngomongin soal servis mobil ya Pak,
2: siap,
1: apalagi
2: siap.
1: Sebagai perempuan itu pokoknya bensin full.
2: Iya.
1: Gitu. Kayaknya nggak cuma mobil aja, motor
2: betul.
1: Juga gitu ya. Tapi banyak juga nih Sofia, mitos atau fakta yang sering kita sadari itu ternyata salah atau mungkin malah benar. Nah, Pak, kalau misalnya punya mobil, baru nih mobilnya, terus kayak mau diawet-awet deh, di rumah aja eman. Nah, kalau misalnya mobilnya mau anteng di garansi terus, itu malah bikin awet atau gimana, Pak?
2: Sebenarnya gini, Kak. Mobil itu juga butuh, ya seperti manusia inilah.
1: Okay.
2: Kalau kita tidur terus, badan kita terasa gak enak. Jadi mobil itu juga seperti seperti kita, Sobat Prameswara. Jadi mobil itu ada komponen-komponen yang memang harus dipakai, yang memang harus dirawat setiap berapa bulan sekali, harus diganti setiap berapa bulan sekali. Seperti contohnya aki. Aki kalau kakak yang sering makin lama gak dipakai, otomatis aki itu akan tekor. Memang
1: gitu ya?
2: Usia aki memang 2 tahun ke atas, tapi jika pemakaiannya apa perawatannya normal sesuai prosedur, pasti akan awet gitu Kak. Jadi saya pastikan, saya simpulkan yang Kakak sampaikan tadi adalah mitos.
1: Oke. Karena biasanya kalau enggak apa-apa enggak dipakai, yang penting dipanasin terus.
2: Iya.
1: Itu gimana Pak? Apakah sama aja atau harus dipakai juga gitu?
2: Dipakai sama dipanasin itu sebenarnya sih hampir dua hal yang dua mirip-mirip tapi berbeda. Contohnya kalau dipanasin aja komponen itu kan tidak bergerak seperti roda, suspensi dan komponen kelistrikan yang lain. Itu kan enggak berbunyi. Tapi kalau dipakai jalan minimal dipakai keliling-keliling lah sama ngantar anak ke sekolah, ke kantor yang di mana agar memperawet komponen-komponen yang ada di mobil tersebut.
1: Oke, berarti kalau mau eman-eman mobilnya bukan ditaruh garansi aja Sobat Prameswara, tapi dipakai dan di servis gitu ya.
2: Sudah nanti kan sayang, kita sudah bayar pajaknya nih. Kita sudah bayar pajak, mobil gak kita pakai. Tujuan kita beli mobil kan dipakai di jalan, ya kan?
1: Betul. Apalagi mungkin para kolektor mobil ya, itu juga pastinya juga dipakai Sobat Prameswara. Dan jangan lupa di servis juga.
2: Iya, betul.
1: Nah, ada sebagian orang yang mungkin servisnya tuh cuma di bengkel biasa, sama di servis yang bengkel resmi.
2: Iya.
1: Nah, itu ada

0: perbedaannya nggak Pak? Atau sebenarnya sama aja sih? Atau sebenarnya kalau di bengkel resmi itu udah sesuai dengan SOP gitu atau gimana?
1: Nah ini kebanyakan pelanggan-pelanggan yang belum tahu mengenai dealer resmi, saya informasikan juga kalau jika servis di dealer resmi itu akan mendapatkan benefit apa saja.
0: Okay.
1: Benefitnya kalau servis di dealer resmi nanti akan sobat-sobat ini misalkan servis ganti oli misalkan, nggak cuma diganti oli aja kak, nanti sobat-sobat akan mendapat rekomendasi mobilnya nanti ada apa aja sih, ada keluhan apa, ada spare part apa aja sih yang sudah mulai aus, yang sudah mulai melakukan perawatan nanti akan. Dan menurut pengetahuan saya kalau di bengkel umum cuma tergantung request kita aja. Misalkan kita ganti oli, mungkin memang cuma di tap olinya langsung diisi lagi. Dan di dealer kita di BT Lamongan ini ganti oli sudah plus general check up plus cuci itu gratis semua kak. Cuman bayar oli sama filternya aja kalau jika ganti oli.
0: Ada masanya nggak Pak gratisnya itu atau memang itu gratis?
1: Kalau masa kalau general check itu kita mulai awal buka sampai terakhir sampai sekarang ini kita bikin promo memang general check up gratis untuk membantu para konsumen yang kesusahan atau masih budget, ya mohon maaf ya, budget mendang-mending kok kita sudah punya mobilnya sudah alhamdulillah nih. Tapi untuk perawatan dia takut nih ke dealer. Kita juga ada promo, Pak. General check up gratis. Memang jika kita temukan ada penyakit apa, kalau memang belum ada budgetnya nggak apa-apa. Yang penting sobat-sobat sudah tahu. Mobilku, oh ini nih mobilku kerusakannya ini. Nggak saya bawa ke sini dulu lah karena ada kerusakan ini. Gitu.
0: Jadi lebih leluasa gitu ya Pak ya.
1: Gitu, Kak.
0: Jadi lebih tahu sobat pramesara, nggak cuma kayak ya udah ganti oli udah enggak, tapi bakalan ditanyain juga dan dicek secara keseluruhan dicek gitu ya. Nah, tadi ngomongin soal ganti oli. Biasanya kalau ganti oli itu karena memang hitungan kilometernya atau itu hitungan bulan aja tuh Pak?
1: Jadi kilometer untuk penggantian oli sih prosedur dari SOP-nya dari main dealer itu ada mana yang tercapai terlebih dahulu. Misalkan 10.000 atau 6 bulan itu mana yang tercapai terlebih dahulu. Contohnya sih kalau mobil untuk kaum ibu-ibu yang cuma buat ke pasar atau nganter anak ke sekolah itu kan jarang nggak. Jadi biasanya dia ngambil bulannya. Karena viskositas oli mengendap di dalam mesin itu akan berubah semakin lama walaupun tanpa dipakai. Begitu.
0: Berarti beneran harus dicek secara berkala ya. Berapa bulan biasanya rata-rata?
1: Kalau oli itu maksimal 10.000 atau 6 bulan. Kalau pemakaian ringan, tapi kalau pemakaian berat di untuk ATPM kita untuk dealer kita menyarankan setiap 5.000 atau 3 bulan. Contohnya kayak untuk mobilitas, untuk mobil niaga itu setiap 5.000 atau 3 bulan sekali.
0: Harus dicatat sobat Rawesera biar enggak lupa di alarm ya. Karena soalnya kalau apalagi mungkin sebagai perempuan pribadi ya Pak ya. Ya pokoknya mah bensin full udah gitu ya. Tapi sejauh ini kesalahan sepele apa sih Pak? Mungkin dari konsumen
1: mungkin,
0: yang
1: dibapin kerusakan
0: gitu ya.
1: Sejauh ini sih utama sih di oli memang
0: oli ya.
1: Sangat banyak. Contohnya ada di bengkel kita ini ada satu turun mesin sampai mohon maaf ya bloknya itu lubang. Karena yang pertama dia si konsumen terlalu menyepelekan oli. Oh masih telat sedikit, masih telat. Ternyata dengan kesibukannya terbentur dengan kesibukan yang padatnya apa mobilitas, akhirnya lupa. Akhirnya sampai ini yang kejadian ini telat sampai 20.000 kilometer. Dia akhirnya sampai jebol.
0: Aduh.
1: Iya.
0: Kalau kayak gitu bakalan biaya banyak banget.
1: Bakalan biaya banyak banget. Ngirit uang 300-400 ribu tapi sampai habis 35 juta kan sayang nggak?
0: Wah wow, sampai 35 juta ya Pak?
1: Iya. Kalau bloknya lubang kan biayanya akan bengkak.
0: Wow.
1: Dan prosesnya juga lama waktunya.
0: Oke, seberapa lama Pak?
1: Kalau untuk penggantian blok itu agak lama, bisa 2-3 bulan.
0: Tuh, sobat profesor ya, kamu iritnya ratusan atau bahkan harian, tapi nanti koroknya ya karena
1: lama. Dan sekarang juga ini kak, sekarang kita sudah nggak usah khawatir dengan kesibukan kita. Misalkan kita sibuk, entah itu sore, siang atau malam, kita ada layanan home service. Home service itu tanpa biaya kedatangan, cuman biaya servisnya aja. Misalkan ini ada promo 400.000 ganti oli. Dikerjakan di dealer atau di rumah sama saja. Oh. Atau di kantor atau di pasar sama saja. Okay.
0: Nanti menghubunginya gimana Pak?
1: Menghubunginya lewat nomor saya, lewat atau bisa lewat Prameswara juga bisa. Okay. Kalau nomor saya 082-332-602-269.
0: Oke, jadi kalau mau gampangnya juga langsung aja ke Prameswara, iya. WA aja atau DM Instagram, iya. Prameswara juga boleh sama Prameswara. Nah, masih ngomongin soal permobilan atau zaman sekarang itu kan banyak banget mobil yang canggih-canggih, iya. Ya Pak ya. Kayak banyak juga fiturnya tuh kayak gadget. Nah, tapi selain fitur yang banyak itu, iya. Banyak juga orang-orang yang malah lebih milih yang klasik gitu. Sebenarnya kenapa Pak kalau gitu? Apakah sebenarnya ya memang zamannya, iya. Atau ada?
1: Ya memang sih zaman sekarang kan zamannya gadget ya, Gen Z lah yang disebut untuk zaman sekarang ini. Nah kita dari Suzuki-nya juga pun memang sudah mulai merambat seperti mengikuti perkembangan zaman. Contohnya di produk kita yang Suzuki Frong itu sudah sangat canggih sekali, mulai dari fitur ADAS, mulai dari fitur MID-nya, bisa disambungkan ke HP, bisa lewat ada notifikasi HP ke head unit, itu sudah bisa semua. Jadi untuk gadget yang sekarang, untuk kaum-kaum muda saat ini, jangan khawatir, kita Suzuki tetap berinovasi.
0: Oke, ini pastinya banyak sebenarnya, nggak cuma fitur canggih kayak gadget, tapi juga klasiknya masih dalam.
1: Klasiknya gitu masih ada, klasik dari kita yang kita pertahankan, suspensi nyaman.
0: Tapi nih Pak, misal, aduh Pak, budget aku tuh kayak pas-pasan banget gitu. Nah yang harus kita perhatikan, harus kita pilih utamanya terlebih dulu tuh apanya, mesinnya kah, fiturnya kah, modelnya
1: ini
0: atau
1: masuk
0: apa?
1: Nih ya. Untuk sobat-sobat Prameswara yang disebutkan kakak tadi, kita juga menyediakan salah satu unit kita, andalan kita juga. Suzuki Espresso itu yang pertama, irit banget kak, bisa 1:21.
0: Wow.
1: Hampir ada orang yang bilang hampir sama kayak Vario.
0: Iritnya
1: iya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi daripada beli Vario, alangkah baiknya kita beli Espresso.
0: Iya. Dan panasan lagi Pak.
1: Yang pertama sudah irit, yang kedua jalannya, tarikannya juga nyaman banget. Yang pertama irit itu kan untuk kaum-kaum seperti saya ini ya, sangat luar biasa, contohnya buat kerja, buat mobilitas, itu sangat luar biasa. Yang kedua perawatannya sangat murah, mulai dari oli, kaki-kaki semua sangat murah. Seperti itu mungkin yang kita sediakan untuk sobat-sobat yang ingin mungkin mobil-mobil pertama, yang budget-budget ya 100-200. Tetap kita sediakan.
0: Oke, Sotra Besaran. Jadi buat kamu yang udah punya mobil, jangan sampai mobilnya dinina bubuin aja di rumah gitu ya. Dipakai nanti bisa dia servis juga untuk ya memanjakan mobilnya. Dan untuk kamu Sotra Besaran yang mungkin belum punya mobil, nah boleh banget nanti konsultasi langsung ke Bapak gitu ya. Boleh. Nanti bisa menghubungi Prameswara juga boleh. Sotra Besaran nanti kita arahkan langsung ke Pak Hadi gitu ya. Terima kasih Bapak.
1: Sama-sama Kak.
0: Sukses selalu juga. Siap. Sobat Prameswara, kita ketemu lagi di podcast Pojok Pintar berikutnya. Masih bareng sama aku, Nanda. Bye!
2: Music Hits and Information.
3: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat Prameswara, barengan sama Marinda lagi di cuap-cuap pagi spesial hari Jumat ini. Nah Sobat Prameswara, KPK nih ya terus memperpanjang daftar tahanannya. Kemarin kan juga sempat menahan 3 orang tersangka ya Sob ya, terkait korupsi pembangunan gedung Pemkab Lamongan. Dan sekarang ini nambah lagi 1 tersangka yang ditahan. Karena memang sebelumnya itu udah ada 4 tersangka, tapi yang hadir yang datang itu cuma 3 Sob. Dan yang 1 masih mangkir. Terus sekarang udah dilakukan penahanan bersama dengan 3 orang tersangka yang lainnya. Nah untuk 1 orang ini merupakan Muhammad Yanuar Marzuki. Ini juga yang terlibat langsung dalam dugaan korupsi pembangunan gedung Pemkab Lamongan, di mana Muhammad Yanuar Marzuki ini selaku mantan komite manajemen proyek pembangunan gedung Pemkab Lamongan di tahun 2017 sampai dengan 2019 atau Direktur CV Absolut ya Sob ya. Dan juga untuk keempat orang tersangka ini sekarang lagi melakukan penahanan di KPK selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 3 Juni kemarin sampai dengan nanti tanggal 22 Juni 2026. Dan juga untuk update kasus lainnya, kita pun juga masih menunggu ya Sob ya, bagaimana sidangnya berlangsung dan juga bagaimana ketentuan hukumnya nanti yang dijerat ke empat orang tersangka ini Sob. Dan juga untuk update lainnya masih barengan sama Rinda tentunya di Prames Suara
4: 103,9 FM Prames Suara. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: 103,9 Prameswara FM.
8: Hai.
9: Hai. Kamu wangi banget.
8: Kayak old money vibes.
9: Parfum apa sih?
8: No, ini So Clean Eau de Parfum.
9: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
9: Wanginya luxurious banget.
8: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
10: Hai.
9: Hai. Kamu wangi banget.
8: Kayak old money vibes.
9: Parfum apa sih?
8: No, ini So Clean Eau de Parfum.
9: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
9: Wanginya luxurious banget.
8: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Prames Suara 103,9 FM.
11: Anda punya tunggakan iuran JKN? Kini pembayaran lebih gampang dan mudah. Bagi Anda, peserta JKN pekerja bukan penerima upah dengan tunggakan lebih dari 3 bulan, manfaatkan program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Program ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan keringanan pembayaran tunggakan iuran JKN secara bertahap. Dengan maksimal periode tahapan pembayaran 12 bulan, Anda bisa langsung mendaftar dengan download aplikasi mobile JKN dengan masuk ke menu program Rehab atau bisa juga lewat BPJS Kesehatan Cash Center 165. Nantinya setelah seluruh tunggakan lunas, status kepesertaan akan aktif kembali. Mari ikuti program Rehab Rencana Pembayaran Bertahap. Solusi mudah bayar tunggakan iuran JKN. Dengan gotong royong semua tertolong.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.
12: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prames Suara,
7: Music Hits and Information. Prames Suara.

0: Brebes Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information Suara Brebes Suara barengan sama Rinda lagi di cuap-cuap pagi tentunya spesial hari Jumat ini. Nah, sahabat Trans Suara, program MBG di Lamongan ini lagi-lagi menjadi sorotan ya, Sob ya. Tapi kali ini bukan karena menunya yang ada ulat atau yang lainnya, enggak ya, Sob ya. Tapi karena ada penolakan dari salah satu guru yang ada di SD Sugio. MBG-nya itu ditolak, Sob, gara-gara beberapa kali dari pihak SPPG ngirim ke sekolahnya itu jamnya telat, Sob. Bahkan ketika anak-anak udah pulang, makan itu baru diantarkan. Anak-anak kan pulangnya jam 11 siang ya, Sob ya, kalau SD itu. Dan makan MBG ini baru diantar jam 1 siang. Kayak bayangin tuh ya, siapa yang bakal makan gitu kan. Dan untuk anak-anak juga gak mungkin lah, mereka udah pulang terus tiba-tiba disuruh balik ke sekolah lagi untuk ngambil jatah MBG-nya begitu ya, Sob ya. Yang ini pun juga gak terjadi sekali dua kali, tapi udah sering banget terjadi di salah satu SD di Sugio ini. Makanya kenapa untuk gurunya itu kesel dan juga minta pihak SPPG untuk mengevaluasi jam pengiriman agar MBG benar-benar bisa dirasakan manfaatnya sama anak-anak secara langsung begitu ya, Sob ya. Nah, untuk info lainnya masih barengan sama Rinda. Jangan kemana-mana sobat, Rinda menemani kamu sampai dengan jam 9 nanti tentunya di Cuap-Cuap Pagi.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
6: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae!
0: Brahma Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
6: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Gizi Nasional baru saja meluncurkan aplikasi review menu MBG yang rencananya bisa diakses langsung oleh publik mulai Juni 2026 nanti. Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya menjelaskan bahwa lewat aplikasi ini, pihak sekolah dan masyarakat bisa memantau langsung kualitas makanan, mulai dari ketepatan waktu pengantaran, kelayakan aroma, hingga variasi menu. Ketegasan pemerintah rupanya tidak main-main. Hingga saat ini, BGN telah menyetop sementara operasional 1.152 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dari total 4.581 titik karena tidak memenuhi standar. Bahkan, BGN kini menggandeng Polri untuk mengusut dugaan penipuan terkait pendaftaran titik lokasi SPPG. Jadi, mari kita sama-sama awasi agar gizi anak-anak kita benar-benar terjamin bukan sekedar proyek semata. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
7: Promes Suara.
8: News, hits and information. Promes Suara.
9: 103,9 FM, Music Hits and Information, Suara Trenas Suara untuk kamu yang pagi hari ini ya, mau lewat arah Jalan Nasional, tepatnya menuju ke arah Gresik. Hati-hati sob, karena ada perbaikan jembatan gajah nih ya, jembatan Kepung Gajah yang berlangsung sampai dengan bulan Juli 2026 nantinya. Dan untuk kamu yang mungkin gak mau kena kepadatan yang ada di sana, boleh banget ya kamu lewat jalur alternatif melalui Jalan Raya Tambak Boyo menuju ke arah Desa Simbatan, terus lewat ke Desa Canggah, lurus aja mentok sampai ke Desa Beru, terus ke Jalan Tumapel, Jalan Tunggulwulung, dan juga menuju ke arah Duduk Sampean. Karena untuk kemacetan yang ada di Jembatan Kepung Gajah itu dari kemarin dikeluhkan langsung sama pengendara Sophia, di mana di perbatasan Lamongan Gresik itu terjadi kemacetan yang cukup panjang. Jadi untuk kamu mending lewat jalur alternatif lain aja terlebih dahulu selama masa perbaikan sobat ya. Dan juga untuk kamu yang pagi hari ini lagi on the way kemanapun itu, jangan lupa sobat kabarin ke Linda bagaimana situasi lalu lintas yang lagi kamu lewatin. Langsung aja WA di 081-2302-1039.

0: Brava Suara.
1: Music FM Information. Brava Suara. 103,9 FM Music Hits Information Hot Drama Suara. Gak kerasa ya 3 jam lamanya Dinda menemani kamu di pagi hari ini di Jawab-Jawab Pagi dengan berbagai macam informasi dan juga lagu-lagu hits yang udah Dinda puterin. Dan semoga hari Jumat ini semakin lebih fresh, lebih plong ya Sob ya, karena besok kita udah ketemu sama weekend. Jangan lupa juga untuk selalu semangat buat menjalani hari-hari kamu. Dinda pamit dulu Sobat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Prabhaswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wings Care. 103,9 Prama Suara FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
5: Di tengah situasi global yang serba tidak menentu, ekonomi Indonesia justru menunjukkan ototnya. Pada kuartal pertama 2026, pertumbuhan ekonomi nasional berhasil menembus angka 5,61% dengan tingkat inflasi yang terjaga sangat rendah di angka 2,4%. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyoroti bahwa ketidakpastian global saat ini sudah menjadi new normal atau kenormalan baru. Namun, solidnya daya beli masyarakat dari lapisan terbawah yang juga didorong oleh program-program padat karya pemerintah berhasil menjadi perisai bagi ekonomi kita. Tentu, kita berharap angka-angka makro yang positif ini juga langsung terasa dampaknya ke perputaran ekonomi lokal dan UMKM di sekitar kita.
4: Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Masih ingat gak sama episode Pojok Pintar yang waktu itu kita membahas soal anggaran MBG yang sampai 268 triliun itu? Waktu itu kita mikir ya, wah dengan uang segitu banyaknya, urusan gizi anak-anak pasti terpenuhi dan aman. Tapi ternyata ada kejutan di balik lapangan.
2: Dana MBG 12 triliun mengendap di rekening yayasan, Stranas PK soroti korupsi.
3: Pemirsa, KPK menyebut tata kelola anggaran program MBG belum maksimal setelah menemukan dana belasan triliun mengendap di rekening yayasan SPPG sepanjang tahun 2025.
4: Ya, tak hanya itu, KPK juga menemukan dampak perputaran ekonomi dari program MBG di daerah masih sangat minim.
1: Coba bayangin kejadian ini ya, Sob. Kamu dan teman sekelasmu itu patungan buat beli pizza ke bandara. Nah, pas hari H, pizzanya tuh gak datang, malah cuma dikasih dari tawar aja. Pas ditanya, bendaharanya dengan santai bilang, "Oh, uangnya belum aku bayar ke penjualnya. Aku simpen di bank dulu, biar ada bunganya." Tuh, ngeselin banget kan? Karena kita kan maunya tuh pizza, bukan ya bunga di bank itu. Nah, kejadian ngeselin kayak gitu terjadi di program MBG kita. Dari ratusan triliun yang kita bahas kemarin, ternyata ada 12 triliun rupiah yang nyangkut. Kok bisa? Jadi gini ceritanya. Setelah pemerintah ketok palu buat menyalurkan triliunan rupiah itu, harapan kita uangnya tuh langsung aja ngalir ke dapur-dapur umum atau pedagang kecil biar ekonomi di daerah langsung berputar. Tapi belakangan ini ternyata ada temuan yang bikin kita heran. Ada sekitar 12 triliun, bukannya sampai ke tangan ibu-ibu catering, tapi malah diam tidur di rekening bank milik beberapa yayasan atau perantara. Yang rugi siapa? Ya jelas dong, adik-adik sekolah yang porsi dan kualitas makanannya dikurangi. Ditambah pengusaha catering lokal yang jadi kesusahan. Di episode kemarin kita udah bahas ya kalau program ini dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Nah, disinilah letak masalahnya. Uang dari pusat ternyata harus mampir dulu nih ke pihak perantara yang namanya yayasan atau penyalur. Logikanya nih Sob, buat apa negara butuh perantara kalau ujung-ujungnya cuma bikin prosesnya macet? Uang 12 triliun rupiah itu akhirnya mandek di bank. Dan ya gak jadi telur, gak jadi daging, gak jadi susu. Biar kamu makin kebayang sedihnya juga nih Sob, mari kita pakai cerita Bu Siti ini mewakili jeritan pedagang kecil di berbagai daerah. Jadi Bu Siti ini tuh pengusaha catering lokal yang dapat jatah masak ribuan porsi. Nah, dia tuh dijanjiin macem-macem tuh di awal. Dia sampai rela ngutang buat beli bahan baku dan bayar karyawan. Sudah nih ya, masak berminggu-minggu. Bayarnya dari yayasan perantara telat cair. Alasannya klasik Sob, masih proses administrasi Bu. Padahal uangnya sudah ada di rekening si yayasan. Akhirnya Bu Siti ini rugi dong. Dan biar usahanya tetap jalan, dia terpaksa mengurangi porsi lauk. Niat negara ngasih protein tinggi yang sampai ke meja siswa malah menu seadanya. Pertanyaan besarnya, kenapa yayasan ini menahan uang sebegitu lamanya? Dan jawabannya, apakah cari untung sambil rebahan? Uang 12 triliun kalau didiamkan di bank, bunganya itu bisa tembus puluhan miliar. Ini bahaya banget sobat, karena anggaran 268 triliun yang kita banggakan kemarin ternyata punya celah buat oknum nyari untung dari bunga bank. Pertanyaannya, bunga bank yang miliaran itu masuk ke kas negara atau malah masuk ke kantong pribadi pengurus yayasannya? Solusinya gampang banget sebenarnya. Hapus perantaranya. Kenapa uangnya nggak ditransfer langsung aja dari pusat rekening dapur umum desa atau ke sekolah masing-masing? seperti sistem dana BOS yang sudah terbukti lancar bertahun-tahun. Kan itu lebih cepat ya Sob, dan gak ada tuh ya oknum yang bisa numpang cari untung dari uang rekening dapur umum desa atau ke sekolah masing-masing. Seperti sistem dana BOS yang sudah terbukti lancar bertahun-tahun. Kan itu lebih cepat ya Sob, dan gak ada tuh ya oknum yang bisa numpang cari untung dari uang negara. Sebagai anak muda, kita gak boleh cuma peduli pas bahas angka besarnya saja. Pelaksanaannya di lapangan juga harus kita awasi ketat. Pemerintah dan aparat wajib memeriksa yayasan-yayasan ini secara terbuka. Menurut kamu, mending uangnya disalurkan lewat mana? Biar gak dipotong-potong di jalan. Coba ya, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe Pojok Pintar dan share video ini biar makin banyak yang melek informasi.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM, Prameswara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
5: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
6: Baby
0: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscare
0: 103,9 Prameswara FM.
9: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
10: Teh? Teh siapa?
9: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
10: Walah, Ticus.

0: Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu bos.
0: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
0: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus, Bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger! Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: 103,9 FM. Rama Suara.
7: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Rototul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif, sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal, tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Rototul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
6: Prame Suara 103,9 FM.
8: Lur, peserta BPJS Kesehatan, ojo lali lo, bayar iuran BPJS Kesehatan. Pembayaran iuran BPJS Kesehatan saben wulan sak durunge tanggal 10 ben status kepesertaan panggah aktif. Penak saiki iso mbayar ning bank BNI, BRI, Mandiri, BSI, iso uga mbayar nek CIMB Niaga, Bank PTN lan Paninbank. Lewat Shopee yo iso, GoPay, Dana, OVO, Link aja, Tokopedia, Indomaret, Alfamaret, PT Pos Indonesia yo iso. Penak tak? Ayo wes, gendang bayar iuran BPJS Kesehatan ben status kepesertaan panggah aktif. Jolali, menwulan sak durunge tanggal 10. Tunggu-tunggu yo dielingne, yo dijak bayar iuran BPJS Kesehatan.
6: Prame Suara 103,9.

0: ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Jumat 5 Juni 2026. Bersama saya Novi Subandono, siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramusuara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Rongga di Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. Ada prioritas lansia dan penggabungan mahram di pelaksanaan haji tahun depan. Kemenhaj Magetan dapat kuota 17 calon jamaah haji. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Masukojo.
2: Baik, terima kasih. Sobat masyarakat diminta tidak salah memahami istilah percepatan haji yang belakangan sering beredar. Operator Siskohat Kementerian Agama Kabupaten Magetan Edi Purnomo Nasrudin menegaskan bahwa dalam sistem penyelenggaraan haji tidak ada program percepatan keberangkatan haji. Menurutnya, prioritas lansia berbeda dengan percepatan haji. Jamaah yang telah mendaftar haji dan berusia minimal 65 tahun secara otomatis masuk dalam kategori prioritas lansia yang diproses oleh sistem.
3: Siapapun jamaah haji yang sudah daftar, yang usianya sudah 65 tahun, minimal 65 tahun, itu sudah masuk di prioritas kami, prioritas lansia. Nah, prioritas lansia itu nanti akan dipanggil berangkat haji sewaktu-waktu menurut kuota kami.
2: Jadi menjelaskan, jamaah lansia yang masuk prioritas tetap harus menunggu sesuai kuota yang tersedia. Pada tahun ini, kuota prioritas lansia untuk Kabupaten Magetan sebanyak 17 orang. Karena kuota terbatas, tidak semua jamaah berusia di atas 65 tahun bisa langsung berangkat. Mereka tetap menunggu antrean berdasarkan usia dan ketentuan yang berlaku.
3: Minimal daftarnya sudah 5 tahun, usianya di atas 65 tahun. Ini yang tertua dari lansia itu 90 tahun. Jadi misalnya ada, Pak, saya usia saya sudah 75 tahun, kok belum diprioritaskan. Nah, penjelasannya berarti usia yang di atas 75 tahun masih banyak.
2: Yang menambahkan, kuota prioritas lansia tidak bertambah meskipun ada tambahan kuota haji nasional akibat pergeseran kuota dari daerah lain. Tambahan kuota tersebut akan dialokasikan kepada jamaah cadangan yang naik status menjadi berhak lunas. Selain prioritas lansia, Edi juga menjelaskan adanya mekanisme penggabungan mahram yang sering disalahartikan sebagai percepatan haji. Melalui skema ini, jamaah yang mendapat panggilan berangkat dapat mengajukan satu anggota keluarga tertentu untuk berangkat bersama. Namun, anggota keluarga yang diajukan harus sudah terdaftar sebagai calon jemaah haji yang memiliki nomor porsi minimal 5 tahun. Karena itu, Edi meminta masyarakat tidak lagi menggunakan istilah percepatan haji karena dapat menimbulkan salah persepsi di tengah calon jemaah.
3: Jemaah yang diajukan untuk digabung, orang tua kandung, suami atau istri, saudara kandung atau anak kandung, itu sudah punya nomor porsi minimal 5 tahun.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan menuju Ngawi, Pemkab Ngawi siapkan TPU baru. Butuh tambahan anggaran 1 miliar rupiah untuk infrastruktur pendukung. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemerintah Kabupaten Ngawi terus mempersiapkan pembangunan tempat pemakaman umum atau TPU baru guna mengatasi keterbatasan lahan makam di kawasan perkotaan. Setelah merampungkan pembelian lahan seluas 1,8 hektar senilai 3,1 miliar, Pemkab kini membutuhkan tambahan anggaran sekitar 1 miliar untuk menyiapkan berbagai fasilitas pendukung. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk proses pematangan lahan, pembangunan pagar tembok, serta pembuatan akses jalan menuju lokasi TPU yang berada di wilayah Kelurahan Margomulyo. Kepala Bidang Perumahan Rakyat DPRK Pengawi Wahyudi Buruhuta menjelaskan bahwa saat ini proses pengadaan lahan telah selesai dan tinggal menunggu tahapan sertifikasi sebelum pembangunan fisik dimulai.
5: Jadi sejauh ini sudah selesai proses jual beli dan untuk saat ini di tahapan untuk proses nanti untuk proses ke arah sertifikasi itu mulai dari tahap perpajakan, tentunya karena ini lahan untuk pemerintah daerah. Jadi nanti pajaknya 0%, tapi tetap secara administrasi harus dilakukan validasi perpajakan. Setelah itu nanti baru proses sertifikasi.
6: Kalau dari pagu 6 miliar kemarin akhirnya?
5: Dari pagu yang kita sediakan kemarin berdasarkan appraisal harga dan hasil negosiasi, kemarin proses jual belinya jadi terpakai 3,1 dari luas lahan 1,85 hektar.
4: Keberadaan TPU baru ini menjadi solusi atas krisis lahan pemakaman yang saat ini terjadi di 4 kelurahan perkotaan, yakni Ketanggung.

0: sekaligus menciptakan kawasan pemakaman yang lebih tertib dan nyaman. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi menuju Lamongan, KPK tetapkan 3 tersangka kasus korupsi gedung Pemkab Lamongan. Kerugian negara mencapai 35 miliar rupiah. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramuswara Lamongan, Arinda.
2: Baik, terima kasih sobat. KPK akhirnya menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan gedung Pemkab Lamongan. Kasus korupsi proyek strategis ini dilaporkan telah mengakibatkan kerugian negara yang cukup fantastis, yakni mencapai 35 miliar rupiah. Penetapan 3 tersangka tersebut berasal dari unsur birokrasi dan pihak swasta, antara lain Muhammad Sukiman, selaku pejabat pembuat komitmen sekaligus kepala seksi penataan bangunan dan lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan. Selain itu, KPK juga menetapkan Ahmad Abdillah selaku Direktur PT Agung Pradana Putra serta Herman Dwi Haryanto yang merupakan mantan General Manager Divisi Regional 2 PT BA untuk periode tahun 2015 hingga 2019. Penetapan salah satu ASN sebagai tersangka korupsi ini pun langsung mendapatkan respon dari pemerintah daerah setempat. Bapak Nalikan selaku Sekda Lamongan membenarkan kabar tersebut. Namun terkait dengan sanksi, pihaknya masih menunggu proses hukum dari KPK.
3: Ini kan masih dalam proses, artinya sesuai dengan aturan kita menunggu sampai inkrah.
4: Tapi nanti kalau sudah terbukti, sanksi apa Pak yang akan diberikan Pak?
3: Ya yang akan kita lihat di ketentuan aturannya.
4: Itu Pak ya, masih menunggu Pak ya?
3: Ya, untuk proses kita tunggu aja proses.
4: Tapi itu benar Pak ya, ada salah satu ASN Pemkab Lamongan itu Pak ya?
3: Sementara kita lihat di media, ya benar.
2: Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Arinda, reporter radio Pramuswara Lamongan. Masih di Lamongan, kita geser ke Radio Ronggo Hadi. Jamaah Haji Lamongan fokus ibadah sunnah jelang kepulangan ke tanah air. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan, Zaki.
5: Baik, terima kasih sobat. Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji di Armusna, jamaah haji asal Lamongan kini memanfaatkan waktu yang tersisa di Mekah untuk memperbanyak ibadah sunnah di Masjidil Haram. Ketua Kloter Sub 33 Iwan Sunardi bilang, sebagian jamaah mengikuti kegiatan City Tour yang dilaksanakan kelompok bimbingan ibadah haji, sementara sebagian lainnya memilih melaksanakan umroh sunnah dan beribadah mandiri di Masjidil Haram.
6: Dari SUB 33 ini ada yang melaksanakan city tour, memang dari awal sudah kita himbau jangan melaksanakan city tour sebelum puncak Armusna. Jadi alhamdulillah setelah kemarin puncak Armusna ini hanya dari KPIH yang melaksanakan city tour, kemudian umroh sunnah, jadi mereka membebaskan dari masing-masing jamaahnya untuk pergi ke Masjidil Haram, monggo disilakan baik umroh mandiri maupun umroh sunnah secara bareng-bareng. Mereka kami harapkan bisa mengoptimalkan sebelum pendorongan pemulangan ke tanah air.
5: Iwan menjelaskan jamaah kloter sub 33 dijadwalkan melaksanakan tawaf wada pada 7 malam menuju 8 Juni sebelum bersiap menuju tanah air.
6: Dari SUB 33 ini akan melaksanakan tawaf wada tanggal 7 malam 8. Itu terakhir kita melaksanakan kegiatan di Mekah. Karena tanggal 8 itu sudah kita akan dorong ke tanah air. Jadi tidak ada jamaah lagi yang beraktivitas ke Haram. Konsentrasi ke pemulangan jamaah ke tanah air.
5: Iwan berharap seluruh jamaah dapat kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat, selamat dan memperoleh predikat haji mabrur. Dari Lamongan, Zaki melaporkan kembali ke studio.
1: Zaki, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi baru saja kita ikuti lintas

0: Informasi Pramusnet, siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono, beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramusnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.
1: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Hai Sobat Prameswara, ketemu lagi bersama sama Nanda di podcast Pojok Pintar. Kali ini kita bakalan membahas soal wawasan terkait dunia mobil. Sekarang kan cuaca lagi gak tentu ya, kadang panas banget, kadang hujan. Itu kuncinya cuma satu, punya mobil gitu ya Sob ya. Tapi kalau punya mobil aja tapi gak tahu servisnya juga ya percuma. Nah makanya sekarang kita bakalan membahas soal mitos atau fakta terkait dengan servis-servis mobil. Tentunya barengan sama Bapak Ahmad Nur Hadi sebagai service advisor. Halo Bapak.
3: Halo Bapak.
1: Oke, siap. Boleh disapa Sobat Prameswara.
3: Hai Sobat Prameswara, saya Ahmad Nur Hadi dari PT Buana Indo Mobil Trada selaku service advisor sekaligus PIC service di Buana Indo Mobil Trada, khususnya di Lamongan.
1: Oke, berarti ini udah expert banget terkait dengan perservisan mobil ya Pak.
3: Iya.
1: Oke. Sekarang ini kan kalau ngomongin soal servis mobil ya Pak,
3: siap,
1: apalagi
3: siap.
1: Sebagai perempuan itu pokoknya bensin full.
3: Iya.
1: Kayaknya nggak cuma mobil aja, motor juga gitu ya. Tapi banyak juga nih Sob ya, mitos atau fakta yang sering kita sadari itu ternyata salah atau mungkin malah benar. Nah Pak, kalau misalnya punya mobil, baru nih mobilnya, terus kayak mau diawet-awet deh, di rumah aja eman. Nah kalau misalnya mobilnya mau anteng di garansi terus, itu malah bikin awet atau gimana Pak?
3: Sebenarnya gini Kak, mobil itu juga butuh, ya seperti manusia inilah.
1: Okay.
3: Kalau kita tidur terus, badan kita terasa gak enak. Jadi mobil itu juga seperti seperti kita, Sobat Prameswara. Jadi mobil itu ada komponen-komponen yang memang harus dipakai, yang memang harus dirawat setiap berapa bulan sekali, harus diganti setiap berapa bulan sekali, seperti contohnya aki. Aki kalau kakak yang sering makin lama gak dipakai, otomatis aki itu akan tekor. Memang usia aki memang 2 tahun ke atas, tapi jika pemakaiannya apa perawatannya normal sesuai prosedur pasti akan awet gitu Kak. Jadi saya pastikan, saya simpulkan yang Kakak sampaikan tadi adalah mitos.
1: Oke. Karena biasanya kalau enggak apa-apa enggak dipakai, yang penting dipanasin terus.
3: Iya.
1: Itu gimana Pak? Apakah sama aja atau harus dipakai juga gitu?
3: Dipakai sama dipanasin itu sebenarnya sih hampir dua hal yang dua mirip-mirip tapi berbeda. Contohnya kalau dipanasin aja komponen itu kan tidak bergerak seperti roda, suspensi dan komponen kelistrikan yang lain, itu kan nggak berbunyi. Tapi kalau dipakai jalan minimal dipakai keliling-keliling lah, sama ngantar anak ke sekolah, ke kantor yang dimana-dimana, agar memperawet komponen-komponen yang ada di mobil tersebut.
1: Oke, berarti kalau mau eman-eman mobilnya bukan ditaruh garansi aja Sobat Prameswara, tapi dipakai dan diservis gitu ya.
3: Sudah nanti kan sayang, kita sudah bayar pajaknya nih. Kita sudah bayar pajak, mobil gak kita pakai. Tujuan kita beli mobil kan dipakai di jalan, ya kan?
1: Betul. Apalagi mungkin para kolektor mobil itu juga pastinya juga dipakai Sobat Prameswara. Dan jangan lupa diservis juga.
3: Iya,
1: nah, ada sebagian orang yang mungkin servisnya tuh cuma di bengkel biasa, sama di servis yang bengkel resmi. Nah, itu ada perbedaannya nggak Pak? Atau sebenarnya sama aja sih? Atau sebenarnya kalau di bengkel resmi itu udah sesuai dengan SOP gitu atau gimana?
3: Nah, ini kebanyakan pelanggan-pelanggan yang belum tahu mengenai dealer resmi, saya informasikan juga, kalau jika servis di dealer resmi itu akan mendapatkan benefit apa saja.
1: Okay.
3: Benefitnya kalau servis di dealer resmi nanti akan sobat-sobat ini misalkan servis ganti oli misalkan, nggak cuma diganti oli aja kak, nanti sobat-sobat akan mendapat rekomendasi mobilnya nanti ada apa aja sih, ada keluhan apa, ada spare part apa aja sih yang sudah mulai aus, yang sudah mulai melakukan perawatan nanti akan. Dan menurut pengetahuan saya kalau di bengkel umum cuma tergantung request kita aja.
1: Oh.
3: Misalkan kita ganti oli, mungkin memang cuma ditap olinya lalu diisi lagi. Dan di dealer kita di BT Lamongan ini ganti oli sudah plus general check up plus cuci itu gratis semua kak. Cuman bayar oli sama filternya aja kalau jika ganti oli.
1: Ada masanya nggak pak gratisnya itu atau memang itu gratis?
3: Kalau masa kalau general check itu kita mulai awal buka sampai terakhir sampai sekarang ini kita bikin promo memang general check up gratis untuk membantu para konsumen yang kesusahan atau masih budget, ya mohon maaf ya, budget mendang-mending kok kita sudah punya mobilnya sudah alhamdulillah nih. Tapi untuk perawatan dia takut nih ke dealer. Kita juga ada promo, Pak.
1: Okay.
3: General check up gratis. Memang jika kita temukan ada penyakit apa, kalau memang belum ada budgetnya nggak apa-apa. Yang penting sobat-sobat sudah tahu. Mobilku, oh ini nih mobilku kerusakannya ini. Nggak saya bawa ke sini dulu lah karena ada kerusakan ini. Gitu.
1: Okay. Jadi lebih leluasa gitu ya, Pak ya.
3: Gitu,
1: Pak. Jadi lebih tahu sobat profesor, nggak cuma kayak ya udah ganti oli udah enggak, tapi bakalan ditanyain juga dan dicek secara keseluruhan
3: semuanya,
1: gitu ya.
3: Iya.
1: Nah, tadi ngomongin soal ganti oli. Biasanya kalau ganti oli itu karena memang hitungan kilometernya atau itu hitungan bulan aja tuh, Pak?
3: Jadi kilometer untuk penggantian oli sih prosedur dari SOP-nya dari main dealer itu ada mana yang tercapai terlebih dahulu. Misalkan 10.000 atau 6 bulan itu mana yang tercapai terlebih dahulu. Contohnya sih kalau mobil untuk kaum ibu-ibu yang cuma buat ke pasar atau nganter anak ke sekolah itu kan jarang nggak. Jadi biasanya dia ngambil bulannya. Karena viskositas oli mengendap di dalam mesin itu akan berubah semakin lama walaupun tanpa dipakai. Begitu.
1: Berarti beneran harus dicek
3: harus
1: secara berkala ya. Berapa bulan biasanya rata-rata?
3: Kalau oli itu maksimal 10.000 atau 6 bulan. Kalau pemakaian ringan, tapi kalau pemakaian berat di untuk ATPM kita untuk dealer kita menyarankan setiap 5.000 atau 3 bulan. Contohnya kayak untuk mobilitas, untuk mobil niaga itu setiap 5.000 atau 3 bulan sekali.
1: Harus dicatat sobat profesor biar enggak lupa di alarm ya. Karena soalnya kalau apalagi mungkin sebagai perempuan pribadi ya Pak ya. Ya pokoknya mah bensin full udah gitu ya. Tapi sejauh ini kesalahan sepele apa sih Pak? Mungkin dari konsumen
3: mungkin,
1: yang nyebabin kerusakan gitu ya.
3: Sejauh ini sih utama sih di oli memang
1: oli, ya?
3: Sangat banyak. Contohnya ada di bengkel kita ini ada satu turun mesin sampai mohon maaf ya bloknya itu lubang. Karena yang pertama dia si konsumen terlalu menyepelekan oli. Oh masih telat sedikit, masih telat. Ternyata dengan kesibukannya terbentur dengan kesibukan yang padatnya apa mobilitas, akhirnya lupa. Akhirnya sampai ini yang kejadian ini telat sampai 20.000 km dia akhirnya sampai jebol.
1: Aduh.
3: Iya.
1: Kalau kayak gitu bakalan biaya banyak banget.
3: Bakalan biaya banyak banget.
1: Jadi
3: ngirit uang 300-400.000 tapi sampai habis 35 juta kan sayang kak.
1: Wow, sampai 35 juta ya Pak?
3: Iya, kalau bloknya lubang kan biayanya akan bengkak.
1: Wow.
3: Dan prosesnya juga lama waktunya.
1: Oke, seberapa lama Pak?
3: Kalau untuk penggantian blok itu agak lama, bisa 2-3 bulanan.
1: Tuh, sobat profesor ya, kamu iritnya ratusan atau bahkan harian, tapi nanti paroknya ya kalau
3: dan sekarang juga ini kak sekarang kita sudah nggak usah khawatir dengan kesibukan kita. Misalkan kita sibuk entah itu sore siang atau malam, kita ada layanan home service. Home service itu tanpa biaya kedatangan, cuman biaya servisnya aja. Misalkan ini ada promo 400.000 ganti oli, dikerjakan di dealer atau di rumah sama saja. Atau di kantor atau di pasar sama saja.
1: Nanti menghubunginya gimana Pak?
3: Menghubunginya lewat nomor saya, lewat atau bisa lewat Prameswara juga bisa. Kalau nomor saya 082-332-602-269.
1: Oke, jadi kalau mau gampangnya juga langsung aja ke Prameswara, iya. WA aja atau DM Instagram, iya, Prameswara juga boleh, Sobat Prameswara. Nah, masih ngomongin soal permobilan atau zaman sekarang itu kan banyak banget mobil yang canggih-canggih, iya, ya Pak ya. Kayak banyak juga fiturnya tuh kayak gadget. Nah, tapi selain fitur yang banyak itu, banyak juga orang-orang yang malah lebih milih yang klasik gitu. Sebenarnya kenapa Pak kalau kayak gitu? Apakah sebenarnya ya memang zamannya atau ada?
3: Ya memang sih zaman sekarang kan zamannya gadget ya, Gen Z lah yang disebut untuk zaman sekarang ini. Nah, kita dari Suzuki-nya juga pun memang sudah mulai merambat seperti mengikuti perkembangan zaman. Contohnya di produk kita yang Suzuki Frong. Suzuki Frong itu sudah sangat canggih sekali, mulai dari fitur ADAS, mulai dari fitur MID-nya, bisa disambungkan ke HP, bisa lewat ada notifikasi HP ke head unit, itu sudah bisa semua. Jadi untuk gadget yang sekarang, untuk kaum-kaum muda saat ini, jangan khawatir, kita Suzuki tetap berinovasi.
1: Oke, inovasinya banyak, Saudara-saudara. Nggak cuma fitur canggih kayak gadget, tapi juga klasiknya masih dalam.
3: Klasiknya gitu masih ada. Klasik dari kita yang kita pertahankan, suspensi nyaman.
1: Tapi nih Pak, misal, aduh Pak, budget aku tuh kayak pas-pasan banget gitu. Nah, yang harus kita perhatikan, harus kita pilih utamanya terlebih dulu tuh apanya, mesinnya kah, fiturnya kah, modelnya
3: ini
1: atau
3: ini masuk
1: apa?
3: Nih ya. Untuk sobat-sobat Prameswara yang disebutkan kakak tadi, kita juga menyediakan salah satu unit kita, andalan kita juga, Suzuki Espresso. Suzuki Espresso itu yang pertama, irit banget kak, bisa 1:21. Hampir ada orang yang bilang hampir sama kayak Vario.
1: Iritnya,
3: iya.
1: Oke. Okay.
3: Jadi daripada beli Vario, alangkah baiknya kita beli Espresso.
1: Iya. Dan panasan lagi Pak.
3: Yang pertama sudah irit, yang kedua jalannya, tarikannya juga nyaman banget. Yang pertama irit. Irit itu kan untuk kaum-kaum seperti saya ini ya, sangat luar biasa. Contohnya buat kerja, buat mobilitas, itu sangat luar biasa. Yang kedua perawatannya sangat murah. Mulai dari oli, kaki-kaki semua sangat murah. Seperti itu mungkin yang kita sediakan untuk sobat-sobat yang ingin mungkin mobil-mobil pertama, yang budget-budget ya 100-200. Tetap kita sediakan.
1: Oke, Sobat Prameswara, jadi buat kamu yang udah punya mobil, jangan sampai mobilnya dilina bubuin aja di rumah gitu ya. Dipakai nanti bisa diservis juga untuk yang memanjakan mobilnya. Dan untuk kamu Sobat Prameswara yang mungkin belum punya mobil, nah boleh banget nanti konsultasi langsung ke Bapak gitu ya. Boleh. Nanti bisa menghubungi Prameswara juga boleh. Sobat Prameswara nanti kita arahkan langsung ke Pak Hadi gitu ya. Terima kasih Bapak.
3: Sama-sama ya.
1: Sukses selalu juga. Sobat Prameswara, kita ketemu lagi di podcast Pojok Pintar berikutnya. Masih bersama saya, aku Nanda. Bye.
2: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sebanyak 80 koperasi Desa Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang dilaporkan belum beroperasi alias tutup. Padahal koperasi-koperasi ini baru saja diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kondisi ini praktis membuat pihak pemerintah desa setempat kebingungan. Mereka mengaku hanya bisa menunggu arahan teknis dan kesiapan dari pihak pemegang proyek program tersebut. Padahal saat musyawarah desa pembentukannya, koperasi ini diharapkan bisa segera menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan. Mulai dari simpan pinjam hingga perdagangan hasil pertanian. Kita akan terus pantau perkembangannya. Semoga segera ada kejelasan operasional agar fasilitas ini tidak mangkrak dan benar-benar bermanfaat bagi warga desa. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.

0: Prama Suara.
1: News here and information. Prama Suara. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menghadapi prediksi kemarau panjang akibat fenomena El Nino di tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Lamongan terus mengebut langkah antisipasi agar sektor pertanian kita tidak sampai lumpuh. Fokus utama saat ini adalah mengamankan pasokan air. Dinas terkait terus memantau ketat debit air di kantong-kantong air utama kita, seperti Waduk Gondang dan Waduk Perijatan, agar tetap cukup untuk mengairi lahan produktif. Selain itu, BPBD Lamongan juga sudah mulai memetakan desa-desa yang rawan mengalami krisis air bersih untuk menyiapkan armada tangki bantuan. Untuk para petani, pemerintah menghimbau agar mulai menyesuaikan pola tanam, misalnya dengan menyelingi tanaman padi dengan palawija yang lebih tahan kering. Mari kita sama-sama bijak menggunakan air sedari sekarang agar dampak kemarau ini bisa kita lewati dengan aman. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
2: Pakai ditanya.
3: Rugi gak sih nyanyiin kita?

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Promes Suara.
2: Hi.

0: ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet, edisi Jumat 5 Juni 2026. Bersama saya Novi Subandono, siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramusuara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. Ada prioritas lansia dan penggabungan mahram di pelaksanaan haji tahun depan. Kemenhaj Magetan dapat kuota 17 calon jamaah haji. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Masukojo.
2: Baik, terima kasih. Sobat masyarakat diminta tidak salah memahami istilah percepatan haji yang belakangan sering beredar. Operator Siskohat Kementerian Agama Kabupaten Magetan Edi Purnomo Nasrudin menegaskan bahwa dalam sistem penyelenggaraan haji tidak ada program percepatan keberangkatan haji. Menurutnya, prioritas lansia berbeda dengan percepatan haji. Jamaah yang telah mendaftar haji dan berusia minimal 65 tahun secara otomatis masuk dalam kategori prioritas lansia yang diproses oleh sistem.
3: Siapapun jamaah haji yang sudah daftar, yang usianya sudah 65 tahun, minimal 65 tahun, itu sudah masuk di prioritas kami, prioritas lansia. Nah, prioritas lansia itu nanti akan dipanggil berangkat haji sewaktu-waktu menurut kuota kami.
2: Jadi menjelaskan, jamaah lansia yang masuk prioritas tetap harus menunggu sesuai kuota yang tersedia. Pada tahun ini, kuota prioritas lansia untuk Kabupaten Magetan sebanyak 17 orang. Karena kuota terbatas, tidak semua jamaah berusia di atas 65 tahun bisa langsung berangkat. Mereka tetap menunggu antrean berdasarkan usia dan ketentuan yang berlaku.
3: Minimal daftarnya sudah 5 tahun, usianya di atas 65. Tahun ini yang tertua dari lansia itu 90 tahun. Jadi misalnya ada, Pak, saya usia saya sudah 75 tahun, kok belum diprioritaskan. Nah, penjelasannya berarti usia yang di atas 75 tahun masih banyak.
2: Yang menambahkan, kuota prioritas lansia tidak bertambah meskipun ada tambahan kuota haji nasional akibat pergeseran kuota dari daerah lain. Tambahan kuota tersebut akan dialokasikan kepada jamaah cadangan yang naik status menjadi berhak lunas. Selain prioritas lansia, Edi juga menjelaskan adanya mekanisme penggabungan mahram yang sering disalahartikan sebagai percepatan haji. Melalui skema ini, jamaah yang mendapat panggilan berangkat dapat mengajukan satu anggota keluarga tertentu untuk berangkat bersama. Namun, anggota keluarga yang diajukan harus sudah terdaftar sebagai calon jemaah haji yang memiliki nomor porsi minimal 5 tahun. Karena itu, Edi meminta masyarakat tidak lagi menggunakan istilah percepatan haji karena dapat menimbulkan salah persepsi di tengah calon jemaah.
3: Jemaah yang diajukan untuk digabung, orang tua kandung, suami atau istri, saudara kandung atau anak kandung, itu sudah punya nomor porsi minimal 5 tahun.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan menuju Ngawi, Pemkab Ngawi siapkan TPU baru. Butuh tambahan anggaran 1 miliar rupiah untuk infrastruktur pendukung. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemerintah Kabupaten Ngawi terus mempersiapkan pembangunan tempat pemakaman umum atau TPU baru guna mengatasi keterbatasan lahan makam di kawasan perkotaan. Setelah merampungkan pembelian lahan seluas 1,8 hektar senilai 3,1 miliar, Pemkab kini membutuhkan tambahan anggaran sekitar 1 miliar untuk menyiapkan berbagai fasilitas pendukung. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk proses pematangan lahan, pembangunan pagar tembok, serta pembuatan akses jalan menuju lokasi TPU yang berada di wilayah Kelurahan Margomulyo. Kepala Bidang Perumahan Rakyat DPRK Pengawi Wahyudi Buruhuta menjelaskan bahwa saat ini proses pengadaan lahan telah selesai dan tinggal menunggu tahapan sertifikasi sebelum pembangunan fisik dimulai.
5: Jadi sejauh ini sudah selesai proses jual beli dan untuk saat ini di tahapan untuk proses nanti untuk proses ke arah sertifikasi, jadi mulai dari tahap perpajakan, tentunya karena ini lahan untuk pemerintah daerah. Jadi nanti pajaknya 0%, tapi tetap secara administrasi harus dilakukan validasi perpajakan. Setelah itu nanti baru proses sertifikasi.
6: Kalau dari pagu 6 miliar kemarin akhirnya?
5: Dari pagu yang kita sediakan kemarin berdasarkan appraisal harga dan hasil negosiasi, kemarin proses jual belinya jadi terpakai 3,1 dari luas lahan 1,85 hektar.
4: Keberadaan TPU baru ini menjadi solusi atas krisis lahan pemakaman yang saat ini terjadi di 4 kelurahan perkotaan, yakni Ketanggi, Margomulyo, Pelem, dan Karangtengah. Sejumlah lokasi pemakaman yang ada diketahui sudah hampir penuh sehingga kebutuhan lahan baru semakin mendesak. Menurut Wahyudi, pembangunan TPU ditargetkan dapat segera direalisasikan sehingga pada tahun 2027 sudah dapat digunakan oleh masyarakat. Selain menyiapkan sarana fisik, Pemkab Ngawi juga berencana menyusun aturan khusus terkait tata kelola pemakaman. Nantinya makam tidak diperbolehkan dibangun secara permanen, penanda makam cukup menggunakan batu.

0: Lamongan, kerugian negara mencapai 35 miliar rupiah. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Pramuswara Lamongan, Arinda.
1: Baik, terima kasih sobat. KPK akhirnya menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan gedung Pemkab Lamongan. Kasus korupsi proyek strategis ini dilaporkan telah mengakibatkan kerugian negara yang cukup fantastis, yakni mencapai 35 miliar rupiah. Penetapan 3 tersangka tersebut berasal dari unsur birokrasi dan pihak swasta, antara lain Muhammad Sukiman, selaku pejabat pembuat komitmen sekaligus kepala seksi penataan bangunan dan lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan. Selain itu, KPK juga menetapkan Ahmad Abdillah selaku Direktur PT Agung Pradana Putra serta Herman Dwi Haryanto yang merupakan mantan General Manager Divisi Regional 2 PT BA untuk periode tahun 2015 hingga 2019. Penetapan salah satu ASN sebagai tersangka korupsi ini pun langsung mendapatkan respon dari pemerintah daerah setempat. Bapak Nalikan selaku Sekda Lamongan membenarkan kabar tersebut. Namun terkait dengan sanksi, pihaknya masih menunggu proses hukum dari KPK.
2: Ini kan masih dalam proses, artinya sesuai dengan aturan kita menunggu sampai inkrah.
3: Tapi nanti kalau sudah terbukti, sanksi apa Pak yang akan diberikan Pak?
2: Ya nanti akan kita lihat di ketentuan aturannya.
3: Gitu Pak ya? Masih menunggu Pak ya?
2: Ya, menunggu proses, kita tunggu aja proses.
3: Tapi itu benar Pak ya? Ada salah satu ASN Pemkab Lamongan itu Pak ya?
2: Sementara kita lihat di media, ya benar.
1: Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
0: Arinda, reporter radio Pramuswara Lamongan. Masih di Lamongan, kita geser ke Radio Ronggo Hadi. Jamaah Haji Lamongan fokus ibadah sunnah jelang kepulangan ke tanah air. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan, Zaki.
4: Baik, terima kasih sobat. Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji di Armusna, jamaah haji asal Lamongan kini memanfaatkan waktu yang tersisa di Mekah untuk memperbanyak ibadah sunnah di Masjidil Haram. Ketua Kloter Sub 33 Iwan Sunardi bilang, sebagian jamaah mengikuti kegiatan City Tour yang dilaksanakan kelompok bimbingan ibadah haji, sementara sebagian lainnya memilih melaksanakan umroh sunnah dan beribadah mandiri di Masjidil Haram.
5: Dari SUP 33 ini ada yang melaksanakan city tour. Memang dari awal sudah kita himbau jangan melaksanakan city tour sebelum puncak Armusna. Jadi alhamdulillah setelah kemarin puncak Armusna ini banyak dari KPIH yang melaksanakan city tour, kemudian umroh sunnah. Jadi mereka membebaskan dari masing-masing jamaahnya untuk pergi ke Masjidil Haram, monggo disilakan baik umroh mandiri maupun umroh sunnah secara bareng-bareng. Mereka kami harapkan bisa mengoptimalkan sebelum pendorongan pemulangan ke tanah air.
4: Iwan menjelaskan jamaah kloter sub 33 dijadwalkan melaksanakan tawaf wada pada 7 malam menuju 8 Juni sebelum bersiap menuju tanah air.
5: Dari SUB 33 ini akan melaksanakan tawaf wada tanggal 7 malam 8. Itu terakhir kita melaksanakan kegiatan di Mekah. Karena tanggal 8 itu sudah kita akan dorong ke tanah air, jadi tidak ada jamaah lagi yang beraktivitas ke haram, konsentrasi ke pemulangan jamaah ke tanah air.
4: Iwan berharap seluruh jamaah dapat kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat, selamat dan memperoleh predikat haji mabrur. Dari Lamongan, Zaki melaporkan kembali ke studio.
0: Zaki, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi baru saja kita ikuti lintas informasi Pramusnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
6: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramusnet. Informasi ini dapat

Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information, Salat Ramai Suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Balik lagi barengan sama Rinda, tentunya di cuap-cuap siang yang bakal menemani kamu sampai dengan jam 12 siang nanti. Dan ya sobat, gimana siang hari kamu? Aman, lancar, lagi ngapain nih di siang ini? Karena kalau Jumat itu kan kayaknya kita yang kerja itu pasti istirahatnya lebih awal ya sob ya. Karena kita mungkin bisa makan seblak, makan mie atau yang lainnya. Tapi yang cowok-cowok sekarang pada Jumatan. Jadi untuk kamu para cowok-cowok yang mungkin belum siap-siap, ayo segera berangkat. Nanti telat Jumatannya kamu bakal dapat dosa begitu ya. Makanya buru-buru berangkat ke masjid, mumpung khutbahnya juga belum selesai begitu sobat ya. Dan juga untuk kamu siang hari ini, Linda menemani dengan berbagai macam informasi dan juga lagu-lagu hits lainnya yang bisa banget untuk menemani segala aktivitas kamu sobat, untuk nambah semangat dan juga untuk persiapan menyambut besok weekend juga kali ya. Jadi untuk kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Oh boy.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
0: 103,9 FM. Rama Suara.

0: Ramai Suara 103,9 FM.
1: Pernah kebayang jadi orang yang membantu menyelamatkan nyawa, menjadi bagian dari mereka yang selalu dibutuhkan, kapanpun, dimanapun? Kalau itu mimpimu, SMK Kesehatan Bakti Wiyata adalah tempatnya. Di sini, kamu dipersiapkan jadi tenaga kesehatan profesional sejak dini. Belajar dengan kurikulum praktik dan fasilitas lengkap agar kamu lulus dan langsung siap kerja. Pilih jurusan impianmu, asisten laboratorium medik, farmasi, asisten dental, hingga keperawatan dan caregiver. Semua dirancang untuk membuka peluang karir luas di rumah sakit, klinik, laboratorium, hingga industri kesehatan. Dan kabar baiknya, tersedia beasiswa hingga lulus. Tapi jangan santai, karena kuota terbatas dan cepat penuh. Jadi tenaga kesehatan bukan sekedar profesi, tapi panggilan hati. Ayo daftar sekarang juga. Pendaftaran online bisa dilakukan melalui website www.smkkbw.sch.id atau datang langsung ke kantor pendaftaran di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65 Kediri. Info lengkap 0857 1717 1735. Langkah awal menuju profesi mulia di dunia kesehatan.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat Rana Suara, barengan lagi sama Rinda tentunya di Job-Job Siang spesial hari Jumat ini. Nah, Sobat Rana Suara, belakangan di Lamongan kan emang lagi banyak banget perbaikan jalan ya Sob ya, termasuk di Jalan Nasional. Dan juga kemarin sore sempat juga ada kemacetan yang terjadi di perbatasan Lamongan Gresik gara-gara perbaikan Jembatan Gajah. Nah, siang hari ini Linda mau spill ya Sob ya, rute alternatif yang bisa kamu lewatin untuk menghindari perbaikan di Jembatan Kepuh Gajah. Kamu bisa banget lewat dalam Lamongan Kota, melalui Jalan Raya Tambak Boyo, terus masuk ke Desa Simbatan. Habis itu masuk ke Desa Canggah, terus ke Desa Beru, terus ambil ke Jalan Tumapel ya Sob ya, terus masuk aja ke Jalan Tunggul Wulung. Terus akhirnya kamu bisa sampai di Duduk Sampean. Nah, kalau udah di Duduk Sampean tuh berarti kamu udah masuk kawasan Gresik gitu ya Sob ya. Itu yang bisa kamu lalui biar enggak terjebak kemacetan yang ada di area Jembatan Kepuh Gajah.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Masih ingat gak sama episode Pojok Pintar yang waktu itu kita membahas soal anggaran MBG yang sampai 268 triliun itu? Waktu itu kita mikir ya, wah dengan uang segitu banyaknya, urusan gizi anak-anak pasti terpenuhi dan aman. Tapi ternyata ada kejutan di balik lapangan.
2: Dana MBG 12 triliun mengendap di rekening yayasan, Stranas PK soroti korupsi.
3: Pemirsa, KPK menyebut tata kelola anggaran program MBG belum maksimal setelah menemukan dana belasan triliun mengendap di rekening yayasan SPPG sepanjang tahun 2025.
4: Ya, tak hanya itu, KPK juga menemukan dampak perputaran ekonomi dari program MBG di daerah masih sangat minim.
1: Coba bayangin kejadian ini ya, Sob. Kamu dan teman sekelasmu itu patungan buat beli pizza ke bandara. Nah, pas hari H, pizzanya tuh gak datang, malah cuma dikasih dari tawar aja. Pas ditanya, bendaharanya dengan santai bilang, "Oh, uangnya belum aku bayar ke penjualnya. Aku simpen di bank dulu, biar ada bunganya." Tuh, ngeselin banget kan? Karena kita kan maunya tuh pizza, bukan ya bunga di bank itu. Nah, kejadian ngeselin kayak gitu terjadi di program MBG kita. Dari ratusan triliun yang kita bahas kemarin, ternyata ada 12 triliun rupiah yang nyangkut. Kok bisa? Jadi gini ceritanya. Setelah pemerintah ketok palu buat menyalurkan triliunan rupiah itu, harapan kita uangnya tuh langsung aja ngalir ke dapur-dapur umum atau pedagang kecil biar ekonomi di daerah langsung berputar. Tapi belakangan ini ternyata ada temuan yang bikin kita heran. Ada sekitar 12 triliun, bukannya sampai ke tangan ibu-ibu catering, tapi malah diam tidur di rekening bank milik beberapa yayasan atau perantara. Yang rugi siapa? Ya jelas dong, adik-adik sekolah yang porsi dan kualitas makanannya dikurangi. Ditambah pengusaha catering lokal yang jadi kesusahan. Di episode kemarin kita udah bahas ya kalau program ini dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Nah, disinilah letak masalahnya. Uang dari pusat ternyata harus mampir dulu nih ke pihak perantara yang namanya yayasan atau penyalur. Logikanya nih Sob, buat apa negara butuh perantara kalau ujung-ujungnya cuma bikin prosesnya macet? Uang 12 triliun rupiah itu akhirnya mandek di bank. Dan ya gak jadi telur, gak jadi daging, gak jadi susu. Biar kamu makin kebayang sedihnya juga nih Sob, mari kita pakai cerita Bu Siti ini mewakili jeritan pedagang kecil di berbagai daerah. Jadi Bu Siti ini tuh pengusaha catering lokal yang dapat jatah masak ribuan porsi. Nah, dia tuh dijanjiin macem-macem tuh di awal. Dia sampai rela ngutang buat beli bahan baku dan bayar karyawan. Sudah nih ya, masak berminggu-minggu. Bayarnya dari yayasan perantara telat cair. Alasannya klasik Sob, masih proses administrasi Bu. Padahal uangnya sudah ada di rekening si yayasan. Akhirnya Bu Siti ini rugi dong. Dan biar usahanya tetap jalan, dia terpaksa mengurangi porsi lauk. Niat negara ngasih protein tinggi yang sampai ke meja siswa malah menu seadanya. Pertanyaan besarnya, kenapa yayasan ini menahan uang sebegitu lamanya? Dan jawabannya, apakah cari untung sambil rebahan? Uang 12 triliun kalau didiamkan di bank, bunganya itu bisa tembus puluhan miliar. Ini bahaya banget sobat, karena anggaran 268 triliun yang kita banggakan kemarin ternyata punya celah buat oknum nyari untung dari bunga bank. Pertanyaannya, bunga bank yang miliaran itu masuk ke kas negara atau malah masuk ke kantong pribadi pengurus yayasannya? Solusinya gampang banget sebenarnya. Hapus perantaranya. Kenapa uangnya nggak ditransfer langsung aja dari pusat rekening dapur umum desa atau ke sekolah masing-masing? seperti sistem dana BOS yang sudah terbukti lancar bertahun-tahun. Kan itu lebih cepat ya Sob, dan gak ada tuh ya oknum yang bisa numpang cari untung dari uang negara. Sebagai anak muda, kita gak boleh cuma peduli pas bahas angka besarnya saja. Pelaksanaannya di lapangan juga harus kita awasi ketat. Pemerintah dan aparat wajib memeriksa yayasan-yayasan ini secara terbuka. Menurut kamu, mending uangnya disalurkan lewat mana? Biar nggak dipotong-potong di jalan. Coba ya, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe Pojok Pintar, dan share video ini biar makin banyak yang melek informasi.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM, Prameswara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscare.
9: 103,9 Prameswara FM.
10: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
11: Teh? Teh siapa?
10: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
11: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
10: Untung itu, bos.
11: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
10: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
11: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
12: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
13: Kan minum es teh Tijus bang.
12: Tijus!
13: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
10: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
14: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Dari Winsport
9: 103,9 FM, Prameswara.
0: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PIAUD, PGMI, hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda wae.
9: Prameswara 103,9 FM.
15: Wahai
8: Anda punya tunggakan iuran JKN?
15: Kini pembayaran lebih gampang dan mudah.
8: Bagi Anda, peserta JKN pekerja bukan penerima upah dengan tunggakan lebih dari 3 bulan, manfaatkan program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Program ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan keringanan pembayaran tunggakan iuran JKN secara bertahap. Dengan maksimal periode tahapan pembayaran 12 bulan, Anda bisa langsung mendaftar dengan download aplikasi mobile JKN dengan masuk ke menu program Rehab, atau bisa juga lewat BPJS Kesehatan Cash Center 165. Nantinya, setelah seluruh tunggakan lunas, status kepesertaan akan aktif kembali. Mari ikuti program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Solusi mudah, bayar tunggakan iuran JKN. Dengan gotong royong, semua tertolong.
16: Brava Suara.
17: Music Hits and Information. Brava Suara.
18: Masih barengan sama Linda Sobat di 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat Brava Suara, beberapa daerah di wilayah Jawa Timur ini mengalami anjloknya harga telur ya Sob ya. Dan yang paling parah terjadi di wilayah Blitar Jawa Timur. Sampai para peternak itu turun ke jalan untuk membagi-bagikan 1000 telur. Membagi-bagikan 1 juta butir telur ini ya secara gratis ke masyarakat sebagai bentuk protes karena harga telur yang gak stabil alias anjlok begitu. Karena dengan anjloknya harga telur seperti ini, peternak itu mengalami kerugian ya Sob ya. Karena harga pakannya lebih tinggi tapi untuk harga jual telurnya gak sesuai dengan harga perawatan ayamnya. Makanya kenapa banyak banget warga Blitar khususnya yang mendesak pemerintah agar bisa menstabilkan harga telur kembali. Karena untuk kerugiannya itu ditaksir mencapai Rp2.000 per kilonya Sob. Jadi kalau mereka panennya atau mereka ngambil 20 kilo per hari ya lumayan juga gitu ya, sekitar 40 ribuan untuk kerugiannya alias harga selisihnya Sob. Jadi ya semoga aja adanya kebijakan dari pemerintah agar harga telur ini tidak membuat rugi atau tidak membebani para peternak Sob.

0: Prameswara.
1: News hits and information. Prameswara.
2: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Gizi Nasional baru saja meluncurkan aplikasi review menu MBG yang rencananya bisa diakses langsung oleh publik mulai Juni 2026 nanti. Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya menjelaskan bahwa lewat aplikasi ini, pihak sekolah dan masyarakat bisa memantau langsung kualitas makanan, mulai dari ketepatan waktu pengantaran, kelayakan aroma, hingga variasi menu. Ketegasan pemerintah rupanya tidak main-main. Hingga saat ini, BGN telah menyetop sementara operasional 1.152 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dari total 4.581 titik karena tidak memenuhi standar. Bahkan, BGN kini menggandeng Polri untuk mengusut dugaan penipuan terkait pendaftaran titik lokasi SPPG. Jadi, mari kita sama-sama awasi agar gizi anak-anak kita benar-benar terjamin bukan sekedar proyek semata. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prove Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Salah terima suara untuk kamu yang pecinta gorengan nih ya, siap-siap karena harga minyak kita mau dinaikin sob. Nah tapi untuk besarannya masih belum tahu ya sob ya, karena pemerintah udah sepakat untuk menaikkan, cuman mereka masih memantau bagaimana naik turunnya minyak kelapa mentah. Jadi ini tergantung dari fluktuasi harga di 2 minggu ke depan. Kalau tambah naik ya pasti akan dinaikkan dari harga jual yang ada sekarang. Kalau sekarang itu kan harganya 15 ribuan ya sob ya. Jadi mungkin nanti di atas itu sekitar 16 ribu atau 17 ribu kali ya untuk kenaikannya. Dan pemerintah juga sedang bersiap untuk mengumumkan harganya, cuman sekarang lagi-lagi masih memantau bagaimana perkembangan minyak mentah yang ada di Indonesia ya sob ya. Cuma untuk kamu siap-siap aja kalau mau belanja terus tiba-tiba minyaknya naik, ya itu berarti udah disepakati sama pemerintah gitu ya sob ya, terkait kenaikan harga minyak ini. Nah ini pun menjadi informasi terakhir yang Linda bagiin ke kamu sobat di siang hari ini. Semoga bermanfaat dan juga besok kita ketemu lagi di Toxic ya sob ya, topik asik jam 8 pagi sampai dengan jam 12 siang, jangan sampai kelewatan. Linda pamit dulu sobat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
2: My darling love, it's true. I'm happiest when I'm in your arms. I'd do anything for you, for us. I also swear if you cross me, if you ever do me wrong, well honey, there's the door.

0: ikuti Lintas Informasi Promisnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet, edisi Jumat 5 Juni 2026. Bersama saya Novi Subandono, siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramusuara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Adi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. Ada prioritas lansia dan penggabungan mahram di pelaksanaan haji tahun depan. Kemenhaj Magetan dapat kuota 17 calon jamaah haji. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Masukojo.
2: Baik, terima kasih. Sobat masyarakat diminta tidak salah memahami istilah percepatan haji yang belakangan sering beredar. Operator Siskohat Kementerian Agama Kabupaten Magetan Edi Purnomo Nasrudin menegaskan bahwa dalam sistem penyelenggaraan haji tidak ada program percepatan keberangkatan haji. Menurutnya, prioritas lansia berbeda dengan percepatan haji. Jamaah yang telah mendaftar haji dan berusia minimal 65 tahun secara otomatis masuk dalam kategori prioritas lansia yang diproses oleh sistem.
3: Siapapun jamaah haji yang sudah daftar, yang usianya sudah 65 tahun, minimal 65 tahun, itu sudah masuk di prioritas kami, prioritas lansia. Nah, prioritas lansia itu nanti akan dipanggil berangkat haji sewaktu-waktu menurut kuota kami.
2: Jadi menjelaskan, jamaah lansia yang masuk prioritas tetap harus menunggu sesuai kuota yang tersedia. Pada tahun ini, kuota prioritas lansia untuk Kabupaten Magetan sebanyak 17 orang. Karena kuota terbatas, tidak semua jamaah berusia di atas 65 tahun bisa langsung berangkat. Mereka tetap menunggu antrean berdasarkan usia dan ketentuan yang berlaku.
3: Minimal daftarnya sudah 5 tahun, usianya di atas 65 tahun. Ini yang tertua dari lansia itu 90 tahun. Jadi misalnya ada, Pak, saya usia saya sudah 75 tahun, kok belum diprioritaskan. Nah, penjelasannya berarti usia yang di atas 75 tahun masih banyak.
2: Yang menambahkan, kuota prioritas lansia tidak bertambah meskipun ada tambahan kuota haji nasional akibat pergeseran kuota dari daerah lain. Tambahan kuota tersebut akan dialokasikan kepada jamaah cadangan yang naik status menjadi berhak lunas. Selain prioritas lansia, Edi juga menjelaskan adanya mekanisme penggabungan mahram yang sering disalahartikan sebagai percepatan haji. Melalui skema ini, jamaah yang mendapat panggilan berangkat dapat mengajukan satu anggota keluarga tertentu untuk berangkat bersama. Namun, anggota keluarga yang diajukan harus sudah terdaftar sebagai calon jemaah haji yang memiliki nomor porsi minimal 5 tahun. Karena itu, Edi meminta masyarakat tidak lagi menggunakan istilah percepatan haji karena dapat menimbulkan salah persepsi di tengah calon jemaah.
3: Jemaah yang diajukan untuk digabung, orang tua kandung, suami atau istri, saudara kandung atau anak kandung, itu sudah punya nomor porsi minimal 5 tahun.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan menuju Ngawi, Pemkab Ngawi siapkan TPU baru. Butuh tambahan anggaran 1 miliar rupiah untuk infrastruktur pendukung. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemerintah Kabupaten Ngawi terus mempersiapkan pembangunan tempat pemakaman umum atau TPU baru guna mengatasi keterbatasan lahan makam di kawasan perkotaan. Setelah merampungkan pembelian lahan seluas 1,8 hektar senilai 3,1 miliar, Pemkab kini membutuhkan tambahan anggaran sekitar 1 miliar untuk menyiapkan berbagai fasilitas pendukung. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk proses pematangan lahan, pembangunan pagar tembok, serta pembuatan akses jalan menuju lokasi TPU yang berada di wilayah Kelurahan Margomulyo. Kepala Bidang Perumahan Rakyat DPRK Pengawi Wahyudi Buruhuta menjelaskan bahwa saat ini proses pengadaan lahan telah selesai dan tinggal menunggu tahapan sertifikasi sebelum pembangunan fisik dimulai.
5: Jadi sejauh ini sudah selesai proses jual beli dan untuk saat ini di tahapan untuk proses nanti untuk proses ke arah sertifikasi, jadi mulai dari tahap perpajakan, mulai perpajakan tentunya karena ini lahan untuk pemerintah daerah, jadi nanti pajaknya 0%, tapi tetap secara administrasi harus dilakukan validasi perpajakan. Setelah itu nanti baru proses sertifikasi.
6: Kalau dari pagu 6 miliar kemarin akhirnya?
5: Dari pagu yang kita sediakan kemarin berdasarkan appraisal harga dan hasil negosiasi, kemarin proses jual belinya jadi terpakai 3,1 dari luas lahan 1,85 hektar.
4: Keberadaan TPU baru ini menjadi solusi atas krisis lahan pemakaman yang saat ini terjadi di 4 kelurahan perkotaan, yakni Ketanggi, Margomulyo, Pelem, dan Karangtengah. Sejumlah lokasi pemakaman yang ada diketahui sudah hampir penuh sehingga kebutuhan lahan baru semakin mendesak. Menurut Wahyudi, pembangunan TPU ditargetkan dapat segera direalisasikan sehingga pada tahun 2027 sudah dapat digunakan oleh masyarakat. Selain menyiapkan sarana fisik, Pemkab Ngawi juga berencana menyusun aturan khusus terkait tata kelola pemakaman. Nantinya makam tidak diperbolehkan dibangun secara permanen, penanda makam cukup menggunakan batu nisan atau kayu, serta ditanami rumput agar kawasan pemakaman tetap tertata rapi, seragam, dan lebih mudah dikelola. Dengan hadirnya TPU baru ini, pemerintah berharap kebutuhan lahan pemakaman warga perkotaan dapat terpenuhi dalam jangka panjang, sekaligus menciptakan kawasan pemakaman yang lebih tertib dan nyaman. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi menuju Lamongan, KPK tetapkan 3 tersangka kasus korupsi gedung Pemkab Lamongan. Kerugian negara mencapai 35 miliar rupiah. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramuswara Lamongan, Arinda.
7: Baik, terima kasih sobat. KPK akhirnya menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan gedung Pemkab Lamongan. Kasus korupsi proyek strategis ini dilaporkan telah mengakibatkan kerugian negara yang cukup fantastis, yakni mencapai 35 miliar rupiah. Penetapan 3 tersangka tersebut berasal dari unsur birokrasi dan pihak swasta, antara lain Muhammad Sukiman, selaku pejabat pembuat komitmen sekaligus kepala seksi penataan bangunan dan lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan. Selain itu, KPK juga menetapkan Ahmad Abdillah selaku Direktur PT Agung Pradana Putra serta Herman Dwi Haryanto yang merupakan mantan General Manager Divisi Regional 2 PTBA untuk periode tahun 2015 hingga 2019. Penetapan salah satu ASN sebagai tersangka korupsi ini pun langsung mendapatkan respon dari pemerintah daerah setempat. Bapak Nalikan selaku Sekda Lamongan membenarkan kabar tersebut. Namun terkait dengan sanksi, pihaknya masih menunggu proses hukum dari KPK.
8: Ini kan masih dalam proses, artinya sesuai dengan aturan kita menunggu sampai inkrah. Sampai inkrah. Dan nanti tidak lagi sesuai.

0: reporter radio Pramusuara Lamongan. Masih di Lamongan, kita geser ke Radio Ronggo Hadi. Jamaah Haji Lamongan fokus ibadah sunnah jelang kepulangan ke tanah air. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan, Zaki.
1: Baik, terima kasih sobat. Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji di Armusna, jamaah haji asal Lamongan kini memanfaatkan waktu yang tersisa di Mekah untuk memperbanyak ibadah sunnah di Masjidil Haram. Ketua Kloter Sub 33 Iwan Sunardi bilang, sebagian jamaah mengikuti kegiatan City Tour yang dilaksanakan kelompok bimbingan ibadah haji, sementara sebagian lainnya memilih melaksanakan umroh sunnah dan beribadah mandiri di Masjidil Haram.
2: Dari SUB 33 ini ada yang melaksanakan city tour. Memang dari awal sudah kita himbau jangan melaksanakan city tour sebelum puncak Armusna. Jadi alhamdulillah setelah kemarin puncak Armusna ini banyak dari KPIH yang melaksanakan city tour, kemudian umroh sunnah. Jadi mereka membebaskan dari masing-masing jamaahnya untuk pergi ke Masjidil Haram, monggo disilakan baik umroh mandiri maupun umroh sunnah secara bareng-bareng. Mereka kami harapkan bisa mengoptimalkan sebelum pendorongan pemulangan ke tanah air.
1: Iwan menjelaskan jamaah kloter sub 33 dijadwalkan melaksanakan tawaf wada pada 7 malam menuju 8 Juni sebelum bersiap menuju tanah air.
2: Dari SUB 33 ini akan melaksanakan tawaf wada tanggal 7 malam 8. Itu terakhir kita melaksanakan kegiatan di Mekah, karena tanggal 8 itu sudah kita akan dorong ke tanah air. Jadi tidak ada jamaah lagi yang beraktivitas ke haram, konsentrasi ke pemulangan jamaah ke tanah air.
1: Iwan berharap seluruh jamaah dapat kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat, selamat, dan memperoleh predikat haji mabrur. Dari Lamongan, Zaki melaporkan kembali ke studio.
0: Zaki, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi baru saja kita ikuti lintas informasi Pramusnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
3: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramusnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

0: Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.
1: ...103,9 FM. Prama Suara.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong.
3: Soak Clean Eau de Parfum.
2: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer.
3: Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari. Wanginya luxurious banget.
2: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: 103,9 FM. Prama Suara.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis.

0: dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Hai Sobat Prameswara, ketemu lagi bersama sama Nanda di podcast Pojok Pintar. Kali ini kita bakalan ngebahas soal wawasan terkait dunia mobil. Sekarang kan cuaca lagi gak tentu ya, kadang panas banget, kadang hujan. Itu kuncinya cuma satu, punya mobil gitu ya Sob ya. Tapi kalau punya mobil aja tapi gak tahu servisnya juga ya, percuma. Nah makanya sekarang kita bakalan ngebahas soal mitos atau fakta terkait dengan servis-servis mobil. Tentunya barengan sama Bapak Ahmad Nur Hadi sebagai service advisor. Halo Bapak.
6: Halo Bapak.
5: Oke, siap. Boleh disapa Sobat Prameswara.
6: Hai Sobat Prameswara, saya Ahmad Nur Hadi dari PT Buana Indo Mobil Trada selaku service advisor sekaligus PIC service di Buana Indo Mobil Trada, khususnya di Lamongan.
5: Oke, berarti ini udah expert banget terkait dengan perservisan mobil ya Pak.
6: Iya.
5: Oke. Sekarang ini kan kalau ngomongin soal servis mobil ya Pak,
6: siap,
5: apalagi sebagai perempuan itu pokoknya bensin full.
6: Iya.
5: Gitu. Kayaknya nggak cuma mobil aja, motor juga gitu ya. Tapi banyak juga nih Sof ya, mitos atau fakta yang sering kita sadari itu ternyata salah atau mungkin malah benar. Nah Pak, kalau misalnya punya mobil, baru nih mobilnya, terus kayak mau diawet-awet deh, di rumah aja eman. Nah kalau misalnya mobilnya mau anteng di garansi terus, itu malah bikin awet atau gimana Pak?
6: Sebenarnya gini Kak, mobil itu juga butuh, ya seperti manusia inilah.
5: Okay.
6: Kalau kita tidur terus, badan kita terasa gak enak. Jadi mobil itu juga seperti seperti kita, Sobat Prameswara. Jadi mobil itu ada komponen-komponen yang memang harus dipakai, yang memang harus dirawat setiap berapa bulan sekali, harus diganti setiap berapa bulan sekali. Seperti contohnya aki. Aki kalau kakak yang sering makin lama nggak dipakai, otomatis aki itu akan tekor. Memang usia aki memang 2 tahun ke atas. Tapi jika pemakaiannya apa perawatannya normal sesuai prosedur, pasti akan awet gitu Kak. Jadi saya pastikan, saya simpulkan yang kakak sampaikan tadi adalah mitos.
5: Oke, karena biasanya kalau nggak apa-apa nggak dipakai, yang penting dipanasin terus.
6: Iya.
5: Itu gimana Pak? Apakah sama aja atau harus dipakai juga gitu?
6: Dipakai sama dipanasin itu sebenarnya sih hampir dua hal yang dua mirip-mirip tapi
5: beda.
6: Berbeda. Contohnya kalau dipanasin aja komponen itu kan tidak bergerak seperti roda, suspensi dan komponen kelistrikan yang lain. Itu kan enggak berbunyi. Tapi kalau dipakai jalan minimal dipakai keliling-keliling lah sama ngantar anak ke sekolah, ke kantor yang di mana agar memperawet komponen-komponen yang ada di mobil tersebut.
5: Oke, berarti kalau mau eman-eman mobilnya bukan di taruh garansi aja Sobat Prameswara, tapi dipakai dan di servis gitu ya.
6: Juga nanti kan sayang, kita sudah bayar pajaknya nih. Kita sudah bayar pajak, mobil gak kita pakai. Tujuan kita beli mobil kan dipakai kejal, ya kan?
5: Betul, betul, betul. Apalagi mungkin para kolektor mobil, iya, ya, betul. Itu juga pastinya juga dipakai Sobat Rame Suara. Dan jangan lupa di servis juga.
6: Iya, betul.
5: Nah, ada sebagian orang yang mungkin servisnya tuh cuma di bengkel biasa, sama di servis yang bengkel resmi. Iya. Nah, itu ada perbedaannya nggak, Pak? Atau sebenarnya sama aja sih? Atau sebenarnya kalau di bengkel resmi itu udah sesuai dengan SOP, gitu, atau gimana?
6: Nah, ini kebanyakan pelanggan-pelanggan yang belum tahu mengenai dealer resmi, saya informasikan juga, kalau jika servis di dealer resmi itu akan mendapatkan benefit apa saja.
5: Okay.
6: Benefitnya kalau servis di dealer resmi, nanti akan sobat-sobat ini misalkan servis, ganti oli misalkan, nggak cuma diganti oli aja kak, nanti sobat-sobat akan mendapat rekomendasi mobilnya nanti ada apa aja sih, ada keluhan apa, ada spare part apa aja sih yang sudah mulai aus, yang sudah mulai melakukan perawatan, nanti akan. Dan menurut pengetahuan saya, kalau di bengkel umum, cuma tergantung request kita aja. Misalkan kita ganti oli, mungkin memang cuma ditap olinya, lalu diisi lagi. Dan di dealer kita di BT Lamongan ini, ganti oli sudah plus general check up, plus cuci, itu gratis semua, Kak. Cuman bayar oli sama filternya aja kalau jika ganti oli.
5: Ada masanya nggak Pak gratisnya itu? Atau memang itu gratis?
6: Kalau masa, kalau general check itu kita mulai awal buka sampai terakhir, sampai sekarang ini kita bikin promo memang general check up gratis. Untuk membantu para konsumen yang kesusahan atau masih budget, ya mohon maaf ya, budget mendang-mending. Kok kita sudah punya mobilnya, sudah alhamdulillah nih. Tapi untuk perawatan dia takut nih ke dealer. Kita juga ada promo, Pak. General check up gratis. Memang jika kita temukan ada penyakit apa, kalau memang belum ada budgetnya nggak apa-apa. Yang penting sobat-sobat sudah tahu. Mobilku, oh ini nih mobilku, kerusakannya ini. Nggak saya bawa ke sini dulu karena ada kerusakan ini. Gitu.
5: Jadi lebih leluasa gitu ya Pak ya.
6: Gitu, Kak.
5: Jadi lebih tahu Sobat Promesora, nggak cuma kayak ya udah ganti oli udah enggak, tapi bakalan ditanyain juga dan dicek secara keseluruhan, dicek semuanya, gitu ya. Nah, tadi ngomongin soal ganti oli. Biasanya kalau ganti oli itu karena memang hitungan kilometernya atau itu hitungan bulan aja tuh, Pak?
6: Jadi kilometer untuk penggantian oli sih prosedur dari SOP-nya dari main dealer itu ada mana yang tercapai terlebih dahulu. Misalkan 10.000 atau 6 bulan itu mana yang tercapai terlebih dahulu. Contohnya sih kalau mobil untuk kaum ibu-ibu yang cuma buat ke pasar atau nganter anak ke sekolah, itu kan jarang nggak? Jadi biasanya dia ngambil bulannya. Karena viskositas oli mengendap di dalam mesin itu akan berubah semakin lama walaupun tanpa dipakai. Begitu.
5: Berarti beneran harus dicek secara berkala ya. Berapa bulan biasanya rata-rata?
6: Kalau oli itu maksimal 10.000 atau 6 bulan. Kalau pemakaian ringan, tapi kalau pemakaian berat di untuk ATPM kita untuk dealer kita menyarankan setiap 5.000 atau 3 bulan. Contohnya kayak untuk mobilitas, untuk mobil niaga itu setiap 5.000 atau 3 bulan sekali.
5: Harus dicatat Sobat Rewesera biar enggak lupa di alarm ya. Karena soalnya kalau apalagi mungkin sebagai perempuan pribadi ya Pak ya. Ya pokoknya mah bensin full udah gitu ya. Tapi sejauh ini kesalahan sepele apa sih Pak? Mungkin dari konsumen
6: mungkin,
5: yang jebakin kerusakan gitu ya.
6: Sejauh ini sih utama sih di oli memang
5: oli ya.
6: Sangat banyak. Contohnya ada di bengkel kita ini ada satu turun mesin sampai maaf ya, bloknya itu lubang. Karena yang pertama dia si konsumen terlalu menyepelekan oli. Oh masih telat sedikit, masih telat. Ternyata dengan kesibukannya terbentur dengan kesibukan yang padatnya apa mobilitas, akhirnya lupa. Akhirnya sampai ini yang kejadian ini telat sampai 20.000 km. Dia sampai jebol.
5: Aduh.
6: Iya.
5: Kalau kayak gitu bakalan biaya banyak banget.
6: Bakalan biaya banyak banget. Ngirit uang 300-400.000 tapi sampai habis 35 juta kan sayang Kak.
5: Wow, sampai 35 juta ya Pak?
6: Iya, kalau bloknya lubang kan biayanya akan bengkak.
5: Wow.
6: Dan prosesnya juga lama waktunya.
5: Oke, seberapa lama Pak?
6: Kalau untuk penggantian blok itu agak lama, bisa 2-3 bulanan.
5: Tuh, Sobat Rame Suara ya, kamu iritnya ratusan atau bahkan harian, tapi nanti koroknya ya karena
6: lama. Dan sekarang juga ini enggak sekarang kita sudah enggak usah khawatir dengan kesibukan kita. Misalkan kita sibuk entah itu sore, siang atau malam, kita ada layanan home service. Home service itu tanpa biaya kedatangan, cuman biaya servisnya aja. Misalkan nih ada promo 400.000 ganti oli, dikerjakan di dealer atau di rumah sama saja. Atau di kantor atau di pasar sama saja.
5: Nanti menghubunginya gimana, Pak?
6: Menghubunginya lewat nomor saya, lewat atau bisa lewat Prameswara juga bisa. Kalau nomor saya 082-332-602-269.
5: Jadi kalau mau gampangnya juga langsung aja ke Prameswara, WA aja, atau DM Instagram Prameswara juga boleh sama Prameswara. Nah, masih ngomongin soal permobilan atau zaman sekarang itu kan banyak banget mobil yang canggih-canggih ya Pak ya. Kayak banyak juga fiturnya tuh kayak gadget. Tapi selain fitur yang banyak itu, banyak juga orang-orang yang malah lebih milih yang klasik gitu. Sebenarnya kenapa Pak kalau kayak gitu? Apakah sebenarnya ya memang zamannya atau ada?
6: Ya memang sih zaman sekarang kan zamannya gadget ya. Gen Z lah yang disebut untuk zaman sekarang ini. Nah, kita dari Suzuki-nya juga pun memang sudah mulai merambat seperti mengikuti perkembangan zaman. Contohnya di produk kita yang Suzuki Frong. Suzuki Frong itu sudah sangat canggih sekali, mulai dari fitur ADAS, mulai dari fitur MID-nya, bisa disambungkan ke HP, bisa lewat ada notifikasi HP ke head unit, itu sudah bisa semua. Jadi untuk gadget-gadget yang sekarang, untuk kaum-kaum muda saat ini, jangan khawatir, kita Suzuki tetap berinovasi.
5: Inovasinya banyak, Sobat Prameswara. Gak cuma fitur canggih kayak gadget, tapi juga klasiknya masih dalam.
6: Klasiknya gitu masih ada. Klasik dari kita yang kita pertahankan, suspensi nyaman.
5: Tapi nih Pak, misal, aduh Pak, budget aku tuh kayak pas-pasan banget gitu. Nah, yang harus kita perhatikan, harus kita pilih utamanya terlebih dulu tuh apanya, mesinnya kah, fiturnya kah, modelnya
6: atau apa? Ini masuk nih ya. Untuk sobat-sobat Prameswara yang disebutkan kakak tadi, kita juga menyediakan salah satu unit kita, andalan kita juga, Suzuki Espresso. Suzuki Espresso itu yang pertama, irit banget kak, bisa 1:21. Hampir ada orang yang bilang hampir sama kayak Vario.
5: Iritnya
6: iya.
5: Jadi
6: daripada beli Vario, alangkah baiknya kita beli Espresso.
5: Panasan lagi Pak.
6: Yang pertama sudah irit, yang kedua jalannya, tarikannya juga nyaman banget. Yang pertama irit. Irit itu kan untuk kaum-kaum seperti saya ini ya, sangat luar biasa. Contohnya buat kerja, buat mobilitas, itu sangat luar biasa. Yang kedua perawatannya sangat murah. Mulai dari oli, kaki-kaki semua sangat murah. Seperti itu mungkin yang kita sediakan untuk sobat-sobat yang ingin mungkin mobil-mobil pertama, yang budget-budget ya 100-200. Tetap kita sediakan.
5: Sobat Prameswara, jadi buat kamu yang udah punya mobil, jangan sampai mobilnya dinina bubuin aja di rumah gitu ya. Dipakai nanti bisa diservis juga untuk yang memanjakan mobilnya. Dan untuk kamu Sobat Prameswara yang mungkin belum punya mobil, nah boleh banget nanti konsultasi langsung ke Bapak gitu ya. Boleh. Nanti bisa menghubungi Prameswara juga boleh. Sobat Prameswara nanti kita arahkan langsung ke Pak Hadi gitu ya. Terima kasih Bapak.
6: Sama-sama Kak.
5: Sukses selalu juga. Siap. Sobat Prameswara, kita ketemu lagi di podcast Pojok Pintar berikutnya. Masih bareng sama aku, Nanda. Bye.
1: Terus 3,9 FM, Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Di tengah situasi global yang serba tidak menentu, ekonomi Indonesia justru menunjukkan ototnya. Pada kuartal pertama 2026, pertumbuhan ekonomi nasional berhasil menembus angka 5,61% dengan tingkat inflasi yang terjaga sangat rendah di angka 2,4%. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyoroti bahwa ketidakpastian global saat ini sudah menjadi new normal atau kenormalan baru. Namun, solidnya daya beli masyarakat dari lapisan terbawah yang juga didorong oleh program-program padat karya pemerintah berhasil menjadi perisai bagi ekonomi kita. Tentu, kita berharap angka-angka makro yang positif ini juga langsung terasa dampaknya ke perputaran ekonomi lokal dan UMKM di sekitar kita. Demikian, Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM Drama Suara.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: 103,9 FM. Drama Suara.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
7: Let's go, action.

0: Abas, Kak Abas, kata-katanya dong hari ini.
1: Brava Suara.
2: Music Hits and Info.

0: ikuti Lintas Informasi Promisnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promisnet edisi Jumat 5 Juni 2026. Bersama saya Novi Subandono, siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramuswara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. Ada prioritas lansia dan penggabungan mahram di pelaksanaan haji tahun depan. Kemenhaj Magetan dapat kuota 17 calon jamaah haji. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Masukojo.
2: Baik, terima kasih. Sobat masyarakat diminta tidak salah memahami istilah percepatan haji yang belakangan sering beredar. Operator Siskohat Kementerian Agama Kabupaten Magetan Edi Purnomo Nasrudin menegaskan bahwa dalam sistem penyelenggaraan haji tidak ada program percepatan keberangkatan haji. Menurutnya, prioritas lansia berbeda dengan percepatan haji. Jamaah yang telah mendaftar haji dan berusia minimal 65 tahun secara otomatis masuk dalam kategori prioritas lansia yang diproses oleh sistem.
3: Siapapun jamaah haji yang sudah daftar, yang usianya sudah 65 tahun, minimal 65 tahun, itu sudah masuk di prioritas kami, prioritas lansia. Nah, prioritas lansia itu nanti akan dipanggil berangkat haji sewaktu-waktu menurut kuota kami.
2: Jadi menjelaskan, jamaah lansia yang masuk prioritas tetap harus menunggu sesuai kuota yang tersedia. Pada tahun ini, kuota prioritas lansia untuk Kabupaten Magetan sebanyak 17 orang. Karena kuota terbatas, tidak semua jamaah berusia di atas 65 tahun bisa langsung berangkat. Mereka tetap menunggu antrean berdasarkan usia dan ketentuan yang berlaku.
3: Minimal daftarnya sudah 5 tahun, usianya di atas 65 tahun. Ini yang tertua dari lansia itu 90 tahun. Jadi misalnya ada, Pak, saya usia saya sudah 75 tahun, kok belum diprioritaskan. Nah, penjelasannya berarti usia yang di atas 75 tahun masih banyak.
2: Yang menambahkan, kuota prioritas lansia tidak bertambah meskipun ada tambahan kuota haji nasional akibat pergeseran kuota dari daerah lain. Tambahan kuota tersebut akan dialokasikan kepada jamaah cadangan yang naik status menjadi berhak lunas. Selain prioritas lansia, Edi juga menjelaskan adanya mekanisme penggabungan mahram yang sering disalahartikan sebagai percepatan haji. Melalui skema ini, jamaah yang mendapat panggilan berangkat dapat mengajukan satu anggota keluarga tertentu untuk berangkat bersama. Namun, anggota keluarga yang diajukan harus sudah terdaftar sebagai calon jemaah haji yang memiliki nomor porsi minimal 5 tahun. Karena itu, Edi meminta masyarakat tidak lagi menggunakan istilah percepatan haji karena dapat menimbulkan salah persepsi di tengah calon jemaah.
3: Jemaah yang diajukan untuk digabung, orang tua kandung, suami atau istri, saudara kandung atau anak kandung, itu sudah punya nomor porsi minimal 5 tahun.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan menuju Ngawi, Pemkab Ngawi siapkan TPU baru. Butuh tambahan anggaran 1 miliar rupiah untuk infrastruktur pendukung. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemerintah Kabupaten Ngawi terus mempersiapkan pembangunan tempat pemakaman umum atau TPU baru guna mengatasi keterbatasan lahan makam di kawasan perkotaan. Setelah merampungkan pembelian lahan seluas 1,8 hektar senilai 3,1 miliar, Pemkab kini membutuhkan tambahan anggaran sekitar 1 miliar untuk menyiapkan berbagai fasilitas pendukung. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk proses pematangan lahan, pembangunan pagar tembok, serta pembuatan akses jalan menuju lokasi TPU yang berada di wilayah Kelurahan Margomulyo. Kepala Bidang Perumahan Rakyat DPRK Pengawi Wahyudi Buruhuta menjelaskan bahwa saat ini proses pengadaan lahan telah selesai dan tinggal menunggu tahapan sertifikasi sebelum pembangunan fisik dimulai.
5: Jadi sejauh ini sudah selesai proses jual beli dan untuk saat ini di tahapan untuk proses nanti untuk proses ke arah sertifikasi, jadi mulai dari tahap perpajakan, mulai perpajakan tentunya karena ini lahan untuk pemerintah daerah. Jadi nanti pajaknya 0%, tapi tetap secara administrasi harus dilakukan validasi perpajakan. Setelah itu nanti baru proses sertifikasi.
6: Kalau dari pagu 6 miliar kemarin akhirnya?
5: Dari pagu yang kita sediakan kemarin berdasarkan appraisal harga dan hasil negosiasi, kemarin proses jual belinya jadi terpakai 3,1 dari luas lahan 1,85 hektar.
4: Keberadaan TPU baru ini menjadi solusi atas krisis lahan pemakaman yang saat ini terjadi di 4 kelurahan perkotaan, yakni Ketanggi, Margomulyo, Pelem, dan Karangtengah. Sejumlah lokasi pemakaman yang ada diketahui sudah hampir penuh sehingga kebutuhan lahan baru semakin mendesak. Menurut Wahyudi, pembangunan TPU ditargetkan dapat segera direalisasikan sehingga pada tahun 2027 sudah dapat digunakan oleh masyarakat. Selain menyiapkan sarana fisik, Pemkab Ngawi juga berencana menyusun aturan khusus terkait tata kelola pemakaman. Nantinya makam tidak diperbolehkan dibangun secara permanen, penanda makam cukup menggunakan batu nisan atau kayu, serta ditanami rumput agar kawasan pemakaman tetap tertata rapi, seragam, dan lebih mudah dikelola. Dengan hadirnya TPU baru ini, pemerintah berharap kebutuhan lahan pemakaman warga perkotaan dapat terpenuhi dalam jangka panjang, sekaligus menciptakan kawasan pemakaman yang lebih tertib dan nyaman. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi menuju Lamongan, KPK tetapkan 3 tersangka kasus korupsi gedung Pemkab Lamongan. Kerugian negara mencapai 35 miliar rupiah. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramuswara Lamongan, Arinda.
7: Baik, terima kasih sobat. KPK akhirnya menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan gedung Pemkab Lamongan. Kasus korupsi proyek strategis ini dilaporkan telah mengakibatkan kerugian negara yang cukup fantastis, yakni mencapai 35 miliar rupiah. Penetapan 3 tersangka tersebut berasal dari unsur birokrasi dan pihak swasta, antara lain Muhammad Sukiman, selaku pejabat pembuat komitmen sekaligus kepala seksi penataan bangunan dan lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan. Selain itu, KPK juga menetapkan Ahmad Abdillah selaku Direktur PT Agung Pradana Putra serta Herman Dwi Haryanto yang merupakan mantan General Manager Divisi Regional 2 PT BA untuk periode tahun 2015 hingga 2019. Penetapan salah satu ASN sebagai tersangka korupsi ini pun langsung mendapatkan respon dari pemerintah daerah setempat. Bapak Nalikan selaku Sekda Lamongan membenarkan kabar tersebut. Namun terkait dengan sanksi, pihaknya masih menunggu proses hukum dari KPK.
8: Ini kan masih dalam proses, artinya sesuai dengan aturan kita menunggu sampai inkrah. Sampai inkrah.
9: Tapi nanti kalau sudah terbukti, sanksi apa Pak yang akan diberikan Pak?

0: Radio Ronggo Hadi. Jamaah Haji Lamongan fokus ibadah sunnah jelang kepulangan ke tanah air. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan, Zaki.
1: Baik, terima kasih sobat. Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji di Armusna, jamaah haji asal Lamongan kini memanfaatkan waktu yang tersisa di Mekah untuk memperbanyak ibadah sunnah di Masjidil Haram. Ketua Kloter Sub 33 Iwan Sunardi bilang, sebagian jamaah mengikuti kegiatan City Tour yang dilaksanakan kelompok bimbingan ibadah haji, sementara sebagian lainnya memilih melaksanakan umroh sunnah dan beribadah mandiri di Masjidil Haram.
2: Dari SUB 33 ini ada yang melaksanakan city tour. Memang dari awal sudah kita himbau jangan melaksanakan city tour sebelum puncak Armusna. Jadi alhamdulillah setelah kemarin puncak Armusna ini banyak dari KPIH yang melaksanakan city tour, kemudian umroh sunnah. Jadi mereka membebaskan dari masing-masing jamaahnya untuk pergi ke Masjidil Haram, monggo disilakan baik umroh mandiri maupun umroh sunnah secara bareng-bareng. Mereka kami harapkan bisa mengoptimalkan sebelum pendorongan pemulangan ke tanah air.
1: Iwan menjelaskan jamaah kloter sub 33 dijadwalkan melaksanakan tawaf wada pada 7 malam menuju 8 Juni sebelum bersiap menuju tanah air.
2: Dari SUB 33 ini akan melaksanakan tawaf wada tanggal 7 malam 8. Itu terakhir kita melaksanakan kegiatan di Mekah. Karena tanggal 8 itu sudah kita akan dorong ke tanah air, jadi tidak ada jamaah lagi yang beraktivitas ke Haram, konsentrasi ke pemulangan jamaah ke tanah air.
1: Iwan berharap seluruh jamaah dapat kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat, selamat, dan memperoleh predikat haji mabrur. Dari Lamongan, Zaki melaporkan kembali ke studio.
0: Zaki, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi baru saja kita ikuti lintas informasi Pramusnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
3: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramusnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

0: Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.
1: FM Pramesuara Suara.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wingscare 103,9 FM Pramesuara.

0: Suara 103,9 FM.
1: Pernah kebayang jadi orang yang membantu menyelamatkan nyawa, menjadi bagian dari mereka yang selalu dibutuhkan, kapanpun, dimanapun? Kalau itu mimpimu, SMK Kesehatan Bakti Wiyata adalah tempatnya. Di sini, kamu dipersiapkan jadi tenaga kesehatan profesional sejak dini. Belajar dengan kurikulum praktik dan fasilitas lengkap agar kamu lulus dan langsung siap kerja. Pilih jurusan impianmu, asisten laboratorium medik, farmasi, asisten dental, hingga keperawatan dan caregiver. Semua dirancang untuk membuka peluang karir luas di rumah sakit, klinik, laboratorium, hingga industri kesehatan. Dan kabar baiknya, tersedia beasiswa hingga lulus. Tapi jangan santai, karena kuota terbatas dan cepat penuh. Jadi tenaga kesehatan bukan sekedar profesi, tapi panggilan hati. Ayo daftar sekarang juga. Pendaftaran online bisa dilakukan melalui website www.smkkbw.sch.id atau datang langsung ke kantor pendaftaran di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65 Kediri. Info lengkap 0857 1717 1735. Langkah awal menuju profesi mulia di dunia kesehatan.
0: 103,9 Prameswara FM.
2: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
5: Prameswara.
6: News, hits, and information. Prameswara.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menghadapi prediksi kemarau panjang akibat fenomena El Nino di tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Lamongan terus mengebut langkah antisipasi agar sektor pertanian kita tidak sampai lumpuh. Fokus utama saat ini adalah mengamankan pasokan air. Dinas terkait terus memantau ketat debit air di kantong-kantong air utama kita, seperti Waduk Gondang dan Waduk Perijatan, agar tetap cukup untuk mengairi lahan produktif. Selain itu, BPBD Lamongan juga sudah mulai memetakan desa-desa yang rawan mengalami krisis air bersih untuk menyiapkan armada tangki bantuan. Untuk para petani, pemerintah menghimbau agar mulai menyesuaikan pola tanam, misalnya dengan menyelingi tanaman padi dengan palawija yang lebih tahan kering. Mari kita sama-sama bijak menggunakan air sedari sekarang agar dampak kemarau ini bisa kita lewati dengan aman. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: Music, hits, and information. Prameswara. Prameswara.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Masih ingat gak sama episode Pojok Pintar yang waktu itu kita membahas soal anggaran MBG yang sampai 268 triliun itu? Waktu itu kita mikir ya, wah dengan uang segitu banyaknya, urusan gizi anak-anak pasti terpenuhi dan aman. Tapi ternyata ada kejutan di balik lapangan.
2: Dana MBG 12 triliun mengendap di rekening yayasan, Stranas PK soroti korupsi.
3: Pemirsa, KPK menyebut tata kelola anggaran program MBG belum maksimal setelah menemukan dana belasan triliun mengendap di rekening yayasan SPPG sepanjang tahun 2025.
4: Ya, tak hanya itu, KPK juga menemukan dampak perputaran ekonomi dari program MBG di daerah masih sangat minim.
1: Coba bayangin kejadian ini ya, Sob. Kamu dan teman sekelasmu itu patungan buat beli pizza ke bandara. Nah, pas hari H, pizzanya tuh gak datang, malah cuma dikasih dari tawar aja. Pas ditanya, bendaharanya dengan santai bilang, "Oh, uangnya belum aku bayar ke penjualnya. Aku simpen di bank dulu, biar ada bunganya." Tuh, ngeselin banget kan? Karena kita kan maunya tuh pizza, bukan ya bunga di bank itu. Nah, kejadian ngeselin kayak gitu terjadi di program MBG kita. Dari ratusan triliun yang kita bahas kemarin, ternyata ada 12 triliun rupiah yang nyangkut. Kok bisa? Jadi gini ceritanya. Setelah pemerintah ketok palu buat menyalurkan triliunan rupiah itu, harapan kita uangnya tuh langsung aja ngalir ke dapur-dapur umum atau pedagang kecil biar ekonomi di daerah langsung berputar. Tapi belakangan ini ternyata ada temuan yang bikin kita heran. Ada sekitar 12 triliun bukannya sampai ke tangan ibu-ibu catering, tapi malah diam tidur di rekening bank milik beberapa yayasan atau perantara. Yang rugi siapa? Ya jelas dong, adik-adik sekolah yang porsi dan kualitas makanannya dikurangi. Ditambah pengusaha catering lokal yang jadi kesusahan. Di episode kemarin kita udah bahas ya kalau program ini dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Nah, disinilah letak masalahnya. Uang dari pusat ternyata harus mampir dulu nih ke pihak perantara yang namanya yayasan atau penyalur. Logikanya nih Sob, buat apa negara butuh perantara kalau ujung-ujungnya cuma bikin prosesnya macet? Uang 12 triliun rupiah itu akhirnya mandek di bank. Dan ya gak jadi telur, gak jadi daging, gak jadi susu. Biar kamu makin kebayang sedihnya juga nih Sob, mari kita pakai cerita Bu Siti ini mewakili jeritan pedagang kecil di berbagai daerah. Jadi Bu Siti ini tuh pengusaha catering lokal yang dapat jatah masak ribuan porsi. Nah, dia tuh dijanjiin macem-macem tuh di awal. Dia sampai rela ngutang buat beli bahan baku dan bayar karyawan. Sudah nih ya, masak berminggu-minggu. Bayarnya dari yayasan perantara telat cair. Alasannya klasik Sob, masih proses administrasi Bu. Padahal uangnya sudah ada di rekening si yayasan. Akhirnya Bu Siti ini rugi dong. Dan biar usahanya tetap jalan, dia terpaksa mengurangi porsi lauk. Niat negara ngasih protein tinggi yang sampai ke meja siswa malah menu seadanya. Pertanyaan besarnya, kenapa yayasan ini menahan uang sebegitu lamanya? Dan jawabannya, apakah cari untung sambil rebahan? Uang 12 triliun kalau didiamkan di bank, bunganya itu bisa tembus puluhan miliar. Ini bahaya banget sobat, karena anggaran 268 triliun yang kita banggakan kemarin ternyata punya celah buat oknum nyari untung dari bunga bank. Pertanyaannya, bunga bank yang miliaran itu masuk ke kas negara atau malah masuk ke kantong pribadi pengurus yayasannya? Solusinya gampang banget sebenarnya, hapus perantaranya. Kenapa uangnya nggak ditransfer langsung aja dari pusat rekening dapur umum desa atau ke sekolah masing-masing? seperti sistem dana BOS yang sudah terbukti lancar bertahun-tahun. Kan itu lebih cepat ya Sob, dan gak ada tuh ya oknum yang bisa numpang cari untung dari uang negara. Sebagai anak muda, kita gak boleh cuma peduli pas bahas angka besarnya saja. Pelaksanaannya di lapangan juga harus kita awasi ketat. Pemerintah dan aparat wajib memeriksa yayasan-yayasan ini secara terbuka. Menurut kamu, mending uangnya disalurkan lewat mana? Biar nggak dipotong-potong di jalan. Coba ya, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe Pojok Pintar, dan share video ini biar makin banyak yang melek informasi.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM, Prameswara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
6: Baby
0: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscare.
9: 103,9 Prameswara FM.
10: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
11: Teh? Tuh teh siapa?
10: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
11: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
10: Untung itu, bos.
11: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
10: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
11: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
12: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
13: Kan minum es teh, Jus bang.
14: Tijus!
13: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
10: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
14: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Dari Winsport.
9: Prameswara 103,9 FM.
15: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Rototul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Rototul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sebanyak 80 koperasi Desa Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang dilaporkan belum beroperasi alias tutup Padahal koperasi-koperasi ini baru saja diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kondisi ini praktis membuat pihak pemerintah desa setempat kebingungan. Mereka mengaku hanya bisa menunggu arahan teknis dan kesiapan dari pihak pemegang proyek program tersebut. Padahal saat musyawarah desa pembentukannya, koperasi ini diharapkan bisa segera menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan. Mulai dari simpan pinjam hingga perdagangan hasil pertanian. Kita akan terus pantau perkembangannya. Semoga segera ada kejelasan operasional agar fasilitas ini tidak mangkrak dan benar-benar bermanfaat bagi warga desa. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
14: Prames Suara.
9: News and Information. Prames Suara.

0: dengan Siti Aisyah binti Sabeni dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan gerobak roti kukus dibayar tunai.
1: Brahma Suara
2: Music and Information. Brahma Suara.

0: Kita ikuti lintas informasi Promisnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet, edisi Jumat 5 Juni 2026. Bersama saya Novi Subandono, siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramuswara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Rongga Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. Ada prioritas lansia dan penggabungan mahram di pelaksanaan haji tahun depan. Kemenhaj Magetan dapat kuota 17 calon jamaah haji. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Masukoco.
2: Baik, terima kasih. Sobat masyarakat diminta tidak salah memahami istilah percepatan haji yang belakangan sering beredar. Operator Siskohat Kementerian Agama Kabupaten Magetan Edi Purnomo Nasrudin menegaskan bahwa dalam sistem penyelenggaraan haji tidak ada program percepatan keberangkatan haji. Menurutnya, prioritas lansia berbeda dengan percepatan haji. Jamaah yang telah mendaftar haji dan berusia minimal 65 tahun secara otomatis masuk dalam kategori prioritas lansia yang diproses oleh sistem.
3: Siapapun jamaah haji yang sudah daftar, yang usianya sudah 65 tahun, minimal 65 tahun, itu sudah masuk di prioritas kami, prioritas lansia. Nah, prioritas lansia itu nanti akan dipanggil berangkat haji sewaktu-waktu menurut kuota kami.
2: Jadi menjelaskan, jemaah lansia yang masuk prioritas tetap harus menunggu sesuai kuota yang tersedia. Pada tahun ini, kuota prioritas lansia untuk Kabupaten Magetan sebanyak 17 orang. Karena kuota terbatas, tidak semua jamaah berusia di atas 65 tahun bisa langsung berangkat. Mereka tetap menunggu antrean berdasarkan usia dan ketentuan yang berlaku.
3: Minimal daftarnya sudah 5 tahun, usianya di atas 65 tahun. Ini yang tertua dari lansia itu 90 tahun. Jadi misalnya ada, Pak, saya usia saya sudah 75 tahun, kok belum diprioritaskan. Nah, penjelasannya berarti usia yang di atas 75 tahun masih banyak.
2: Yang menambahkan, kuota prioritas lansia tidak bertambah meskipun ada tambahan kuota haji nasional akibat pergeseran kuota dari daerah lain. Tambahan kuota tersebut akan dialokasikan kepada jamaah cadangan yang naik status menjadi berhak lunas. Selain prioritas lansia, Edi juga menjelaskan adanya mekanisme penggabungan mahram yang sering disalahartikan sebagai percepatan haji. Melalui skema ini, jamaah yang mendapat panggilan berangkat dapat mengajukan satu anggota keluarga tertentu untuk berangkat bersama. Namun, anggota keluarga yang diajukan harus sudah terdaftar sebagai calon jemaah haji yang memiliki nomor porsi minimal 5 tahun. Karena itu, Edi meminta masyarakat tidak lagi menggunakan istilah percepatan haji karena dapat menimbulkan salah persepsi di tengah calon jemaah.
3: Jemaah yang diajukan untuk digabung, orang tua kandung, suami atau istri, saudara kandung atau anak kandung, itu sudah punya nomor porsi minimal 5 tahun.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan menuju Ngawi, Pemkab Ngawi siapkan TPU baru. Butuh tambahan anggaran 1 miliar rupiah untuk infrastruktur pendukung. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemerintah Kabupaten Ngawi terus mempersiapkan pembangunan tempat pemakaman umum atau TPU baru guna mengatasi keterbatasan lahan makam di kawasan perkotaan. Setelah merampungkan pembelian lahan seluas 1,8 hektar senilai 3,1 miliar, Pemkab kini membutuhkan tambahan anggaran sekitar 1 miliar untuk menyiapkan berbagai fasilitas pendukung. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk proses pematangan lahan, pembangunan pagar tembok, serta pembuatan akses jalan menuju lokasi TPU yang berada di wilayah Kelurahan Margomulyo. Kepala Bidang Perumahan Rakyat DPRK Pengawi Wahyudi Buruhuta menjelaskan bahwa saat ini proses pengadaan lahan telah selesai dan tinggal menunggu tahapan sertifikasi sebelum pembangunan fisik dimulai.
5: Jadi sejauh ini sudah selesai proses jual beli dan untuk saat ini di tahapan untuk proses nanti untuk proses ke arah sertifikasi, nanti mulai dari tahap perpajakan. Mulai perpajakan tentunya karena ini lahan untuk pemerintah daerah, jadi nanti pajaknya 0%, tapi tetap secara administrasi harus dilakukan validasi perpajakan. Setelah itu nanti baru proses sertifikasi.
6: Kalau dari pagu 6 miliar kemarin akhirnya?
5: Dari pagu yang kita sediakan kemarin berdasarkan appraisal harga dan hasil negosiasi, kemarin proses jual belinya jadi terpakai 3,1 dari luas lahan 1,85 hektar.
4: Keberadaan TPU baru ini menjadi solusi atas krisis lahan pemakaman yang saat ini terjadi di 4 kelurahan perkotaan, yakni Ketanggi, Margomulyo, Pelem, dan Karangtengah. Sejumlah lokasi pemakaman yang ada diketahui sudah hampir penuh sehingga kebutuhan lahan baru semakin mendesak. Menurut Wahyudi, pembangunan TPU ditargetkan dapat segera direalisasikan sehingga pada tahun 2027 sudah dapat digunakan oleh masyarakat. Selain menyiapkan sarana fisik, Pemkab Ngawi juga berencana menyusun aturan khusus terkait tata kelola pemakaman. Nantinya makam tidak diperbolehkan dibangun secara permanen, penanda makam cukup menggunakan batu nisan atau kayu, serta ditanami rumput agar kawasan pemakaman tetap tertata rapi, seragam, dan lebih mudah dikelola. Dengan hadirnya TPU baru ini, pemerintah berharap kebutuhan lahan pemakaman warga perkotaan dapat terpenuhi dalam jangka panjang, sekaligus menciptakan kawasan pemakaman yang lebih tertib dan nyaman. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi menuju Lamongan, KPK tetapkan 3 tersangka kasus korupsi gedung Pemkab Lamongan. Kerugian negara mencapai 35 miliar rupiah. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramuswara Lamongan, Arinda.
7: Baik, terima kasih sobat. KPK akhirnya menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan gedung Pemkab Lamongan. Kasus korupsi proyek strategis ini dilaporkan telah mengakibatkan kerugian negara yang cukup fantastis, yakni mencapai 35 miliar rupiah. Penetapan 3 tersangka tersebut berasal dari unsur birokrasi dan pihak swasta, antara lain Muhammad Sukiman, selaku pejabat pembuat komitmen sekaligus kepala seksi penataan bangunan dan lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan. Selain itu, KPK juga menetapkan Ahmad Abdillah selaku Direktur PT Agung Pradana Putra serta Herman Dwi Haryanto yang merupakan mantan General Manager Divisi Regional 2 PT BA untuk periode tahun 2015 hingga 2019. Penetapan salah satu ASN sebagai tersangka korupsi ini pun langsung mendapatkan respon dari pemerintah daerah setempat. Bapak Nalikan selaku Sekda Lamongan membenarkan kabar tersebut. Namun terkait dengan sanksi, pihaknya masih menunggu proses hukum dari KPK.
8: Ini kan masih dalam proses, artinya sesuai dengan aturan kita menunggu sampai inkrah.
9: Tapi nanti kalau sudah terbukti, sanksi apa Pak yang akan diberikan Pak?
8: Ya nanti akan kita lihat di ketentuan aturannya.
9: Itu Pak ya? Masih menunggu Pak ya?
8: Ya, menunggu proses, kita tunggu aja proses.
9: Tapi itu benar Pak ya? Ada salah satu ASN Pemkab Lamongan itu Pak ya?
8: Sementara kita lihat di media, ya benar.
7: Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
1: Arinda, reporter radio Pramuswara Lamongan. Masih di Lamongan, kita geser ke Radio Ronggo Hadi. Jamaah Haji Lamongan fokus ibadah sunnah jelang kepulangan ke tanah air. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan, Zaki.
10: Baik, terima kasih sobat. Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji di Armusna, jamaah haji asal Lamongan kini memanfaatkan waktu yang tersisa di Mekah untuk memperbanyak ibadah sunnah di Masjidil Haram. Ketua Kloter Sub 33 Iwan Sunardi bilang, sebagian jamaah mengikuti kegiatan City Tour yang dilaksanakan kelompok bimbingan ibadah haji, sementara sebagian lainnya memilih melaksanakan umroh sunnah dan beribadah mandiri di Masjidil Haram.
11: Dari SUP 33 ini ada yang melaksanakan city tour.

0: kami harapkan bisa mengoptimalkan sebelum penurunan pemulangan ke tanah air.
1: Iwan menjelaskan jamaah kloter sub 33 dijadwalkan melaksanakan tawaf wada pada 7 malam menuju 8 Juni sebelum bersiap menuju tanah air.
0: Dari SUB 33 ini akan melaksanakan tawaf wada tanggal 7 malam 8. Itu terakhir kita melaksanakan kegiatan di Mekah. Karena tanggal 8 itu sudah kita akan dorong ke tanah air. Jadi tidak ada jamaah lagi yang beraktivitas ke haram. Konsentrasi ke pemulangan jamaah ke tanah air.
1: Iwan berharap seluruh jamaah dapat kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat, selamat, dan memperoleh predikat haji mabrur. Dari Lamongan, Zaki melaporkan kembali ke studio.
2: Zaki, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi baru saja kita ikuti lintas informasi Pramusnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
3: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramusnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.
1: FM Prama Suara.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: 103,9 FM Prama Suara.
6: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong.
7: So Clean Eau de Parfum,
6: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: 103,9 Pramaswara FM.
8: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PIAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam. Fakultas Keguruan

0: dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda wae.
1: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Hai Sobat Prameswara, ketemu lagi bersama sama Nanda di podcast Pojok Pintar. Kali ini kita bakalan ngebahas soal wawasan terkait dunia mobil. Sekarang kan cuaca lagi gak tentu ya, kadang panas banget, kadang hujan. Itu kuncinya cuma satu, punya mobil gitu ya Sob ya. Tapi kalau punya mobil aja tapi gak tahu servisnya juga ya percuma. Nah makanya sekarang kita bakalan ngebahas soal mitos atau fakta terkait dengan servis-servis mobil. Tentunya barengan sama Bapak Ahmad Nur Hadi sebagai service advisor. Halo Bapak.
3: Halo Bapak.
2: Oke, ya. Boleh disapa Sobat Prameswara.
3: Hai Sobat Prameswara, saya Ahmad Nur Hadi dari PT Buana Indo Mobil Trada selaku service advisor sekaligus PIC service di Buana Indo Mobil Trada, khususnya di Lamongan.
2: Oke, berarti ini udah expert banget terkait dengan perservisan mobil ya Pak.
3: Iya.
2: Oke. Sekarang ini kan kalau ngomongin soal servis mobil ya Pak, apalagi sebagai perempuan itu pokoknya bensin full.
3: Iya.
2: Gitu. Kayaknya nggak cuma mobil aja, motor juga gitu ya. Tapi banyak juga nih Sob ya, mitos atau fakta yang sering kita sadari itu ternyata salah atau mungkin malah benar. Nah Pak, kalau misalnya punya mobil, baru nih mobilnya, terus kayak mau diawet-awet deh, di rumah aja eman. Nah kalau misalnya mobilnya mau anteng di garansi terus, itu malah bikin awet atau gimana Pak?
3: Sebenarnya gini Kak, mobil itu juga butuh, ya seperti manusia inilah. Kalau kita tidur terus, badan kita terasa gak enak. Jadi mobil itu juga seperti seperti kita, Sobat Prameswara. Jadi mobil itu ada komponen-komponen yang memang harus dipakai, yang memang harus dirawat setiap berapa bulan sekali, harus diganti setiap berapa bulan sekali. Seperti contohnya aki. Aki kalau kakak yang sering makin lama nggak dipakai, otomatis aki itu akan tekor. Memang usia aki memang 2 tahun ke atas. Tapi jika pemakaiannya apa perawatannya normal sesuai prosedur, pasti akan awet gitu Kak. Jadi saya pastikan, saya simpulkan yang Kakak sampaikan tadi adalah mitos.
2: Karena biasanya kalau nggak apa-apa nggak dipakai, yang penting dipanasin terus. Itu gimana Pak? Apakah sama aja atau harus dipakai juga gitu?
3: Dipakai sama dipanasin itu sebenarnya sih hampir dua hal yang dua mirip-mirip tapi berbeda. Contohnya kalau dipanasin aja komponen itu kan tidak bergerak seperti roda, suspensi dan komponen kelistrikan yang lain. Itu kan enggak berbunyi. Tapi kalau dipakai jalan minimal dipakai keliling-keliling lah sama ngantar anak ke sekolah, ke kantor yang di mana agar memperawet komponen-komponen yang ada di mobil tersebut.
2: Berarti kalau mau eman-eman mobilnya bukan di taruh garansi aja Sobat Prameswara, tapi dipakai dan di servis gitu ya.
3: Juga nanti kan sayang, kita sudah bayar pajaknya nih. Kita sudah bayar pajak, mobil gak kita pakai. Tujuan kita beli mobil kan dipakai kejal, ya kan?
1: Betul, betul, betul. Apalagi mungkin para kolektor mobil, iya, ya, betul. Itu juga pastinya juga dipakai Sobat Rame Suara. Dan jangan lupa di servis juga.
3: Iya, betul.
1: Nah, ada sebagian orang yang mungkin servisnya tuh cuma di bengkel biasa, sama di servis yang bengkel resmi. Iya. Nah, itu ada perbedaannya nggak, Pak? Atau sebenarnya sama aja sih? Atau sebenarnya kalau di bengkel resmi itu udah sesuai dengan SOP, gitu, atau gimana?
3: Nah, ini kebanyakan pelanggan-pelanggan yang belum tahu mengenai dealer resmi, saya informasikan juga, kalau jika servis di dealer resmi itu akan mendapatkan benefit apa saja.
1: Okay.
3: Benefitnya kalau servis di dealer resmi, nanti akan sobat-sobat ini misalkan servis, ganti oli misalkan, nggak cuma diganti oli aja kak, nanti sobat-sobat akan mendapat rekomendasi mobilnya nanti ada apa aja sih, ada keluhan apa, ada spare part apa aja sih yang sudah mulai aus, yang sudah mulai melakukan perawatan, nanti akan. Dan menurut pengetahuan saya, kalau di bengkel umum, cuman tergantung request kita aja. Misalkan kita ganti oli, mungkin memang cuman ditap olinya lalu diisi lagi. Dan di dealer kita di BT Lamongan ini, ganti oli sudah plus general check up, plus cuci, itu gratis semua kak. Cuman bayar oli sama filternya aja kalau jika ganti oli.
1: Ada masanya nggak Pak gratisnya itu? Atau memang itu gratis?
3: Kalau masa, kalau general check itu kita mulai awal buka sampai terakhir, sampai sekarang ini kita bikin promo memang general check up gratis. Untuk membantu para konsumen yang kesusahan atau masih budget, ya mohon maaf ya, budget mendang-mending, kok kita sudah punya mobilnya, sudah alhamdulillah nih. Tapi untuk perawatan dia takut nih ke dealer. Kita juga ada promo, Pak. General check up gratis. Memang jika kita temukan ada penyakit apa, kalau memang belum ada bajunya nggak apa-apa. Yang penting sobat-sobat sudah tahu. Mobilku, oh ini nih mobilku, kerusakannya ini. Nggak saya bawa ke sini dulu karena ada kerusakan ini. Gitu.
1: Jadi lebih leluasa gitu ya Pak ya.
3: Gitu, Kak.
1: Jadi lebih tahu Sobat Rame Suara, nggak cuma kayak ya udah ganti oli udah enggak, tapi bakalan ditanyain juga dan dicek secara keseluruhan
3: semuanya,
1: gitu ya.
3: Iya.
1: Nah tadi ngomongin soal ganti oli. Biasanya kalau ganti oli itu karena memang hitungan kilometernya atau itu hitungan bulan aja tuh Pak?
3: Jadi kilometer untuk penggantian oli sih prosedur dari SOP-nya dari main dealer itu ada mana yang tercapai terlebih dahulu. Misalkan 10.000 atau 6 bulan itu mana yang tercapai terlebih dahulu. Contohnya sih kalau mobil untuk kaum ibu-ibu yang cuma buat ke pasar atau nganter anak ke sekolah itu kan jarang nggak. Jadi biasanya dia ngambil bulannya. Karena viskositas oli mengendap di dalam mesin itu akan berubah semakin lama walaupun tanpa dipakai. Begitu.
1: Berarti beneran harus dicek secara berkala ya. Berapa bulan biasanya rata-rata?
3: Kalau oli itu maksimal 10.000 atau 6 bulan. Kalau pemakaian ringan, tapi kalau pemakaian berat di untuk ATPM kita untuk dealer kita menyarankan setiap 5.000 atau 3 bulan. Contohnya kayak untuk mobilitas, untuk mobil niaga itu setiap 5.000 atau 3 bulan sekali.
1: Harus dicatat Sobat Rewester biar enggak lupa di alarm ya. Karena soalnya kalau apalagi mungkin sebagai perempuan pribadi ya Pak ya. Ya pokoknya mah bensin full udah gitu ya. Tapi sejauh ini kesalahan sepele apa sih Pak? Mungkin dari konsumen
3: mungkin,
1: yang nyebabin
3: kerusakan
1: gitu ya.
3: Sejauh ini sih utama sih di oli memang sangat banyak. Contohnya ada di bengkel kita ini ada satu turun mesin sampai bloknya itu lubang. Karena yang pertama dia si konsumen terlalu menyepelekan oli. Oh masih telat sedikit, masih telat. Ternyata dengan kesibukannya terbentur dengan kesibukan yang padatnya apa mobilitas, akhirnya lupa. Akhirnya sampai ini yang kejadian ini telat sampai 20.000 km. Dia sampai jebol.
1: Aduh.
3: Iya.
1: Kalau kayak gitu bakalan biaya banyak banget.
3: Jadi ngirit uang 300-400.000 tapi sampai habis 35 juta kan sayang kak.
1: Sampai 35 juta ya Pak?
3: Iya, kalau bloknya lubang kan biayanya akan bengkak. Dan prosesnya juga lama waktunya.
1: Seberapa lama Pak?
3: Kalau untuk penggantian blok itu agak lama, bisa 2-3 bulan.
1: Sobat Rame Suara ya, kamu iritnya ratusan atau bahkan harian, tapi nanti
2: koroknya ya karena
3: mobil. Dan sekarang juga ini enggak sekarang kita sudah enggak usah khawatir dengan kesibukan kita. Misalkan kita sibuk entah itu sore, siang atau malam, kita ada layanan home service. Home service itu tanpa biaya kedatangan, cuman biaya servisnya aja. Misalkan nih ada promo 400.000 ganti oli, dikerjakan di dealer atau di rumah sama saja. Atau di kantor atau di pasar sama saja.
2: Nanti menghubunginya gimana, Pak?
3: Menghubunginya lewat nomor saya, lewat atau bisa lewat Prameswara juga bisa. Kalau nomor saya 082-332-602-269.
2: Oke, jadi kalau mau gampangnya juga langsung aja ke Prameswara, WA aja atau DM Instagram Prameswara juga boleh sama Prameswara. Nah, masih ngomongin soal permobilan atau zaman sekarang itu kan banyak banget mobil yang canggih-canggih ya Pak ya. Kayak banyak juga fiturnya tuh kayak gadget. Nah, tapi selain fitur yang banyak itu, banyak juga orang-orang yang malah lebih milih yang klasik gitu. Sebenarnya kenapa Pak kalau kayak gitu? Apakah sebenarnya ya memang zamannya atau ada?
3: Ya memang sih zaman sekarang kan zamannya gadget ya. Gen Z lah yang disebut untuk zaman sekarang ini. Nah, kita dari Suzuki-nya juga pun memang sudah mulai merambat seperti mengikuti perkembangan zaman. Contohnya di produk kita yang Suzuki Frong. Suzuki Frong itu sudah sangat canggih sekali, mulai dari fitur ADAS, mulai dari fitur MID-nya, bisa disambungkan ke HP, bisa lewat ada notifikasi HP ke head unit, itu sudah bisa semua. Jadi untuk gadget-gadget yang sekarang, untuk kaum-kaum muda saat ini, jangan khawatir, kita Suzuki tetap berinovasi.
2: Oke, ini pastinya banyak sebenarnya, nggak cuma fitur canggih kayak gadget, tapi juga klasiknya masih dalam.
3: Klasiknya gitu masih ada. Klasik dari kita yang kita pertahankan, suspensi nyaman.
2: Tapi nih Pak, misal, aduh Pak, budget aku tuh kayak pas-pasan banget gitu. Nah yang harus kita perhatikan, harus kita pilih utamanya terlebih dulu tuh apanya, mesinnya kah, fiturnya kah, modelnya
3: atau apa? Ini masuk nih ya. Untuk sobat-sobat Prameswara yang disebutkan kakak tadi, kita juga menyediakan salah satu unit kita, andalan kita juga, Suzuki Espresso. Suzuki Espresso itu yang pertama, irit banget kak, bisa 1:21. Hampir ada orang yang bilang hampir sama kayak Vario.
2: Iritnya
3: iya.
2: Jadi
3: daripada beli Vario, alangkah baiknya kita beli Espresso.
2: Panasan lagi Pak.
3: Yang pertama sudah irit, yang kedua jalannya, tarikannya juga nyaman banget. Yang pertama irit. Irit itu kan untuk kaum-kaum seperti saya ini ya, sangat luar biasa. Contohnya buat kerja, buat mobilitas, itu sangat luar biasa. Yang kedua perawatannya sangat murah. Mulai dari oli, kaki-kaki semua sangat murah. Seperti itu mungkin yang kita sediakan untuk sobat-sobat yang ingin mungkin mobil-mobil pertama, yang budget-budget ya 100-200. Tetap kita sediakan.
2: Oke, Sotrawesara, jadi buat kamu yang udah punya mobil, jangan sampai mobilnya dilina bubuin aja di rumah gitu ya. Dipakai nanti bisa di servis juga untuk yang memanjakan mobilnya. Dan untuk kamu Sotrawesara yang mungkin belum punya mobil, nah boleh banget nanti konsultasi langsung ke Bapak gitu ya. Boleh. Nanti bisa menghubungi Prameswara juga boleh. Sotrawesara nanti kita arahkan langsung ke Pak Hadi gitu ya. Terima kasih Bapak.
3: Sama-sama Kak.
2: Sukses selalu juga. Sobat Prameswara, kita ketemu lagi di podcast Pojok Pintar berikutnya. Masih bareng sama aku, Nanda. Bye.
0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Gizi Nasional baru saja meluncurkan aplikasi review menu MBG yang rencananya bisa diakses langsung oleh publik mulai Juni 2026 nanti. Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya menjelaskan bahwa lewat aplikasi ini, pihak sekolah dan masyarakat bisa memantau langsung kualitas makanan, mulai dari ketepatan waktu pengantaran, kelayakan aroma, hingga variasi menu. Ketegasan pemerintah rupanya tidak main-main. Hingga saat ini, BGN telah menyetop sementara
1: antara operasional 1.152 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dari total 4.581 titik karena tidak memenuhi standar. Bahkan, BGN kini menggandeng Polri untuk mengusut dugaan penipuan terkait pendaftaran titik lokasi SPPG. Jadi, mari kita sama-sama awasi agar gizi anak-anak kita benar-benar terjamin bukan sekedar proyek semata. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
4: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Inform Me.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Brahma Suara.
0: Music and information. Brahma Suara.

0: suara.
1: Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.
2: Bah.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wingscare 103,9 FM. Drama Suara.

0: Prame Suara 103,9 FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
5: Di tengah situasi global yang serba tidak menentu, ekonomi Indonesia justru menunjukkan ototnya. Pada kuartal pertama 2026, pertumbuhan ekonomi nasional berhasil menembus angka 5,61% dengan tingkat inflasi yang terjaga sangat rendah di angka 2,4%. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyoroti bahwa ketidakpastian global saat ini sudah menjadi new normal atau kenormalan baru. Namun, solidnya daya beli masyarakat dari lapisan terbawah yang juga didorong oleh program-program padakarya pemerintah berhasil menjadi perisai bagi ekonomi kita. Tentu, kita berharap angka-angka makro yang positif ini juga langsung terasa dampaknya ke perputaran ekonomi lokal dan UMKM di sekitar kita.
4: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
6: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
7: Prames Suara.
8: News, hits, and information. Prames Suara.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Masih ingat gak sama episode Pojok Pintar yang waktu itu kita membahas soal anggaran MBG yang sampai 268 triliun itu? Waktu itu kita mikir ya, wah dengan uang segitu banyaknya, urusan gizi anak-anak pasti terpenuhi dan aman. Tapi ternyata ada kejutan di balik lapangan.
2: Dana MBG 12 triliun mengendap di rekening yayasan, Stranas PK soroti korupsi.
3: Pemirsa, KPK menyebut tata kelola anggaran program MBG belum maksimal setelah menemukan dana belasan triliun mengendap di rekening yayasan SPPG sepanjang tahun 2025.
4: Ya, tak hanya itu, KPK juga menemukan dampak perputaran ekonomi dari program MBG di daerah masih sangat minim.
1: Coba bayangin kejadian ini ya, Sob. Kamu dan teman sekelasmu itu patungan buat beli pizza ke bandara. Nah, pas hari H, pizzanya tuh gak datang, malah cuma dikasih dari tawar aja. Pas ditanya, bendaharanya dengan santai bilang, "Oh, uangnya belum aku bayar ke penjualnya. Aku simpen di bank dulu, biar ada bunganya." Tuh, ngeselin banget kan? Karena kita kan maunya tuh pizza, bukan ya bunga di bank itu. Nah, kejadian ngeselin kayak gitu terjadi di program MBG kita. Dari ratusan triliun yang kita bahas kemarin, ternyata ada 12 triliun rupiah yang nyangkut. Kok bisa? Jadi gini ceritanya. Setelah pemerintah ketok palu buat menyalurkan triliunan rupiah itu, harapan kita uangnya tuh langsung aja ngalir ke dapur-dapur umum atau pedagang kecil biar ekonomi di daerah langsung berputar. Tapi belakangan ini ternyata ada temuan yang bikin kita heran. Ada sekitar 12 triliun, bukannya sampai ke tangan ibu-ibu catering, tapi malah diam tidur di rekening bank milik beberapa yayasan atau perantara. Yang rugi siapa? Ya jelas dong, adik-adik sekolah yang porsi dan kualitas makanannya dikurangi. Ditambah pengusaha catering lokal yang jadi kesusahan. Di episode kemarin kita udah bahas ya kalau program ini dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Nah, disinilah letak masalahnya. Uang dari pusat ternyata harus mampir dulu nih ke pihak perantara yang namanya yayasan atau penyalur. Logikanya nih Sob, buat apa negara butuh perantara kalau ujung-ujungnya cuma bikin prosesnya macet? Uang 12 triliun rupiah itu akhirnya mandek di bank. Dan ya gak jadi telur, gak jadi daging, gak jadi susu. Biar kamu makin kebayang sedihnya juga nih Sob, mari kita pakai cerita Bu Siti ini mewakili jeritan pedagang kecil di berbagai daerah. Jadi Bu Siti ini tuh pengusaha catering lokal yang dapat jatah masak ribuan porsi. Nah, dia tuh dijanjiin macem-macem tuh di awal. Dia sampai rela ngutang buat beli bahan baku dan bayar karyawan. Sudah nih ya, masak berminggu-minggu. Bayarnya dari yayasan perantara telat cair. Alasannya klasik Sob, masih proses administrasi Bu. Padahal uangnya sudah ada di rekening si yayasan. Akhirnya Bu Siti ini rugi dong. Dan biar usahanya tetap jalan, dia terpaksa mengurangi porsi lauk. Niat negara ngasih protein tinggi yang sampai ke meja siswa malah menu seadanya. Pertanyaan besarnya, kenapa yayasan ini menahan uang sebegitu lamanya? Dan jawabannya, apakah cari untung sambil rebahan? Uang 12 triliun kalau didiamkan di bank, bunganya itu bisa tembus puluhan miliar. Ini bahaya banget sobat, karena anggaran 268 triliun yang kita banggakan kemarin ternyata punya celah buat oknum nyari untung dari bunga bank. Pertanyaannya, bunga bank yang miliaran itu masuk ke kas negara atau malah masuk ke kantong pribadi pengurus yayasannya? Solusinya gampang banget sebenarnya. Hapus perantaranya. Kenapa uangnya nggak ditransfer langsung aja dari pusat rekening dapur umum desa atau ke sekolah masing-masing? seperti sistem dana BOS yang sudah terbukti lancar bertahun-tahun. Kan itu lebih cepat ya Sob, dan gak ada tuh ya oknum yang bisa numpang cari untung dari uang negara. Sebagai anak muda, kita gak boleh cuma peduli pas bahas angka besarnya saja. Pelaksanaannya di lapangan juga harus kita awasi ketat. Pemerintah dan aparat wajib memeriksa yayasan-yayasan ini secara terbuka. Menurut kamu, mending uangnya disalurkan lewat mana? Biar nggak dipotong-potong di jalan. Coba ya, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe Pojok Pintar, dan share video ini biar makin banyak yang melek informasi.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promisnet.
1: Pendengar, jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promisnet edisi Jumat 5 Juni 2026 bersama saya Rima Ronggohadi. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ronggohadi. SPMB di Lamongan, orang tua dihimbau tetap dampingi putra-putrinya. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggohadi, Novi.
2: Baik, terima kasih sobat. Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMA SMK tahun ajaran 2026-2027 di Lamongan dilaksanakan dengan beberapa tahapan seleksi. Kata Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Lamongan, Sofian Hadi, menjelaskan saat ini pelaksanaan tersebut masih dalam tahap pengambilan dan verifikasi PIN calon siswa hingga dimulainya pendaftaran tanggal 11 Juni mendatang. Berdasarkan petunjuk teknis atau juknis di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, proses awal SPMB dimulai dengan pengambilan PIN secara mandiri oleh calon siswa yang sudah dibuka sejak tanggal 28 Mei sampai tanggal 9 Juni 2026. Dilanjutkan dengan verifikasi dan validasi data serta verifikasi dan validasi hasil tes kesehatan untuk syarat pendaftaran SMK. Pendaftaran seleksi dilaksanakan dengan beberapa jalur, antara lain tahap 1 jalur domisili, tahap 2 jalur afirmasi, dan jalur mutasi orang tua atau wali, serta jalur prestasi hasil lomba dan beberapa tahap berikutnya. Untuk jalur nilai prestasi akademik terdiri dari dua tahap, yaitu tahap 3 pada SMA mulai tanggal 24 hingga 25 Juni, serta tahap 4 dimulai tanggal 30 Juni hingga tanggal 1 Juli 2026. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
1: Novi, reporter dari Radio Ronggohadi Lamongan. Berikutnya, kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Rupiah tembus 18.000, pengusaha besi Lamongan menghitung ulang harga dan untung. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Nanda.
3: Baik, terima kasih sobat. Pelemahan rupiah yang sempat menembus 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat mulai dirasakan langsung oleh pelaku usaha besi dan baja. Kenaikan kurs membuat biaya pembelian material impor ikut naik dan menekan margin di tingkat distribusi maupun retail. Dampak itu terlihat pada usaha seperti Duta Merpati di Lamongan, Jawa Timur yang memasok kebutuhan besi untuk kontraktor, bengkel las, dan toko besi skala kecil di Lamongan serta sekitarnya. Saat harga bahan baku bergerak naik, keluhan pelanggan pun ikut meningkat karena ongkos produksi dan pembelian material menjadi lebih mahal. Store Manager Duta Merpati Depo Lamongan Muhammad Zaki menjelaskan bahwa sekitar 90% kebutuhan besi masih berasal dari impor, terutama dari Cina. Kondisi ini membuat setiap perubahan nilai tukar dolar Amerika Serikat segera berpengaruh pada harga jual di pasar domestik. Salah satu contoh paling nyata terlihat pada harga coil atau besi gulungan yang banyak dipakai di sektor manufaktur dan konstruksi. Zaki menyebut harga yang sebelumnya berada di kisaran Rp14.000 hingga Rp15.500 per kilogram kini sudah menembus lebih dari Rp20.000 per kilogram. Kenaikan itu tidak hanya mempengaruhi distributor, tetapi juga bengkel las dan pelaku usaha kecil yang memakai besi sebagai bahan baku utama. Dalam kondisi seperti ini, harga jual di tingkat hilir ikut terdorong naik agar pelaku usaha bisa menutup biaya pembelian material. Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio, silakan.
1: Nanda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Berikutnya, kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Pemkab Ngawi upayakan revitalisasi pasar gentong. Usulkan bantuan ke Pemprov Jatim. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, upaya membangkitkan kembali aktivitas perdagangan di Pasar Gentong, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, terus dilakukan pemerintah Kabupaten Ngawi. Namun keterbatasan anggaran daerah membuat rencana rehabilitasi pasar yang terbakar pada 2024 itu belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Sebagai solusi, Pemkab Ngawi kini mengajukan bantuan keuangan atau BK kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur guna mendukung pembangunan kembali pasar yang menjadi salah satu pusat ekonomi masyarakat tersebut. Kepala Bidang Pasar DPPTK Ngawi Yudika Nur menjelaskan bahwa kemampuan keuangan daerah saat ini belum memungkinkan untuk menanggung seluruh kebutuhan pembangunan Pasar Gentong.
5: Untuk tindak lanjut usulan pembangunan Pasar Gentong pada tahun ini, tahun 2025, kita sudah berusaha untuk memasukkan usulan proposal revitalisasi Pasar Gentong ini pada SIPDRI, yang mana pada SIPDRI ini akan dimasukkan ke sumber dana BKPROP. Jadi BKPROP untuk perencanaan 2027.
6: Secara keseluruhan? Kebutuhannya
5: apa? Untuk DED-nya yang sudah ada, kita senilai 8M.
6: Itu untuk bangunan kios, los atau?
5: Itu untuk semua fasilitas. Jadi total, kita akan merehab total Pasar Gentong karena telah tahun mengalami musibah 2024 kemarin.
4: Berdasarkan hasil detail engineering design atau DED, kebutuhan dana untuk pembangunan pasar diperkirakan mencapai sekitar 8 miliar rupiah. Anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun fasilitas perdagangan yang lebih representatif bagi para pedagang yang terdampak kebakaran. Rencana pembangunan mencakup penyediaan tempat usaha bagi 161 pedagang yang terdiri dari 28 kios, 91 los, dan 42 dasaran dengan luas bangunan mencapai sekitar 4.780 meter persegi. Yunika menambahkan apabila usulan bantuan keuangan tersebut mendapat persetujuan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, proses pembangunan diperkirakan baru bisa dilaksanakan pada tahun 2027. Pemkab Ngawi berharap dukungan pendanaan dari pemerintah provinsi dapat mempercepat pemulihan Pasar Gentong sehingga para pedagang kembali memiliki tempat usaha yang layak dan roda perekonomian masyarakat Paron dapat bergerak normal seperti sebelum kebakaran terjadi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Rasi FM Magetan. Pengajuan dispensasi nikah anak di Magetan capai 16 pengajuan. 13 remaja sudah hamil dan 2 telah melahirkan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
7: Baik, terima kasih. Sobat, kasus pernikahan usia anak di Kabupaten Magetan masih menjadi perhatian serius. Hingga pertengahan tahun 2026, tercatat sebanyak 16 pengajuan dispensasi nikah di bawah umur diajukan dengan mayoritas pemohon pengajuan pernikahan karena kehamilan di luar nikah. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan, Kartini, mengungkapkan dari 16 pengajuan dispensasi nikah tersebut, sebanyak 13 calon pengantin perempuan diketahui sudah hamil, sementara 2 lainnya bahkan telah melahirkan sebelum mengajukan pernikahan. Data tersebut menunjukkan bahwa kehamilan di luar nikah masih menjadi penyebab utama tingginya pengajuan dispensasi nikah di bawah umur di Kabupaten Magetan. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menekan angka perkawinan anak. Menurutnya, setiap pengajuan dispensasi nikah terlebih dahulu melalui proses pendampingan dan konseling untuk mengetahui kondisi sebenarnya serta memberikan pertimbangan terbaik bagi anak yang bersangkutan. Kartini mencontohkan salah satu kasus yang sempat mendapatkan pendampingan dari tim konselor setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan menggunakan USG, remaja yang bersangkutan ternyata tidak dalam kondisi hamil. Namun sayangnya dari pihak keluarga tetap menginginkan segera menikah karena kondisi keluarganya.
8: USG itu ya tidak hamil, tetapi memang dari pihak orang tua itu untuk segera
9: menikahkan.
8: Iya.
9: Karena itu tadi ibunya.
8: Iya, ibunya sudah sebatang kara, sudah tidak punya apa-apa, terus intinya biar bisa mereka. Ya, rata-rata kenal di mana? Kenal di media sosial tuh, kayak yang ponsel itu juga ada. Kemarin anaknya 2 lagi, perempuannya masih 18 tahun. Kenalnya di mana? Di media sosial.
7: Dari hasil pendampingan yang dilakukan DPPKB P3A, sebagian besar remaja yang mengajukan dispensasi nikah mengaku mengenal pasangan melalui media sosial. Bahkan hasil konseling menunjukkan sejumlah pasangan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sebelum mengajukan dispensasi nikah. Untuk menekan angka perkawinan anak, DPPKB P3A terus menggencarkan sosialisasi pencegahan perkawinan usia dini di sekolah-sekolah serta memberikan edukasi kepada orang tua mengenai risiko pernikahan anak.
9: Untuk ini, untuk bisa mencegah kita.
8: Nah, yang diupayakan kita juga ada sosialisasi seperti itu, kaitan dengan pencegahan usia dini itu, terus kaitan dengan anak-anak itu kita juga lakukan kayak pembinaan di sekolah-sekolah itu, pencegahan usia pernikahan usia dini juga. Rasanya semua itu dari HP, dari media sosial seperti itu.
9: Siap-siap.
8: Itu yang dilakukan kita kaitan dengan konseling itu sudah.
7: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adimas reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rima Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.

0: Hai Sobat Rawesara, ketemu lagi bersama Nada di podcast Pojok Pintar. Kali ini kita bakalan ngebahas soal wawasan terkait dunia mobil. Sekarang kan cuaca lagi gak tentu ya, kadang panas banget, kadang hujan. Itu kuncinya cuma satu, punya mobil gitu ya Sob ya. Tapi kalau punya mobil aja tapi gak tahu servisnya juga ya percuma. Nah makanya sekarang kita bakalan ngebahas soal mitos atau fakta terkait dengan servis-servis mobil. Tentunya barengan sama Bapak Ahmad Nur Hadi sebagai service advisor. Halo Bapak.
1: Halo Bapak.
0: Oke, okay, boleh disapa Sobat Rawesara.
1: Hai Sobat Rawesara, saya Ahmad Nur Hadi dari PT Buana Indo Mobil Trada selaku service advisor sekaligus PIC service di Buana Indo Mobil Trada, khususnya di Lamongan.
0: Oke, berarti ini udah expert banget terkait dengan perservisan mobil ya Pak.
1: Iya.
0: Oke. Sekarang ini kan kalau ngomongin soal servis mobil ya Pak,
1: siap,
0: apalagi sebagai perempuan itu pokoknya bensin full.
1: Iya.
0: Kayaknya nggak cuma mobil aja, motor juga gitu ya. Tapi banyak juga nih Sofia, mitos atau fakta yang sering kita sadari itu ternyata salah atau mungkin malah benar. Nah Pak, kalau misalnya punya mobil baru nih mobilnya, terus kayak mau diawet-awet deh di rumah aja, eman. Nah kalau misalnya mobilnya mau anteng di garansi terus itu

0: komponen yang memang harus harus dipakai, yang memang harus dirawat setiap berapa bulan sekali, harus diganti setiap berapa bulan sekali, seperti contohnya aki. Aki kalau kakak yang sering makin lama nggak dipakai, otomatis aki itu akan tekor. Memang gitu ya? Usia aki memang 2 tahun ke atas, tapi jika pemakaiannya apa perawatannya normal sesuai prosedur, pasti akan awet gitu kak. Jadi saya pastikan, saya simpulkan yang kakak sampaikan tadi adalah mitos.
1: Oke, karena biasanya kalau nggak apa-apa nggak dipakai, yang penting dipanasin terus.
0: Iya.
1: Itu gimana pak? Apakah sama aja atau harus dipakai juga gitu?
0: Dipakai sama dipanasin itu sebenarnya sih hampir dua hal yang dua mirip-mirip tapi berbeda. Contohnya kalau dipanasin aja komponen itu kan tidak bergerak seperti roda, suspensi dan komponen kelistrikan yang lain, itu kan nggak berfungsi. Tapi kalau dipakai jalan minimal dipakai keliling-keliling lah, sama ngantar anak ke sekolah, ke kantor yang dimana-dimana, agar memperawet komponen-komponen yang ada di mobil tersebut.
1: Oke, berarti kalau mau eman-eman mobilnya bukan di taruh garansi aja Sumatera Besar, tapi dipakai dan di servis gitu ya.
0: Juga
1: bang.
0: Nanti kan sayang, kita sudah bayar pajaknya nih. Kita sudah bayar pajak, mobil gak kita pakai. Tujuan kita beli mobil kan dipakai kejal, ya kan?
1: Betul. Apalagi mungkin para kolektor mobil ya, itu juga pastinya juga dipakai sebagai Sumatera Suara. Dan jangan lupa di servis juga.
0: Iya, betul.
1: Nah, ada sebagian orang yang mungkin servisnya tuh cuma di bengkel biasa, sama di servis yang bengkel resmi. Nah, itu ada perbedaannya nggak pak? Atau sebenarnya sama aja sih? Atau sebenarnya kalau di bengkel resmi itu udah sesuai dengan SOP gitu atau gimana?
0: Nah, ini kebanyakan pelanggan-pelanggan yang belum tahu mengenai dealer resmi, saya informasikan juga kalau jika servis di dealer resmi itu akan mendapatkan benefit apa saja. Benefitnya kalau servis di dealer resmi nanti akan sobat-sobat ini misalkan servis ganti oli misalkan, nggak cuma diganti oli aja kak, nanti sobat-sobat akan mendapat rekomendasi mobilnya nanti ada apa aja sih, ada keluhan apa, ada spare part apa aja sih yang sudah mulai aus, yang sudah mulai melakukan perawatan nanti akan. Dan menurut pengetahuan saya kalau di bengkel umum cuman tergantung request kita aja. Misalkan kita ganti oli, mungkin memang cuman ditap olinya lalu diisi lagi. Dan di dealer kita di BT Lamongan ini ganti oli sudah plus general check up plus cuci itu gratis semua kak. Cuman bayar oli sama filternya aja kalau jika ganti oli ya.
1: Ada masanya nggak pak gratisnya itu atau memang itu gratis?
0: Kalau masa kalau general check itu kita mulai awal buka sampai terakhir sampai sekarang ini kita bikin promo memang general check up gratis untuk membantu para konsumen yang kesusahan atau masih budget ya, mohon maaf ya, budget mendang-mending kok kita sudah punya mobil sudah alhamdulillah nih. Tapi untuk perawatan dia takut nih ke dealer. Kita juga ada promo, Pak. General check up gratis. Memang jika kita temukan ada penyakit apa, kalau memang belum ada budgetnya nggak apa-apa. Yang penting sobat-sobat sudah tahu. Mobilku, oh ini nih mobilku, kerusakannya ini. Nggak saya bawa ke sini dulu karena ada kerusakan ini ya. Gitu.
1: Jadi lebih leluasa gitu ya Pak ya.
0: Gitu, Kak.
1: Jadi lebih tahu sobat profesor, nggak cuma kayak ya udah ganti oli udah enggak, tapi bakalan ditanyain juga dan dicek secara keseluruhan gitu ya. Nah, tadi ngomongin soal ganti oli. Biasanya kalau ganti oli itu karena memang hitungan kilometernya atau itu hitungan bulan aja tuh Pak?
0: Jadi kilometer untuk penggantian oli sih prosedur dari SOP-nya dari main dealer itu ada mana yang tercapai terlebih dahulu. Misalkan 10.000 atau 6 bulan itu mana yang tercapai terlebih dahulu. Contohnya sih kalau mobil untuk kaum ibu-ibu yang cuma buat ke pasar atau nganter anak ke sekolah itu kan jarang nggak. Jadi biasanya dia ngambil bulannya. Karena viskositas oli mengendap di dalam mesin itu akan berubah semakin lama walaupun tanpa dipakai. Begitu.
1: Berarti beneran harus dicek secara berkala ya. Berapa bulan biasanya rata-rata?
0: Kalau oli itu maksimal 10.000 atau 6 bulan. Kalau pemakaian ringan, tapi kalau pemakaian berat di untuk ATPM kita untuk deal kita menyarankan setiap 5.000 atau 3 bulan. Contohnya kayak untuk mobilitas, untuk mobil niaga.

0: Jadi setiap 5.000 atau 3 bulan sekali.
1: Harus dicatat sobat Rewester, iya, biar gak lupa di alarm ya. Karena soalnya iya, kalau apalagi mungkin sebagai perempuan pribadi, iya, ya Pak ya. Ya pokoknya mah bensin full udah gitu ya. Tapi sejauh ini kesalahan sepele apa sih Pak? Mungkin dari konsumen
0: mungkin,
1: yang
0: jebakin
1: kerusakan gitu ya.
0: Sejauh ini sih utama sih di oli memang
1: oli, ya,
0: sangat banyak. Contohnya ada di pinggir kita ini ada satu turun mesin sampai maaf ya, bloknya itu lubang. Karena yang pertama dia si konsumen terlalu menyepelekan oli. Oh masih telat sedikit, masih telat. Ternyata dengan kesibukannya terbentur dengan kesibukan yang padatnya apa mobilitas, akhirnya lupa. Akhirnya sampai ini yang kejadian ini telat sampai 20.000 km dia sampai jebol.
1: Aduh.
0: Iya.
1: Kalau kayak gitu bakalan biaya banyak banget.
0: Bakalan biaya banyak banget. Jadi ngirit uang 300-400 ribu tapi sampai habis 35 juta kan sayang kak.
1: Wow, iya, sampai 35 juta ya Pak?
0: Iya. Kalau bloknya lubang kan biayanya akan bengkak.
1: Wow.
0: Dan prosesnya juga lama waktunya.
1: Oke, seberapa lama Pak?
0: Kalau untuk penggantian blok itu agak lama, bisa 2-3 bulanan.
1: Tuh, sobat Robesara ya, kamu iritnya ratusan atau bahkan harian, tapi nanti koroknya ya kalau lama.
0: Dan sekarang juga ini Kak, sekarang kita sudah nggak usah khawatir dengan kesibukan kita. Misalkan kita sibuk, entah itu sore, siang, atau malam, kita ada layanan home service.
1: Okay.
0: Home service itu tanpa biaya kedatangan, cuman biaya servisnya aja. Misalkan ini ada promo 400 ribu ganti oli, dikerjakan di dealer atau di rumah sama saja.
1: Okay.
0: Atau di kantor atau di pasar sama saja.
1: Okay. Nanti menghubunginya gimana Pak?
0: Menghubunginya lewat nomor saya, lewat atau bisa lewat Prameswara juga bisa. Okay. Kalau nomor saya 082-332-602-269.
1: Oke, jadi kalau mau gampangnya juga langsung aja ke Prameswara, iya, WA aja atau DM Instagram,
0: iya,
1: Prameswara juga boleh sobat Prameswara. Nah, masih ngomongin soal permobilan atau zaman sekarang itu kan banyak banget mobil yang canggih-canggih,
0: iya,
1: ya Pak ya. Kayak banyak juga fiturnya tuh kayak gadget. Nah, tapi selain fitur yang banyak itu, banyak juga orang-orang yang malah lebih milih yang klasik gitu.
0: Betul.
1: Sebenarnya kenapa Pak kalau kayak gitu? Apakah sebenarnya ya memang zamannya atau ada?
0: Ya memang sih zaman sekarang kan zamannya gadget ya, Gen Z lah yang disebut untuk zaman sekarang ini. Nah, kita dari Suzuki-nya juga pun memang sudah mulai merambat seperti mengikuti perkembangan zaman. Contohnya di produk kita yang Suzuki Frong itu sudah sangat canggih sekali, mulai dari fitur ADAS, mulai dari fitur MID-nya, bisa disambungkan ke HP, bisa lewat ada notifikasi HP ke head unit, itu sudah bisa semua. Jadi untuk gadget yang sekarang, untuk kaum-kaum muda saat ini, jangan khawatir, kita Suzuki tetap berinovasi.
1: Oke, inovasinya banyak sobat Rewester, nggak cuma fitur canggih kayak gadget, tapi juga klasiknya masih dalam.
0: Klasiknya gitu masih ada. Klasik dari kita yang kita pertahankan, suspensi nyaman.
1: Tapi nih Pak, semisal, aduh Pak, budget aku tuh kayak pas-pasan banget gitu. Nah, yang harus kita perhatikan, harus kita pilih utamanya terlebih dulu tuh apanya, mesinnya kah, fiturnya kah, modelnya
0: ini
1: atau
0: ini masuk
1: apa?
0: Nih ya. Untuk sobat-sobat Prameswara yang disebutkan kakak tadi, kita juga menyediakan salah satu unit kita, andalan kita juga, Suzuki Espresso. Suzuki Espresso itu yang pertama, irit banget kak, bisa 1:21.
1: Wow.
0: Hampir ada orang yang bilang, hampir sama kayak Vario. Iritnya iya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi daripada beli Vario, alangkah baiknya kita beli Espresso.
1: Iya, dan panasan lagi Pak.
0: Yang pertama sudah irit, yang kedua jalannya, tarikannya juga nyaman banget.
1: Okay.
0: Yang pertama irit. Irit itu kan untuk kaum-kaum seperti saya ini ya, sangat luar biasa.
1: Yeah.
0: Contohnya buat kerja, buat mobilitas, itu sangat luar biasa. Yang kedua perawatannya sangat murah, mulai dari oli, kaki-kaki semua sangat murah. Seperti itu mungkin yang kita sediakan untuk sobat-sobat yang ingin mungkin mobil-mobil pertama, yang budget-budget ya 100-200 tetap kita sediakan.
1: Oke, sobat Rewester, jadi buat kamu yang udah punya mobil, jangan sampai mobilnya dinina bubuin aja di rumah gitu ya. dipakai, nanti bisa diservis juga untuk dia memanjakan mobilnya. Dan untuk kamu Sobat Rewes yang mungkin belum punya mobil, nah boleh banget nanti konsultasi langsung ke Bapak gitu ya. Boleh. Nanti bisa menghubungi Pramesora juga boleh. Sobat Rewes nanti kita arahkan langsung ke Pak Hadi gitu ya. Terima kasih Bapak.
0: Sama-sama Kak.
1: Sukses selalu juga. Siap. Untuk Sobat Rewes kita ketemu lagi di podcast Pojok Pintar berikutnya. Masih bersama saya aku Nanda. Bye.
2: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menghadapi prediksi kemarau panjang akibat fenomena El Nino di tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Lamongan terus mengebut langkah antisipasi agar sektor pertanian kita tidak sampai lumpuh. Fokus utama saat ini adalah mengamankan pasokan air. Dinas terkait terus memantau ketat debit air di kantong-kantong air utama kita, seperti Waduk Gondang dan Waduk Perijatan, agar tetap cukup untuk mengairi lahan produktif. Selain itu, BPBD Lamongan juga sudah mulai memetakan desa-desa yang rawan mengalami krisis air bersih untuk menyiapkan armada tangki bantuan. Untuk para petani, pemerintah menghimbau agar mulai menyesuaikan pola tanam, misalnya dengan menyelingi tanaman padi dengan palawija yang lebih tahan kering. Mari kita sama-sama bijak menggunakan air sedari sekarang agar dampak kemarau ini bisa kita lewati dengan aman. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
3: 103,9 FM Prama Suara.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Prameswara 103,9 FM.
8: Hai. Hai, kamu wangi banget.
9: Kayak old money vibes.
8: Parfum apa sih?
9: No, ini So Clean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
9: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
9: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Hai. Hai. Kamu wangi banget.
9: Kayak old money vibes.
8: Parfum apa sih?
9: No, ini So Clean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
9: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
9: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 103,9 FM Prama Suara.
10: Wahai. Anda punya tunggakan iuran JKN? Kini pembayaran lebih gampang dan mudah. Bagi Anda, peserta JKN pekerja bukan penerima upah dengan tunggakan lebih dari 3 bulan, manfaatkan program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Program ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan keringanan pembayaran tunggakan iuran JKN secara bertahap. Dengan maksimal periode tahapan pembayaran 12 bulan, Anda bisa langsung mendaftar dengan download aplikasi mobile JKN dengan masuk ke menu program Rehab, atau bisa juga lewat BPJS Kesehatan Cash Center 165. Nantinya setelah seluruh tunggakan lunas, status kepesertaan akan aktif kembali. Mari ikuti program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Solusi mudah bayar tunggakan iuran JKN. Dengan gotong royong semua tertolong.
6: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sebanyak 80 koperasi Desa Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang dilaporkan belum beroperasi alias tutup. Padahal koperasi-koperasi ini baru saja diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kondisi ini praktis membuat pihak pemerintah desa setempat kebingungan. Mereka mengaku hanya bisa menunggu arahan teknis dan kesiapan dari pihak pemegang proyek program tersebut. Padahal saat musyawarah desa pembentukannya, koperasi ini diharapkan bisa segera menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan, mulai dari simpan pinjam hingga perdagangan hasil pertanian. Kita akan terus pantau perkembangannya. Semoga segera ada kejelasan operasional agar fasilitas ini tidak mangkrak dan benar-benar bermanfaat bagi warga desa. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
11: 103,9 FM, Music Hits and Information.
12: 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat sore sobat Promes Suara ya. Ketemu lagi barengan sama aku Lia. Dan spesial buat kamu, seperti biasa aku bakal nemenin kamu dari jam 4 sampai di jam 8 malam nanti ya sobat ya. Dan mungkin kiranya kamu ada yang mau persiapan pulang dari kantor ya sobat, atau baru mau berangkat nih nongkrong, mau kumpul sama keluarga, boleh banget ya. Aku akan menemani mungkin sepanjang perjalanan kamu, atau kamu mau bersantai aja di sore hari ini pun aku juga akan tetap nemenin kamu gitu. Dan ya sobat, spesial di hari ini kita akan ngebahas seputaran topik yang lagi bikin banyak rumah tangga di Jawa Timur, khususnya Lamongan nih ya. Itu tuh lagi panas dingin nih sobat, urusan PPDB, penerimaan peserta didik baru ya. Dan habis ini kan sobat-sobat yang mungkin lagi selesai kuliah, selesai sekolah, juga akan ada penerimaan peserta didik baru ya. Dan kita akan ngebahas seputaran itu. Karena ya sobat, seperti kita tahu nih, Dindik Jatim baru aja ngerilis data dari 600 sekian ribu lebih lulusan SMP, kursi SMA, SMK negeri di Jatim tuh ya. Ternyata cuma ada 200 sekian, artinya ya cuma 39 sekian lah persen anak yang bisa masuk ke negeri. Ya sisanya 60% harus cari alternatif lain. Jadi lulusan SMP di PPDB tahun ini ya sobat ya, itu mengalami kelonjakan, jumlahnya sangat tinggi dibandingkan dengan kebutuhan SMA or SMK negeri di Jatim, yaitu cuma dikit banget, bahkan nggak sampai setengahnya ya, ini 1/3 bahkan 1/3 aja yang bisa diisi gitu. Dan seputaran ini ya sobat, mungkin kamu ada yang relevan atau kamu sekarang pun dalam kondisi yang sedang memikirkan ini ya. Misal kamu lulusan SMP bingung karena kapasitas SMA, SMK negeri sedikit, atau kamu momi-momi ya, atau ayah ibu di rumah yang kiranya juga mikir anaknya baru lulus SMP mau ke SMA, SMK, ternyata kualitas atau kuantitasnya lebih dikit ya dibandingkan dengan jumlah yang ada ya lulusannya. Dan aku mau tanya nih, kamu ya tim yang pokoknya anak harus masuk negeri atau swasta gak masalah, yang penting pendidikannya. Nah kamu boleh banget ya komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara nih sobat, di 0812-302-1039. Kamu harus wajib masuk negeri atau swasta gak apa-apa deh, pokoknya sekolah gitu. Kamu boleh banget ya drop curhat kepanikan kamu ke WhatsApp Radio Prameswara, aku ulangi, di 0812-302-1039 gitu ya sobat ya. Dan aku tunggu komen-komen kamu. Jangan kemana-mana karena aku masih menemani kamu sampai di jam 8 malam nanti ya. Dan untuk membuka pertemuan kita, aku bakal setelin lagu dari Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Selamat mendengarkan.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Halo pemirsa JTV, ada yang baru di Family Game Show New Family 100. Bareng saya Irfan Hakim. Datang si keluarga. Kalau Alda sama Arafa, berapa bersaudara?
2: 3. Yang satu abang.
3: Dikit amat.
2: Ya udah kita campur deh biar banyak.
1: Tebak surveinya. Kenapa orang yang sudah rebahan di kasur tiba-tiba enggak jadi tidur?
3: Dipanggil
1: sama yang kuasa. Pulangnya bawa hadiah apa aja? Tapi tenang, masih ada 100 juta rupiah di babak selanjutnya ya. Satu jawaban bisa membawa ratusan harapan. Permainan apa yang dimainkan di pos ronda?
2: Kacang umbut.
1: Berbagi bahagia untuk pejuang keluarga. Hadiahnya bakalan makin wah, makin fantastis. Pokoknya semuanya serba baru.
4: New Family 100, setiap hari jam 7 malam di JTV Channel 30.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 FM. Brahma Suara.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
10: Pernah kebayang jadi orang yang membantu menyelamatkan nyawa, menjadi bagian dari mereka yang selalu dibutuhkan, kapanpun, dimanapun. Kalau itu mimpimu, SMK Kesehatan Bakti Wiyata adalah tempatnya. Di sini, kamu dipersiapkan jadi tenaga kesehatan profesional sejak dini. Belajar dengan kurikulum praktik dan fasilitas lengkap agar kamu lulus dan langsung siap kerja. Pilih jurusan impianmu, asisten laboratorium medik, farmasi, asisten dental, hingga keperawatan dan caregiver. Semua dirancang untuk membuka peluang karir luas di rumah sakit, klinik, laboratorium, hingga industri kesehatan. Dan kabar baiknya, tersedia beasiswa hingga lulus. Tapi jangan santai, karena kuota terbatas dan cepat penuh. Jadi tenaga kesehatan bukan sekedar profesi, tapi panggilan hati. Ayo daftar sekarang juga. Pendaftaran online bisa dilakukan melalui website www.smkkbw.sch.id atau datang langsung ke kantor pendaftaran di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65 Kediri. Info lengkap 0857 1717 1735. Langkah awal menuju profesi mulia di dunia kesehatan.
11: Brahma Suara.
0: News, hits, and information. Brahma Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih seputaran update tentang PPDB ya, penerimaan peserta didik baru. Nah dalam hal ini ya sobat ya, padahal nih ya, untuk kuota SMA SMK negeri di Jatim tuh ya cuma ada di sekitaran 244.000, tapi lulusan di tahun ini ya ada di 600-an lebih sobat. Jadi ini tuh bahkan gak sampai 1/3 gitu, 39% lah itu bisa masuk ke negeri, sisanya ya udah masuk ke swasta aja atau cari alternatif lain gitu. Dan persoalan misal kamu sebagai salah satu ya, kamu baru lulus SMP nih, kalau kamu berada di fase atau di kondisi itu, kamu bakal gimana nih sob? Kamu nggak apa-apa nyari alternatif lain ya, kamu mau di swasta atau kamu punya alternatif lain entah mondok ya, dan atau harus wajib, biasanya kan ada mama papa ya yang di rumah yang nyuruh kita tetap harus masuk ke negeri mau nggak mau gitu. Dengan cara apapun ya sobat, entah emang dengan seleksi prestasi, entah dengan seleksi ABC lainnya yang kita tahu ya. Dan ngomongin soal angka 60% anak yang gak tertampung ya, itu sebenarnya bukan sekedar angka nih sobat. Jadi kalau misal diambilnya cuma 200 sekian ya, berarti masih ada 400-an yang masih nggak tahu nih arahnya kemana, dia bakal berada di kondisi apa gitu. Sebenarnya itu juga bukan cuma angka ya, tapi mewakili kecemasan ribuan orang tua dan anak-anak bahkan. Jadi nggak hanya orang tua ya, anak juga kadang kita punya keinginan mau nggak mau aku harus sekolah di negeri misal ya. Nggak hanya aku sebagai anak, tapi juga orang tua aku pasti mikir terkait hal ini gitu. Tapi ya sobat ya, ada versi yang lainnya, untuk sekolah-sekolah tipe yang swasta ya, juga gak melulu selalu negatif ya. Sekarang juga banyak swasta yang bahkan dia basis internasional, dia udah punya akreditasi yang bagus, nah kayak gitu. Tapi ya, pertanyaannya adalah apakah semua orang tua mampu untuk memasukkan anaknya ke swasta tapi dengan kualitas yang bagus? Nah itu, jadi ya itu sih, worriesnya, kecemasannya ada di situ. Jadi sekarang ini ya sobat, banyak orang tua yang anaknya lulusan SMP ya, kondisinya lagi mantengin PPDB tiap jam biar gak kehilangan kesempatan gitu ya. Kalau misal dari pengalamanku dulu, itu pas awal lulus SMA ya, pas nyari kampus ya, itu saking takutnya gak dapat akses atau kehabisan jalur ya, setelah ikut SNMPTN, saat itu tuh masih SNMPTN sobat, habis itu ada SPAN PTKIN, nah ngikuti semua update-nya. Kalau nggak kayak itu ya bisa-bisa telat, kemudian lambat update-nya, akhirnya nggak nutut, harus coba lagi di tahun depan gitu. Nah kalau misal urusan kuliah kan masih oke ya, kalau misal kita mau gap year dulu ya, tapi kalau urusannya ini SMP ke SMA, pengennya langsung nih sobat gitu. Makanya banyak yang kiranya sampai kurang tidur pun ya sobat, ini ada nih, dulu itu ada kebijakan dari pemerintah yang terkait sekolah di berdasarkan jarak terdekat ya. Itu sebenarnya dulu di masa itu pun orang-orang di sekitaran nih ya, yang aku ketahui, yang dari orang-orang dekat aku ya, terkait apa namanya ya, relokasi atau apa gitu, pokoknya diprioritaskan untuk daerah-daerah terdekat dari tempat tinggal peserta didik. Nah aku kurang setuju dengan hal itu. Kenapa? Karena jujur dari lokasi aku ke sekolah favorit di Lamongan ini ya, kita bahas Lamongan ya, itu tuh agak jauh. Dan sedangkan kalau orang-orang punya ambis ya, entah dari orang tuanya atau anaknya, pengennya ya dapat sekolah yang favorit gitu. Tapi dengan adanya jarak pun saat itu ya, itu juga udah kayak ini pilih kasih nih. Iya kayak gitu, sempet mikir kayak gitu. Tapi ternyata kebijakannya ya tetap berjalan ya sobat ya sampai sekarang ya. Dan ya udah terkait itu, oke kita udah bisa toleransi karena ada 1-2 momen orang tua yang bersyukur pada akhirnya anaknya ya udah bisa sekolah dekat-dekat rumah aja gitu. Jadi ada pro kontranya. Nah terkait ini ya sobat ya, orang tua, apalagi kalau misal orang tuanya punya keinginan keras, biasanya akal anak kan, ya udah sih kalau emang nggak bisa ya nggak apa-apa. Tapi orang tua itu kadang agak ngeyel dikit ya, kalau kamu harus masuk ke negeri kak gitu, bilang ke kita anaknya, atau kamu harusnya masuk ke favorit, harus masuk favorit ya, nanti mama kasih hadiah deh misal kamu masuk favorit, kayak gitu. Jadi ada ketiganya sih dari segi orang tua ya gitu. Dan mungkin ya dari kamu ya sobat, ada yang berada di fase ini ya saat ini, misal kamu bagian dari orang tua yang sibuk untuk mendaftarkan anaknya yang lulus SMP ke SMA, atau kamu yang baru lulus SMP ya sobat ya, kemudian mau SMA dan mengalami kepanikan ini ya, kamu tarik nafas dulu, kamu relax ya, dan lewati prosesnya dengan bismillah. Siapa tahu kamu salah satunya yang termasuk dalam kategori yang dapat diambil di sekolah negeri tadi, kurang lebih ada di 39,5% sobat gitu. Jadi ikhtiar sama doanya pasti ya gitu, jangan lupa doa dan usahanya gitu ya sobat ya. Dan kamu gak sendirian, kamu gak sendirian, kita bareng-bareng ya sobat ya. Dan jangan lupa kamu punya Tuhan Yang Maha Esa, dan kamu bisa kok kalau kamu punya usaha dan doa, jangan lupa ya gitu ya. Tapi sambil nemenin kamu buat mikir tentang gimana ini nanti tipsnya, solusinya, atau mungkin aku bisa ngasih sudut pandang tentang kamu lah, pertimbangan antara sekolah negeri dan swasta. Misal kamu nanti kiranya na'udzubillah ya, kamu belum termasuk di bagian 39 sekian persen tadi, kamu pede juga masuk ke swasta gitu. Karena swasta sekarang juga gak bisa diremehin nih sob. Nah nanti aku bakal spill detailnya ya. Tapi sebelum itu kita dengerin lagu dulu, ini dulu ya, biar gak spaneng ya istilahnya, biar pikiran juga agak fresh, buat temenin kamu di sore hari ini nih sob. Dari Bernadia kita buat menyenangkan. Selamat mendengarkan. Jangan kemana-mana ya, stay tune aja di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, kita cek dulu lalu lintas di sore hari ini tuh kayak gimana ya. Biar kamu kiranya yang lagi di perjalanan tahu kondisi di lapangan semacam apa gitu ya sobat ya. Dan ini aku mau cek salah satunya ada di... Bentar aku cek dulu ya sobat ya. Ini aku mau ngambil di daerah sekitaran Pucuk nih. Terkait ini ya, barusan ada update nih. Nah, di Simpang 3 Telon Pucuk nih, buat kamu yang mau join cek CCTV-nya, kamu bisa akses di SP Radio ya sobat ya, di Prameswara FM. Dan kita cek dulu di Simpang 3 Telon Pucuk nih ya sobat. Untuk saat ini kelihatannya agak sepi, namun lancar. Biasanya di sini juga macet ya sobat ya. Kelihatannya di sini juga udah ada Bapak Oga yang siapin bantu kamu ya buat melintas di daerah sekitaran sini. Tapi kamu tetap berhati-hati ya sobat ya, karena di sini termasuk jalur yang selalu ramai. Jadi kalau kamu mau lurus aja, kamu mau belok, putar balik, tetap berhati-hati, nggak usah buru-buru ya. Semoga perjalanan kamu lancar dan selalu sampai tujuan. Dan ini aku tadi dapat update nih sobat, kalau misal di daerah Pucuk nih ya, itu ini ada di Paji sih, di daerah Paji. Ada kejadian bis Wici naik trotoar, katanya ini karena ngelesi ada sepeda motor, jadi kayak mau ngejauhi atau menghindar, akhirnya dia naik ke trotoar. Nah kalau kamu punya update tentang ini, kamu boleh banget ya sobat komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara ya di 0812-302-1039 gitu ya sobat ya. Siapa tahu kamu lagi di perjalanan di daerah Paji ya, biar aku tahu update-nya lebih langsung gitu dari kamu gitu ya. Dan mungkin ya ini juga mengakibatkan yang namanya macet ya, hunus ya. Buat kamu yang mau melintas di daerah Pucuk, kemudian mau ke arah Babat atau Paji ya, tetap berhati-hati, gak usah buru-buru ya sobat ya. Biasanya kalau sore orang-orang pulang kerja itu pada cepet-cepetan, banter-banteran gitu. Nah ini aku mau cek satu lagi, ini ada di Simpang 3 Deket. Nah untuk Simpang 3 Deket ini kelihatannya jalanannya masih diperbaiki ya, yang pertigaan arah Gelaga tuh sobat. Jadi buat kamu yang mau melintas hati-hati, karena di situ juga masih ada pasir, kemudian jalannya juga ditutup sebagian gitu. Kemudian nah ini kelihatannya udah mulai macet ya, tidak ada pergerakan sama sekali ya sobat ya, di pertigaan arah Gelaga ke Simpang 3 Deket ya. Buat kamu yang mau melintas tetap berhati-hati ya sobat ya, gak usah buru-buru, semoga perjalanan kamu lancar dan selamat sampai tujuan. Dan itu sementara update lalu lintas di sore hari ini ya sobat ya, cuacanya juga cerah ya. Semoga dimanapun kamu berada ya, perjalanan kamu lancar, selamat sampai tujuan. Jangan lupa kalau kamu pengendara roda 2, jangan lupa helmnya dipakai. Kalau pengendara mobil atau kendaraan besar ya, jangan lupa seatbeltnya dipakai. Semoga perjalanan kamu lancar, menyenangkan, dan selamat sampai tujuan.
1: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
3: 1 lagi di Pojok Pintar barengan sama aku Rinda tentunya. Nah kali ini Rinda gak sendirian karena udah ada Nan Lucky yang bergabung di tengah-tengah kita hari ini. Apa kabar Nan?
4: Alhamdulillah tetap sehat, kuat, perkasa.
3: Wah, ini biasanya yang saya lihat di sosial media ya sob ya, tapi kali ini udah hadir di tengah-tengah kita secara langsung untuk ngasih himbauan nih ke kita. Siap. Semuanya ya, tentang keamanan, terus juga cara pelaporan kalau kamu mau lapor soal tindak kejahatan mungkin yang lagi kamu alamin, atau mungkin hal-hal yang darurat yang kamu alami juga bisa banget lapor ke 110 ya Ndak ya.
4: Betul, 110.
3: Iya, nah pertama nih Ndak, Rinda mau tanya dulu, kayak belakangan ini secara umum bagaimana sih kondisi di Lamongan? Apakah aman, kondusif, atau seperti apa, Dan?
4: Yeah. Alhamdulillah ya Mbak Rinda, sampai dengan hari ini, saya melihat wilayah Lamongan tuh kondusif. Alhamdulillah kondusif, terpantau aman, kondusif. Dan masyarakat saya lihat bebas beraktivitas ini. Tidak ada hal-hal yang bisa menghambat aktivitas mereka sehari-hari, contohnya saat berangkat dan pulang kerja itu bisa dilakukan tepat waktu, tidak banyak gangguan, ya kan. Dan saya lihat pagi itu bapak-bapak, ibu-ibu atau adik-adik sekolah berangkat sekolah, mengantarkan anak-anaknya sekolah, ya kan.
5: Yeah.
4: Terus aktivitas perdagangan di beberapa pasar juga lancar.
3: Iya, gitu, betul gitu, sekali. Ya. Jadi masih kondusif ya ini lagi ya hitungannya. Dan juga belakang ini kan sering banget tuh, enggak. Saya lihat di sosial media banyak sekali pelaporan 110

0: untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, saat ini di wilayah Lamongan, alhamdulillah, banyak yang memanfaatkan, Mbak.
1: Iya, benar.
0: Banyak sekali yang memanfaatkan 110 ini, saya ucapkan terima kasih. Dan alhamdulillah juga kita sampai dengan detik ini juga bisa meng-cover, membantu penyelesaian dengan baik pada masyarakat. Seperti contohnya ini,
1: kayak
0: kemarin terakhir ini kan, saat jam 3 pagi, jam 3 lebih 30 menit itu, telepon ke kita, Mbak. Ada masyarakat yang saat ronda malam ini, menemukan sebuah kendaraan tanpa identitas sama sekali. Motornya juga nggak ada plat nomornya seperti apa. Pemiliknya nggak ada. Itu katanya sudah dari beberapa jam lalu motor itu di situ, gitu kan. Akhirnya takut itu motor hasil tindak pidana kejahatan atau milik terduga orang yang ingin melakukan perbuatan jahat, telepon Mbak ke kita, 110. Alhamdulillah, kita respon dengan cepat, kita datangi. Kita ke TKP, alhamdulillah waktu itu tidak ada 10 menit kita hadir ini. Sebagai respon cepat kita. Dan di sana ternyata pemiliknya datang itu, Mbak. Datang pemiliknya dan kita lakukan beberapa interogasi terkait kepemilikan dan identitasnya, serta keperluannya di situ. Karena yang bersangkutan juga tidak membawa identitas sama sekali, akhirnya untuk penyidikan lebih lanjut, proses lebih lanjut, kita bawa ke Polsek Deket. Sehingga didalami sama rekan-rekan Polsek Deket.
1: Betul. Nah, itu kan salah satu contohnya ya, Dan, ya. Tapi ada nggak sih kayak orang yang lapor untuk hal-hal yang sepele gitu mungkin?
0: Nah, ini ada. Banyak, Mbak. Tapi salah satunya saya juga, saya contohkan adanya, masyarakat yang kapan itu mobilnya terperosok, Mbak. Mobilnya terperosok di sebuah got. Lah, ini telepon bisa 110, Mbak.
1: Betul.
0: Akhirnya saya kendalikan dan saya telepon ke pos terdekat untuk hadir memberikan pelayanan.
1: Akhirnya, dibantu.
0: Iya, dibantu, diberikan pelayanan dan dicarikan alternatif bantuan. Dan ada lagi, masyarakat yang tengah malam saat itu banyak bocor, Mbak.
1: Itu juga langsung sigap ya,
0: Mbak. Kejadian di JLU itu, Mbak. Saat beliaunya itu, bukan orang Lamongan, rencana mau ke Tuban itu. Banyak bocor di tengah jalan, Pak. Kalau nggak salah tengah malam. Telepon 110. Alhamdulillah, kami beserta anggota datang. Kita datang dan kita berikan bantuan. Kita tambalkan bannya itu.
1: Langsung ya.
0: Dan
1: ya seketika itu juga. Karena namanya di jalan kan pastinya mereka butuh untuk melanjutkan perjalanannya.
0: Dan ini, Mbak, yang saya salut dengan pimpinan kami, Pak. Pak Kapolres, Pak Arif ini mempunyai inovasi yang sangat luar biasa. Sehingga beliau menyampaikan, kalau bisa orang mau nelfon 110 minta solusi, kalian harus bisa memberikan solusi dan yang terbaik. Salah satunya yang sepele, yang dianggap remeh, tapi itu kamu harus bisa bantu. Beliau memberikan beberapa fasilitas, Mbak. Peralatan seperti ada di mobil kami, Pak, waktu itu, Mbak. Ada pompa angin portable.
1: Wah, lengkap ya.
0: Dan ada alat tambal ban, Mbak. Beliau dilengkapi. Sehingga kita tidak kesulitan sama sini. Kita datang, kita bisa bantu eksekusi dan kita bisa pompakan untuk darurat. Sehingga nanti mungkin pas berjalan menemukan tempat tambal ban yang memang sesuai SOP yang terbaik bisa ditambah lagi.
1: Benar, karena kadang-kadang kalau tengah malam juga tambal ban ya.
0: Betul, iya.
1: Makanya
0: saya terima kasih pada Pak Kapolres.
1: Terus kemarin tuh, Nang, kan saya juga buka sosial media. Banyak tuh warga yang resah gara-gara katanya ada penampakan teror pocong gitu. Nah, itu seperti apa, Rindan, sebenarnya? Apakah itu memang ada modus operasi kejahatan terbaru atau memang orang yang iseng atau seperti apa itu?
0: Kemarin terkait keresahan masyarakat terkait isu-isu pocong itu. Alhamdulillah oleh rekan-rekan Polres Lamongan, rekan-rekan dari Babin Kamtibmas itu gak cepat kemarin, Mbak, meredam isu itu, mendatangi TKP dan mencari pelaku teror pocong ini. Ternyata setelah dilakukan pendalaman, ini ya efek dari media sosial juga ini, Mbak. Ingin terlihat konsisten ini di media sosial, ingin mendapatkan
1: viewers
0: yang banyak, bikinlah konten-konten yang sensasional.
1: Tapi
0: tanpa diketahui sama dia, ini malah menimbulkan sebuah keresahan.
1: Iya, benar.
0: Yang niatnya kepingin menghibur dengan konten yang
1: dianggap lucu gitu mungkin ya.

0: malah dikait-kaitkan dengan kasus-kasus kriminalitas begal dan lain-lain, akhirnya membuat masyarakat besar. Jadi iseng sebenarnya mereka ini.
1: Tapi untuk pelakunya ini seperti apa, dan mungkin bisa di itu identitasnya gitu, apakah mereka anak yang udah di atas 17 tahun yang sadar tapi masih suka usil atau iseng
0: ya,
1: gitu?
0: Ada kemarin masih kategori anak-anak sih mbak.
1: Aduh, ya,
0: bocil ya. Kepengen sebenarnya itu hanya dipakai kebutuhan story dia katanya mbak.
1: Aduh.
0: Story WA, tapi ada yang ngambil dan di up di media sosial, akhirnya rame ini ya kan.
1: Dasar
0: namanya, namanya masih anak-anak ya. Namanya pola pikirnya beda dengan yang masih dewasa. Makanya kan juga berpesan ini kepada masyarakat ini, kalau ada informasi-informasi yang sekiranya berbau prank atau mistis itu, jangan langsung ini ditanggapi dengan apa, serius.
1: Iya.
0: Habis langsung di share. Wah, jangan. Harusnya apa namanya, mereka ini sharing sebelum share.
1: Iya, disaring dulu di
0: filter. Iya. Keberadaannya kayak.
1: Karena kita kan nggak pernah tahu ya, dan ya keberadaan di balik itu seperti apa gitu. Kita pengennya niatnya lucu-lucuan, tapi ternyata itu menimbulkan keresahan juga, nggak patut, begitu kan. Nah, kalau misalkan seperti itu terjadi, dan ya, apakah kita bisa langsung ke lapor ke 110 atau 110?
0: Silakan. Intinya, 110, seperti yang saya bilang tadi, siap menerima segala aduan dari masyarakat. Ya kan? Apapun itu yang memang masyarakat butuh layanan kepolisian, butuh kehadiran kepolisian, siap kami menerima. Tapi tentunya nanti kita klasifikasi lagi nih.
1: Iya.
0: Kita juga delegasikan ke instansi-instansi mana ini. Contohnya ini, ada selain misi seperti itu, ada kejadian kebakaran.
1: Iya.
0: Telepon ke 110, kita terima. Nah, secepat itu juga kita juga koordinasi dengan dinas kebakaran di daerah terdekat. Kalau di Lamongan ini kan ada beberapa titik ini juga.
1: Betul.
0: Ya. Kalau yang kota mungkin kita koordinasi yang di wilayah dekat kota, yang di Bapak juga. Dan mungkin selain hal seperti itu juga gejolak sosial. Mungkin ditemukan apa namanya seorang tunawisma, ya kan, orang terlantar. Itu juga sering mbak kita mendapatkan pengaduan. Kita datangi, kita tangani awal dengan memberikan pertolongan kepada beliau. Kita tanya identitasnya, kalau memang butuh tindak lanjut, kita koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.
1: Oke, berarti ini yang saling berkolaborasi.
0: Betul,
1: gitu ya,
0: kita
1: antara satu dengan yang lainnya.
0: Bersinergi. Kita tidak ingin menjadi yang terbaik, tapi bagaimana kita berkolaborasi sebagai instansi pemerintah, alat pemerintahan ini untuk memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat khususnya di Lamongan.
1: Oke, gitu. Jadi nanti diklasifikasikan masalahmu seperti apa dulu.
0: Betul.
1: Bakal ditangani juga dengan pihak-pihak yang sudah terpercaya gitu ya. Nah, ini untuk kamu yang juga mungkin belum tahu bagaimana cara pelaporannya di 110 itu seperti apa, dan mungkin bisa dijelaskan kepada warga Lamongan nih.
0: Nah, ini mbak. Justru kemudahan laporan di 110 ini yang notabene sangat mudah ini, ya kan? Akhirnya banyak yang masuk ini ke kita itu dari bocil-bocil ini, karena
1: bocil lagi ini ya, dan ya, waduh, bocil sangat-sangat meresahkan.
0: Jadi kalau kita mengalami 110 itu gampang, ambil HP-nya, ketik di telepon 110, itu langsung akan tersambung ke kita, dan kita akan aware langsung. Operator kita di kantor itu sangat sigap, bisa dicoba. Telepon 110, asalkan nomornya masih aktif. Jangan sampai sudah hangus, nggak akan bisa. Jadi, nggak ada pulsanya, nggak apa-apa, yang penting aktif. Telepon ke kita 110 pasti akan masuk.
1: Siap.
0: Dan insya Allah pasti terangkat. Dan jika memang nanti karena ada kendala provider di wilayah Lamongan ini tidak terangkat, secara otomatis akan sambung ke Polda.
1: Oh, langsung berarti?
0: Iya. Dan jika memang di area situ juga tidak tercover, langsung ke Mabes, mbak.
1: Gitu, berarti pusatnya langsung
0: gitu, makanya pimpinan kita ini aware sekali kepada masyarakat umumnya untuk memberikan layanan terbaik. Jangan sampai masyarakat yang butuh bantuan Polri ini tidak tercover.
1: Iya.
0: Nanti dari Mabes akan langsung menelpon ke pimpinan kami di sini. Tapi kalau aman nanti insya Allah pasti tercover jam berapapun.
1: Siap, 24 jam.
0: 24 jam, jangan khawatir, kita berikan layanan yang maksimal bagi masyarakat Lamongan khususnya.
1: Iya, jadi untuk kamu yang mungkin ada kendala dimanapun itu ya, Sob, ya, kamu bisa langsung aja nyobain untuk lapor di 110. Tapi ini untuk keadaan yang urgent aja ya. Jangan sampai kamu gak ada apa-apa, gabut, iseng, aku mau coba deh gitu. Jangan, karena khawatirnya orang-orang yang penting, yang mau butuh bantuan itu takut terpental gitu ya, Dan ya.
0: Dan saya sangat terima kasih juga kepada warga masyarakat Lamongan yang memanfaatkan call center 110 ini dari hal kecil sampai hal yang mendarat. Itu satu kebanggaan bagi kami, Mbak.
1: Yeah.
0: Contohnya kemarin ada yang ular masuk ke dalam rumah, ban bocor, ya kan?
1: Yeah.
0: Habis itu ada yang kendaraan mogok, telepon ke kami. Kami sama sekali tidak keberatan, kami aware. Itu menunjukkan bahwa masyarakat itu pas percaya kepada kami, bisa membantu mereka. Dan kami juga suatu kebanggaan, bisa hadir langsung memberikan bantuan kepada masyarakat kami.
1: Betul. Berarti memang dikategorikan bahwa 110 ini berhasil ya, dan ya
0: berhasil
1: untuk menciptakan warga yang bingung lapor kemana, ke 110 aja gitu. Dan juga mungkin terakhir nih, dan ada nggak sih kayak himbauan dari jenengan langsung gitu terkait Lamongan belakangan ini seperti apa, terus juga untuk warga yang melapor, terus juga agar kita bisa menjaga keamanan bersama-sama, termasuk kita masyarakat sendiri gitu ya, agar kondusif selalu wilayah Lamongan ini. Silahkan.
0: Yang saya tekankan adalah apapun situasinya itu, menghadapi isu-isu apapun itu, kita itu yang pertama harus tenang dulu, Mbak.
1: Ya,
0: nggak usah gegabah. Ya, kenapa? Kalau orang panik gitu kan nanti apa malah bisa tidak berpikir rasional dan salah mengambil keputusan.
1: Iya, betul.
0: Iya kan? Jadi harus waspada. Katakanlah kita jika akan melakukan sesuatu, Mama, kita ingin melakukan perjalanan kemana, kita juga harus mengantisipasi waktunya, perlengkapan diri, keamanan dirinya, ya kan? Mungkin, agak jauh ini, tapi di sana tempatnya agak sepi seperti ini, nah mungkin kita bisa memanajemen waktunya ini, berangkatnya mungkin agak sore saja, ya kan? Ya tidak ada masalah, ya kan? Terus berkali diri dengan apa handphonenya, kayak persiapan baterainya semua, kalau ada kejadian darurat itu masih bisa dihubungi, ya kan?
1: Betul.
0: Terus diingat-ingat 110, ya kan? 110 di seluruh Indonesia dimanapun jika butuh pelayanan polisi, tekan itu, insya Allah kami siap.
1: Betul. Mudah diingat juga ya, Sob, ya. Tinggal kamu tekan aja 110, nanti kamu bakal tersambung langsung dan dapat bantuan dari pihak kepolisian. Itu tadi obrolan kita hari ini. Jadi untuk kamu jangan lupa catat poin pentingnya ya, Sob, ya. Dan terima kasih juga untuk Dan Lucky yang udah bergabung ya, udah ngasih umur kita semuanya agar Lamongan kondusif, Lamongan aman juga. Dan kita kalau mau pergi kemanapun gak ngerasa was-was. Gitu. Itu yang paling penting. Dan juga terima kasih, Sob. Sampai jumpa di Pojok Pintar berikutnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
2: Masih ingat gak sama episode Pojok Pintar yang waktu itu kita membahas soal anggaran MBG yang sampai 268 triliun itu? Waktu itu kita mikir ya, wah dengan uang segitu banyaknya, urusan gizi anak-anak pasti terpenuhi dan aman. Tapi ternyata ada kejutan di balik lapangan.
3: Dana MBG 12 triliun mengendap di rekening yayasan, Stranas PK soroti korupsi.
4: Pemirsa, KPK menyebut tata kelola anggaran program MBG belum maksimal setelah menemukan dana belasan triliun mengendap di rekening yayasan SPPG sepanjang tahun 2025.
5: Ya, tak hanya itu, KPK juga menemukan dampak perputaran ekonomi dari program MBG di daerah masih sangat minim.
2: Coba bayangin kejadian ini ya, Sob. Kamu dan teman sekelasmu itu patungan buat beli pizza ke bandara. Nah, pas hari H, pizzanya tuh gak datang, malah cuma dikasih dari tawar aja. Pas ditanya, bendaharanya dengan santai bilang, "Oh, uangnya belum aku bayar ke penjualnya. Aku simpen di bank dulu, biar ada bunganya." Tuh, ngeselin banget kan? Karena kita kan maunya tuh pizza, bukan ya bunga di bank itu. Nah, kejadian ngeselin kayak gitu terjadi di program MBG kita. Dari ratusan triliun yang kita bahas kemarin, ternyata ada 12 triliun rupiah yang nyangkut. Kok bisa? Jadi gini ceritanya. Setelah pemerintah ketok palu buat menyalurkan triliunan rupiah itu, harapan kita uangnya tuh langsung aja ngalir ke dapur-dapur umum atau pedagang kecil biar ekonomi di daerah langsung berputar. Tapi belakangan ini ternyata ada temuan yang bikin kita heran. Ada sekitar 12 triliun, bukannya sampai ke tangan ibu-ibu catering, tapi malah diam tidur di rekening bank milik beberapa yayasan atau perantara. Yang rugi siapa? Ya jelas dong, adik-adik sekolah yang porsi dan kualitas makanannya dikurangi. Ditambah pengusaha catering lokal yang jadi kesusahan. Di episode kemarin kita udah bahas ya kalau program ini dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Nah, disinilah letak masalahnya. Uang dari pusat ternyata harus mampir dulu nih ke pihak perantara yang namanya yayasan atau penyalur. Logikanya nih Sob, buat apa negara butuh perantara kalau ujung-ujungnya cuma bikin prosesnya macet? Uang 12 triliun rupiah itu akhirnya mandek di bank. Dan ya gak jadi telur, gak jadi daging, gak jadi susu. Biar kamu makin kebayang sedihnya juga nih Sob, mari kita pakai cerita Bu Siti ini mewakili jeritan pedagang kecil di berbagai daerah. Jadi Bu Siti ini tuh pengusaha catering lokal yang dapat jatah masak ribuan porsi. Nah, dia tuh dijanjiin macem-macem tuh di awal. Dia sampai rela ngutang buat beli bahan baku dan bayar karyawan. Sudah nih ya, masak berminggu-minggu. Bayarnya dari yayasan perantara telat cair. Alasannya klasik Sob, masih proses administrasi Bu. Padahal uangnya sudah ada di rekening si yayasan. Akhirnya Bu Siti ini rugi dong. Dan biar usahanya tetap jalan, dia terpaksa mengurangi porsi lauk. Niat negara ngasih protein tinggi yang sampai ke meja siswa malah menu seadanya. Pertanyaan besarnya, kenapa yayasan ini menahan uang sebegitu lamanya? Dan jawabannya, apakah cari untung sambil rebahan? Uang 12 triliun kalau didiamkan di bank, bunganya itu bisa tembus puluhan miliar. Ini bahaya banget sobat, Karena anggaran 268 triliun yang kita banggakan kemarin ternyata punya celah buat oknum nyari untung dari bunga bank. Pertanyaannya, bunga bank yang miliaran itu masuk ke kas negara atau malah masuk ke kantong pribadi pengurus yayasannya? Solusinya gampang banget sebenarnya. Hapus perantaranya. Kenapa uangnya nggak ditransfer langsung aja dari pusat rekening dapur umum desa atau ke sekolah masing-masing? Seperti sistem dana BOS yang sudah terbukti lancar bertahun-tahun. Kan itu lebih cepat ya sob, dan nggak ada tuh ya oknum yang bisa numpang cari untung dari uang negara. Sebagai anak muda, kita nggak boleh cuma peduli pas bahas angka besarnya saja. Pelaksanaannya di lapangan juga harus kita awasi ketat. Pemerintah dan aparat wajib memeriksa yayasan-yayasan ini secara terbuka. Menurut kamu, mending uangnya disalurkan lewat mana? Biar nggak dipotong-potong di jalan. Coba ya, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe Pojok Pintar, dan share video ini biar makin banyak yang melek informasi.
1: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM Prameswara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, yeah? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
7: Baby Happy
1: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
9: Prameswara 103,9 FM.
10: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
11: Teh? Teh siapa?
10: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
11: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
10: Untung itu, bos.
11: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
10: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
11: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
12: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
13: Kan minum es teh jus, bang.
14: Tijus.
13: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
10: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
14: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
15: Dari Winsport
1: 103,9 Prameswara FM.
16: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
17: Oh ya? Teknologi apa tuh?
16: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
18: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
1: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
18: Badan Gizi Nasional baru saja meluncurkan aplikasi review menu MBG yang rencananya bisa diakses langsung oleh publik mulai Juni 2026 nanti. Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya menjelaskan bahwa lewat aplikasi ini, pihak sekolah dan masyarakat bisa memantau langsung kualitas makanan, mulai dari ketepatan waktu pengantaran, kelayakan aroma, hingga variasi menu. Ketegasan pemerintah rupanya tidak main-main. Hingga saat ini, BGN telah menyetop sementara operasional 1.152 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dari total 4.581 titik karena tidak memenuhi standar. Bahkan, BGN kini menggandeng Polri untuk mengusut dugaan penipuan terkait pendaftaran titik lokasi SPPG. Jadi, mari kita sama-sama awasi agar gizi anak-anak kita benar-benar terjamin bukan sekedar proyek semata.
15: Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
9: 103,9 FM. Prameswara.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
6: When I was 16, my father said, "You can do anything you want with your life. You just have to be willing to work hard to get it." That's when I decided, when I die, I want to be remembered for the life I lived, not the money I made.

0: Brava Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih ngomongin seputaran sekolah ya, sekolah swasta ataupun negeri, utamanya untuk SMA-SMK yang kita bahas hari ini ya sobat ya. Tapi ya sebelum itu, buat kamu yang kiranya masih di jalanan ya, kamu belum sempat sholat maghrib, kamu melipir dulu deh daripada kamu berburu-buru di jalanan ya sobat ya. Buat kamu yang kiranya pulang dari kantor, mau berangkat kemana atau kondisi lagi di jalan, tetap berhati-hati ya sobat ya. Gak usah buru-buru karena keselamatan kamu yang utama gitu ya sobat ya. Dan ini nih, kita kembali lagi ke topik pembahasan di hari ini tentang update seputaran PPDB ya, penerimaan peserta didik baru ya sobat ya. Dindik Jatim baru aja ngeliris data soal 600 sekian ribu lulusan SMP. Ternyata kursi yang tersedia di SMA SMK tuh ya sobat hanya di sekitar 244.000. Jadi ini 1/3 hampir ya, 39,5% anak yang bisa masuk negeri, sisanya ya udah opsional aja gitu. Bisa nyari alternatif lainnya, entah ke swasta, entah ABC lainnya ya sobat ya gitu. Dan ini nih, kadang ya, kenapa sih orang tua atau diri kita sendiri nih, misal aku sebagai salah satu lulusan dari SMP ya sobat ya, kemudian aku mau nyari SMA, SMK terdekat ataupun di luar kota ya. Sebenarnya kenapa sih negeri itu kadang jadi pilihan utama ya? Ini aku kasih tahu beberapa jawabannya nih sobat, biar kamu tahu alasannya juga ya. Seperti biasanya kita tahu kan negeri itu lebih diprioritaskan ya, even nanti pas untuk seleksi selanjutnya untuk kuliah ya, itu udah tahu kita. Kemudian sebenarnya kenapa sih banyak banget masyarakat kita yang negeri minded banget? Alasannya udah pasti klasik karena biaya juga salah satunya. Jadi biaya masuk SMA SMK nih ya sob, yang negeri itu jauh lebih ramah di kantong dibandingkan dengan swasta gitu. Gak ada uang gedung jutaan, gak ada subsidi pun, SPP juga gratis, dan itu udah include subsidi dari pemerintah. Makanya wajar kalau kondisi kuota terbatas ini ya bikin beberapa orang keluarga menengah ke bawah kebelabakan. Jadi kayak waduh bingung nih gimana ini nanti kondisinya gitu. Jadi sekarang lagi nyari alternatif gimana caranya anak-anak lulusan SMP ya untuk mencari SMA SMK saat ini ya sobat. Itu berburu-buru dan saling bersaing lah istilahnya gitu. Saat anak kepental dari negeri, bayangan uang pangkal aja udah kelihatan nih dari sekolah swasta ya, apalagi kalau swastanya yang grade-nya internasional ya gitu. Langsung mengantui. Nah, kamu setuju enggak dengan hal ini ya? Kemudian nih ya sobat ya, ada komen-komen yang masuk nih, ini dari Pak Kusno. Mbak Lia, saya ini nelayan, penghasilan enggak nentu ya. Kalau anak saya sampai kepental dari SMK negeri, saya pusing mikir bayar uang gedung swasta nih. Dari kemarin sekeluarga udah doa terus biar jurnal anak saya aman di atas. Amin ya Pak Kusno ya, semoga rezeki anaknya aman gitu. Terus ada lagi nih sob, ini dari Mbak Fitri Kembang Bahu. Lia, adikku sampai gak mau makan dari kemarin gara-gara urutannya turun terus. Dia takut ngecewain bapak ibunya kalau gak masuk SMAN. Kasian banget lihatnya. Mbak Fitri tolong adiknya dihibur ya, diyakinin kalau dia udah ngelakuin yang terbaik. Dan sobat ya, misal nanti kejadiannya gimana nih? Kalau misal mau gak mau masuk ke swasta ya. Tapi kamu jangan khawatir nih sob, swasta itu nanti aku spill ya terkait alternatifnya. Mungkin kamu bisa ikut jalur beasiswa ya. Kemudian beberapa alasan kalau misal swasta itu masih oke gitu. Tapi ya, di antara swasta dan negeri ya sobat ya, negeri itu masih jadi prioritas utama karena ya itu tadi, dia subsidi dari pemerintah juga, kemudian dari segi keuangan juga lebih terjangkau ya. Dan kalaupun udah lulus, dia juga udah apa ya istilahnya, level up satu langkah di atas swasta deh. Ini aku tidak mengkerdilkan ya. Aku tidak mengkerdilkan swasta, tapi swasta juga ada banyak yang kualitasnya sangat bagus. Tapi kadang 1-2 swasta juga masih perlu dipertimbangkan, masih dicek lagi sama misalkan seleksi ya di kampus dan sebagainya. Tapi kalau udah negeri itu biasanya jadi tolak ukur pertama deh kayak gitu. Jadi apa ya, diprioritaskan istilahnya. Nah, kalau terkait hal ini kamu setuju nggak, sob, gitu? Sebelum aku bahas soal drama jalur zonasi, nah ini tadi aku searching, ternyata namanya adalah jalur zonasi untuk sekitaran terdekat aja. Nah, aku abis ini bahas tentang ini ya, sob ya. Nanti biar lebih relate sama topik yang satu ini. Tapi sebelum itu, aku bakal setelin lagu buat kamu dulu ya, spesial di malam hari ini ya. Di hari ini, Bruno Mars, Risk It All. Selamat mendengarkan, jangan kemana-mana ya. Stay tune aja bareng aku di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Rawes Suara, ketemu lagi bersama sama Nada di podcast Pojok Pintar. Kali ini kita bakalan ngebahas soal wawasan terkait dunia mobil. Sekarang kan cuaca lagi gak tentu ya, kadang panas banget, kadang hujan. Itu kuncinya cuma satu, punya mobil gitu ya Sob ya. Tapi kalau punya mobil aja tapi gak tahu servisnya juga ya, percuma. Nah makanya sekarang kita bakalan ngebahas soal mitos atau fakta terkait dengan servis-servis mobil. Tentunya barengan sama Bapak Ahmad Nur Hadi sebagai service advisor. Halo Bapak.
1: Halo Bapak.
0: Oke, siap. Boleh disapa Sobat Profesor.
1: Hai Sobat Nurusara, saya Ahmad Nur Hadi dari PT Buana Indo Mobil Trada selaku service advisor sekaligus PIC service di Buana Indo Mobil Trada, khususnya di Lamongan.
0: Oke, berarti ini udah expert banget terkait dengan perservisan mobil ya Pak.
1: Iya.
0: Oke. Sekarang ini kan kalau ngomongin soal servis mobil ya Pak,
1: siap,
0: apalagi sebagai perempuan itu pokoknya bensin full.
1: Iya.
0: Kayaknya nggak cuma mobil aja, motor juga gitu ya. Tapi banyak juga nih Sob ya, mitos atau fakta yang sering kita sadari itu ternyata salah atau mungkin malah benar. Nah Pak, kalau misalnya punya mobil, baru nih mobilnya, terus kayak mau diawet-awet deh, di rumah aja eman. Nah kalau misalnya mobilnya mau anteng di garansi terus, itu malah bikin awet atau gimana Pak?
1: Sebenarnya gini Kak, mobil itu juga butuh ya seperti manusia inilah.
0: Okay.
1: Kalau kita tidur terus, badan kita terasa gak enak. Jadi mobil itu juga seperti seperti kita Sobat Pengusaha. Jadi mobil itu ada komponen-komponen yang memang harus dipakai, yang memang harus dirawat setiap berapa bulan sekali, harus diganti setiap berapa bulan sekali. Seperti contohnya aki. Aki kalau kakak yang sering makin lama gak dipakai, otomatis aki itu akan tekor. Memang usia aki memang 2 tahun ke atas. Tapi jika pemakaiannya apa perawatannya normal sesuai prosedur, pasti akan awet begitu Kak. Jadi saya pastikan, saya simpulkan yang kakak sampaikan tadi adalah mitos.
0: Oke, karena biasanya kalau nggak apa-apa nggak dipakai, yang penting dipanasin terus.
1: Iya.
0: Itu gimana Pak? Apakah sama aja atau harus dipakai juga gitu?
1: Dipakai sama dipanasin itu sebenarnya sih hampir dua hal yang dua mirip-mirip tapi beda.

0: kita sudah bayar pajak, mobil nggak kita pakai. Tujuan kita beli mobil kan dipakai kejal, ya kan?
1: Betul, betul, betul. Apalagi mungkin para kolektor mobil, ya, itu betul. Juga pastinya juga dipakai, Sobat Rame Suara. Dan jangan lupa di servis juga.
0: Iya, betul.
1: Nah, ada sebagian orang yang mungkin servisnya tuh cuma di bengkel biasa, sama di servis yang bengkel resmi. Nah, itu ada perbedaannya nggak, Pak? Atau sebenarnya sama aja sih? Atau sebenarnya kalau di bengkel resmi itu udah sesuai dengan SOP, gitu, atau gimana?
0: Nah, ini kebanyakan pelanggan-pelanggan yang belum tahu mengenai dealer resmi, saya informasikan juga, kalau jika servis di dealer resmi itu akan mendapatkan benefit apa saja. Benefitnya kalau servis di dealer resmi nanti akan sobat-sobat ini misalkan servis ganti oli misalkan, nggak cuma diganti oli aja kak, nanti sobat-sobat akan mendapat rekomendasi mobilnya nanti ada apa aja sih, ada keluhan apa, ada spare part apa aja sih yang sudah mulai aus, yang sudah mulai melakukan perawatan nanti akan. Dan menurut pengetahuan saya kalau di bengkel umum cuma tergantung request kita aja. Misalkan kita ganti oli, mungkin memang cuma ditap olinya lalu diisi lagi. Dan di dealer kita di PT Lamongan ini ganti oli sudah plus general check up plus cuci itu gratis semua kak. Cuman bayar oli sama filternya aja kalau jika ganti oli ya.
1: Ada masanya nggak Pak gratisnya itu? Atau memang itu gratis?
0: Kalau masa, kalau general check itu kita mulai awal buka sampai terakhir sampai sekarang ini kita bikin promo memang general check up gratis. Untuk membantu para konsumen yang kesusahan atau masih budget, ya mohon maaf ya, budget mendang-mending. Kok kita sudah punya mobilnya, sudah alhamdulillah nih. Tapi untuk perawatan dia takut nih ke dealer. Kita juga ada promo, Pak. General check up gratis. Memang jika kita temukan ada penyakit apa, kalau memang belum ada budgetnya nggak apa-apa. Yang penting sobat-sobat sudah tahu. Mobilku, oh ini nih mobilku kerusakannya ini. Nggak saya bawa ke sini dulu lah karena ada kerusakan ini ya. Itu.
1: Jadi lebih leluasa gitu ya, Pak ya.
0: Gitu, Kak.
1: Jadi lebih tahu Sobat Profesor, nggak cuma kayak ya udah ganti oli udah enggak, tapi bakalan ditanyain juga dan dicek secara keseluruhan gitu ya. Nah, tadi ngomongin soal ganti oli. Biasanya kalau ganti oli itu karena memang hitungan kilometernya atau itu hitungan bulan aja tuh, Pak?
0: Jadi kilometer untuk penggantian oli sih prosedur dari SOP-nya dari main dealer itu ada mana yang tercapai terlebih dahulu. Misalkan 10.000 atau 6 bulan itu mana yang tercapai terlebih dahulu. Contohnya sih kalau mobil untuk kaum ibu-ibu yang cuma buat ke pasar atau nganter anak ke sekolah itu kan jarang nggak. Jadi biasanya dia ngambil bulannya. Karena viskositas oli mengendap di dalam mesin itu akan berubah semakin lama walaupun tanpa dipakai. Begitu.
1: Berarti beneran harus dicek secara berkala ya. Berapa bulan biasanya rata-rata?
0: Kalau oli itu maksimal 10.000 atau 6 bulan. Kalau pemakaian ringan, tapi kalau pemakaian berat di untuk ATPM kita untuk dealer kita menyarankan setiap 5.000 atau 3 bulan. Contohnya kayak untuk mobilitas, untuk mobil niaga itu setiap 5.000 atau 3 bulan sekali.
1: Harus dicatat Sobat Profesor biar gak lupa di alarm ya. Karena soalnya kalau apalagi mungkin sebagai perempuan pribadi ya Pak ya. Pokoknya mah bensin full udah gitu ya. Tapi sejauh ini kesalahan sepele apa sih Pak? Mungkin dari konsumen mungkin, yang nyebabin kerusakan gitu ya.
0: Sejauh ini sih utama sih di oli memang sangat banyak. Contohnya ada di bengkel kita ini ada satu turun mesin sampai bloknya itu lubang. Karena yang pertama dia si konsumen terlalu menyepelekan oli. Oh masih telat sedikit, ternyata dengan kesibukannya terbentur dengan kesibukan yang padatnya apa mobilitas, akhirnya lupa. Akhirnya sampai ini yang kejadian ini telat sampai 20.000 km dia sampai jebol.
1: Aduh.
0: Iya.
1: Kalau kayak gitu bakalan biaya banyak banget.
0: Bakalan biaya banyak banget. Jadi ngirit uang 300-400.000 tapi sampai habis 35 juta kan sayang kak.
1: Wow, sampai 35 juta ya Pak?
0: Iya. Kalau bloknya lubang kan biayanya akan bengkak.
1: Wow.
0: Dan prosesnya juga lama waktunya.
1: Oke, seberapa lama Pak?
0: Kalau untuk penggantian blok itu agak lama, bisa 2-3 bulanan.
1: Tuh, Sobat Profesor, ya kamu iritnya ratusan atau bahkan harian, tapi nanti

0: koroknya ya karena
1: dan sekarang juga ini kak sekarang kita sudah nggak usah khawatir dengan kesibukan kita. Misalkan kita sibuk entah itu sore, siang atau malam, kita ada layanan home service. Home service itu tanpa biaya kedatangan, cuman biaya servisnya aja. Misalkan ini ada promo 400 ribu ganti oli, dikerjakan di dealer atau di rumah sama saja. Atau di kantor atau di pasar sama saja.
0: Nanti menghubunginya gimana Pak?
1: Menghubunginya lewat nomor saya, lewat atau bisa lewat Prameswara juga bisa. Kalau nomor saya 082-332-602-269.
0: Jadi kalau mau gampangnya juga langsung aja ke Prameswara, WA aja atau DM Instagram Prameswara juga boleh sama Prameswara. Nah, masih ngomongin soal permobilan atau zaman sekarang itu kan banyak banget mobil yang canggih-canggih ya Pak ya. Kayak banyak juga fiturnya tuh kayak gadget. Tapi selain fitur yang banyak itu, banyak juga orang-orang yang malah lebih milih yang klasik gitu. Sebenarnya kenapa Pak kalau kayak gitu? Apakah sebenarnya ya memang zamannya atau ada?
1: Ya memang sih zaman sekarang kan zamannya gadget ya. Gen Z lah yang disebut untuk zaman sekarang ini. Nah, kita dari Suzuki-nya juga pun memang sudah mulai merambat seperti mengikuti perkembangan zaman. Contohnya di produk kita yang Suzuki Frong. Suzuki Frong itu sudah sangat canggih sekali, mulai dari fitur ADAS, mulai dari fitur MID-nya, bisa disambungkan ke HP, bisa lewat ada notifikasi HP ke head unit, itu sudah bisa semua. Jadi untuk gadget-gadget yang sekarang, untuk kaum-kaum muda saat ini, jangan khawatir, kita Suzuki tetap berinovasi.
0: Inovasinya banyak sebenarnya, nggak cuma fitur canggih kayak gadget, tapi juga klasiknya masih dalam.
1: Klasiknya gitu masih ada. Klasik dari kita yang kita pertahankan, suspensi nyaman.
0: Tapi nih Pak, misal, aduh Pak, budget aku tuh kayak pas-pasan banget gitu. Nah yang harus kita perhatikan, harus kita pilih utamanya terlebih dulu tuh apanya, mesinnya kah, fiturnya kah, modelnya
1: ini
0: atau
1: ini masuk
0: apa?
1: Nih ya. Untuk sobat-sobat Prameswara yang disebutkan kakak tadi, kita juga menyediakan salah satu unit kita, andalan kita juga, Suzuki Espresso. Suzuki Espresso itu yang pertama, irit banget kak, bisa 1:21. Hampir ada orang yang bilang hampir sama kayak Vario.
0: Iritnya
1: iya. Jadi daripada beli Vario, alangkah baiknya kita beli Espresso.
0: Iya. Dan panasan lagi Pak.
1: Yang pertama sudah irit, yang kedua jalannya, tarikannya juga nyaman banget. Yang pertama irit, itu kan untuk kaum-kaum seperti saya ini ya sangat luar biasa. Contohnya buat kerja, buat mobilitas itu sangat luar biasa. Yang kedua perawatannya sangat murah, mulai dari oli, kaki-kaki semua sangat murah. Seperti itu mungkin yang kita sediakan untuk sobat-sobat yang ingin mungkin mobil-mobil pertama, yang budget-budget ya 100-200 tetap kita sediakan.
0: Sobat-sobat, jadi buat kamu yang udah punya mobil, jangan sampai mobilnya dilina bubuin aja di rumah gitu ya, dipakai nanti bisa diservis juga untuk yang memanjakan mobilnya. Dan untuk kamu sobat-sobat yang mungkin belum punya mobil, nah boleh banget nanti konsultasi langsung ke bapak gitu ya. Boleh nanti bisa menghubungi Prameswara juga boleh, sobat-sobat nanti kita arahkan langsung ke Pak Hadi gitu ya. Terima kasih Bapak.
1: Sama-sama ya.
0: Sukses selalu juga. Untuk sobat-sobat, kita ketemu lagi di podcast Pojok Pintar berikutnya, masih bareng sama aku Nanda. Bye.
2: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Di tengah situasi global yang serba tidak menentu, ekonomi Indonesia justru menunjukkan ototnya. Pada kuartal pertama 2026, pertumbuhan ekonomi nasional berhasil menembus angka 5,61% dengan tingkat inflasi yang terjaga sangat rendah di angka 2,4%. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyoroti bahwa ketidakpastian global saat ini sudah menjadi new normal atau kenormalan baru. Namun, solidnya daya beli masyarakat dari lapisan terbawah yang juga didorong oleh program-program padat karya pemerintah berhasil menjadi perisai bagi ekonomi kita. Tentu kita berharap angka-angka makro yang positif ini juga langsung terasa dampaknya ke perputaran ekonomi lokal dan UMKM di sekitar kita. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
3: 103,9 FM Prames Suara.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong.
5: So Clean Eau de Parfum,
4: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong.
5: So Clean Eau de Parfum,
4: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Prames Suara 103,9 FM. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
9: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
10: Prames Suara.
3: News and information. Prames Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, tadi kita ngomongin persoalan PPDB ya, penerimaan peserta didik baru. Sebenarnya gak afdol nih sob, kalau misal kita gak ngebahas seputaran jalur zonasi juga. Dan niat awalnya ya, bagus buat pemerataan, tapi eksekusi di lapangan ya, ada beberapa bagian yang bikin nangis nih sob. Dan aku juga dengar-dengar ya, dari beberapa rekan yang emang dia terimbas dampaknya ya, dari bapak, ibu sekitaran tempat tinggal, ataupun orang-orang di sekitaran aku ya sob. Ada yang senang, tapi ada juga yang sedih. Dan kalau didominasi ya, lebih banyak yang sedihnya. Kenapa? Karena emang kita kan lingkungannya di pedesaan ya. Jadi beberapa orang yang ambis pengen dapat di sekolah favorit ya, akhirnya mereka tersingkirkan oleh jalur zonasi ini. Karena zonasi ya seperti kita tahu ya, jadi targetnya adalah daerah-daerah terdekat yang direkomendasikan, yang ada sekolah-sekolah tertentu. Nah kayak gitu. Jadi kalau misal kita di desa, kita pengennya target di sekolah favorit ya sob, jadi gak bisa gitu. Padahal dari segi kemampuan ya kita bersaing, cuma karena ada zonasi akhirnya kita yaudah sekitaran lingkungan rumah aja buat sekolahnya gitu. Ada tuayan pro kontra tentang hal ini sih. Enaknya ya kalau misal orang yang terdekat lokasi dari sekolah favorit ya itu akan diuntungkan. Tapi kalau misal untuk sekolah favoritnya jauh dari apa ya, kayak dari lokasi, kemudian jauh dari rumah, pada akhirnya kita gak bisa akses ke situ pun sama aja gitu. Sama ini nih sob, biasanya ya sekolah favorit kan didominasi oleh sumber daya manusia atau murid-murid yang emang favorit juga. Maksudnya kayak dia punya prestasi, kemudian dia punya pencapaian ABC ya, atau dia jago dalam bidang apa-apa gitu. Nah kalau misal zonasi ini pun gimana pembagiannya coba? Misal kamu jago, kamu bisa masuk ke sekolah favorit ya, kamu pintar juga, kamu sering juara kompetisi, tapi karena ada zonasi, mau gak mau kamu ambil sekolah yang ada di sekitaran kamu aja, bukan sekolah favorit di kotamu gitu. Ya ada tuayan pro kontra sama hal ini sih. Bayangin ya, rumahnya cuma beda gang, tapi yang masuk satu kuota cuma satu, sisanya terpental nih. Dan padahal ya jaraknya cuma 50 meter doang. Misal kamu tetanggaan sama orang ya, kamu sama-sama dari angkatan SMA mau ke jangan SMA deh, SMP mau ke SMA, kena zonasi ya. Sob, teman kamu ke ACC, tapi kamu enggak. Dia ke ACC di sekolah favorit, kamu enggak. Kemudian kalau dari segi kemampuannya, kamu lebih bersaing nih untuk masuk ke sekolah favorit. Nah gimana tuh gitu. Belum lagi fenomena numpang kakak di rumah saudara yang deket ya. Biasanya ada juga yang tipe-tipe kayak gini. Jadi misal ternyata kakaknya bukan asli ya di situ, akhirnya dia masuk ke sekolah sekitaran situ aja gitu. Nah ini jadi resiko sih. Sebenarnya sob, kalau kita mau mikir lebih dalam ya, strategi PPDB ini tuh zaman sekarang udah ngalahin taktik yang namanya main catur. Jadi perlu berhati-hati ya sob, buat kamu yang kiranya mau masuk tipe-tipe yang lulus dari SMP ke SMA ya. Selain ada jalur zonasi ya, ini ada juga PPDB yang tadi kita ngebahas seputaran. Ternyata kursi SMA negeri itu terbatas dibandingkan dengan jumlah lulusan. Jadi semakin ketat nih ya. Belum lagi dapat zonasi, waduh makin kurang-kurang aja nih untuk dapetin peluang dapat negerinya gitu. Gitu ya. Dan ini ada komen nih yang masuk nih sob, dari korban zonasi. Ada Mas Anam dari Sukodadi ya. Lia adekku nangis kejar, rumah kita tuh aslinya deket banget sama SMA idaman sih, tapi karena kehalang rel kereta ya, dan secara map muter jaraknya akhirnya kehitung jadi jauh. Akhirnya kalah sama anak desa sebelah yang rumahnya narik garis lurus. Real nyesek banget sih dengernya ya sob. Aturan jarak garis lurus emang sering jadi bikin plot twist, padahal ya sama-sama di daerah yang deket situ gitu. Dan ini ada lagi dari Bu Endang ya, dari Sugiyo. Mbak Lia, jujur saya nyesel gak mindahin kakak anak saya ke rumah mbahnya di kota dari tahun lalu. Sekarang kelabakan sendiri pakai jalur prestasi, akademiknya pun ketat banget. Ya sabar ya Bu, sabar ya Bu Endang ya, karena emang saingan tahun ini tuh lagi gila-gilaan ketat banget, dan adanya pemberlakuan zonasi itu tadi nih sob gitu ya. Sebelum kita ngebahas seputar detail ya, ini ada angin segar ya, ada beasiswa Pemprov dan swasta. Mungkin kamu nanti yang kiranya lulusan SMP ke SMA, yang mau gak mau nih kamu udah terpental dari kursi SMA negeri ya, atau SMK negeri, setidaknya kamu tahulah informasi-informasi seputaran beasiswa yang ada di swasta. Dan aku akan update setelah ini ya. Jangan kemana-mana, stay tune aja bareng aku di Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Brahma Suara 103,9 FM. Music Hits.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prima Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, tadi kita setelah ngomongin persoalan kuota 79.000 murid ya. Dan ini aku kasih angin segar nih buat kamu nih sob ya. Ada informasi tentang program beasiswa SMA SMK swasta Pemprov Jatim ya. Ini tuh bentuk bantuannya sebenarnya beda-beda. Ada sekolah swasta yang ngasih beasiswa penuh 100% alias gratis uang gedung dan SPP 3 tahun khusus buat kamu yang punya KIP atau masuk pendataan keluarga tidak mampu. Terus ada juga yang ngasih diskon gede-gedean buat uang pangkal ya sob, sampai gratis SPP karena sekolahnya udah dapet dana BPOPP atau biaya penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan dari gubernur. Dan untuk cek datanya ya, kamu bisa langsung menghubungi SMA atau SMK swasta di sekitaran tempat tinggalmu. Apakah mereka punya beasiswa penuh untuk penerima ya, pemilik KIP, Kartu Indonesia Pintar, masuk pendataan keluarga tidak mampu, buat kamu bisa coba beasiswa ini gitu. Dan cek juga biasanya ada PPDB ya, sob. Penerimaan peserta didik baru tuh, mereka ngasih informasi di awal kalau misal ada diskon gede-gedean untuk uang pangkal sampai gratis SPP. Pastiin lebih detail ya, biar nantinya kamu juga nggak ragu-ragu. Biasanya ada takutnya kalau misal ada hal yang tidak diinginkan ya, kayak misal tiba-tiba ada uang pangkal, tiba-tiba diminta untuk SPP. Jadi antisipasi hal tersebut, jadi kamu harus pastiin di awal dulu. Kamu bisa langsung menghubungi SMA, SMK swasta terdekat kamu ya. Mereka punya beasiswa penuh 100% untuk KIP atau masuk pendataan keluarga tidak mampu pun, mereka apakah punya diskon gede-gedean untuk uang pangkal sampai gratis SPP. Biasanya tipe-tipe sekolah ini tuh dapat dana BPOPP, biaya penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan. Jadi buat kamu jangan khawatir ya sob, kalau misal kamu na'udzubillah ternyata kamu bukan penerima kuota untuk SMA SMK negeri ya sob. Nah kamu bisa coba di swasta dengan targetnya kamu bisa gabung di beasiswa KIP, atau kamu pastiin kalau di sekolah tersebut ya mereka nyediain yang namanya diskon gede-gedean untuk uang pangkal sampai gratis SPP gitu ya. Dan cara daftarnya ya gampang banget, kamu bisa langsung hubungi ke SMA SMK swasta terdekat di Lamongan. Tanyain ke panitianya gini, "Pak, Bu, apakah di sini menerima kuota program beasiswa Pemprov Jatim?" gitu. Kalau iya langsung daftarin aja anaknya sebelum kuotanya penuh. Gitu ya, sob ya. Jadi benar-benar plan B-nya nyiapin kamu dan nyelamatin gitu. Dan terkait ini ya sob, aku mau nyampein tentang biasanya ya, kalau misal urusannya swasta itu ada istilahnya yang namanya swasta itu buangan. Nah kamu pernah gak dengar dengan istilah ini? Dengar istilah ini pernah gak gitu? Aku mau ngingetin nih ya, stigma kalau sekolah swasta itu sekolah buangan harus banget dihapus dari pikiran kita. Pemikiran kayak gitu ya sob, itu udah ketinggalan zaman. Dan sekarang udah banyak banget sekolah swasta di Jawa Timur termasuk di Lamongan juga. Mereka punya kualitas yang sangat bagus, komunitas lab komputernya juga lengkap, lulusannya langsung link at match sama industri atau kedisiplinan lainnya yang bagus ya sob. Bahkan mereka juga punya ekskul yang banyak, kemudian mereka juga banyak yang standarnya internasional nih swasta. Jadi gak boleh diremehin ya. Sekolah swasta itu punya peran yang strategis buat dukung pemerataan pendidikan juga. Buktinya untuk sekolah negeri pun tadi kapasitasnya juga belum bisa menampung lulusan SMP ya kan. Nah swasta itu bisa jadi pilihan yang terbaik juga gitu. Jadi gak semua swasta itu notabene jelek ya sob. Swasta itu juga ada yang kualitasnya justru satu dua ada yang lebih bagus dari negeri juga ada. Jadi tidak boleh menutup apa ya, menutup pikiran bahwa swasta itu selalu buruk, no gitu. Dan ini ada komen-komen yang masuk nih ya sob, tentang tim fleksibel sama urusan kualitas nih. Ada Cak Yudi di Karanggeneng. "Lia, anakku dari awal aku arahin ke SMK swasta di dekat rumah. Jurusan multimedia di sana emang lebih banyak praktek langsung. Alatnya juga canggih daripada maksain masuk negeri tapi enggak sek ya. Mending swasta tapi sesuai sama passion anak, real." Berarti ini Cak Yudi ya, itu udah tahu passion anaknya apa. Dan ya ini tadi, swasta itu gak melulu bisa diremehin ya, alatnya canggih, banyak prakteknya gitu. Jadi gak menutup kemungkinan kalau di situ juga bisa berkembang besar atau berkembang pesat lah untuk anaknya gitu ya. Ini ada lagi dari Kak Ning, Ning Rahma di Brondong. Lia, aku ini alumni swasta, SMA swasta sih lebih tepatnya. Dulu sempat minder karena teman-teman pada masuk negeri. Tapi buktinya ya, aku lolos PTN jalur undangan. Karena guru di swasta lebih fokus ngebimbing, kita jumlahnya gak overload di kelas. Nah, ini bukti nyata kalau misal swasta gak bisa diremehin. Gitu ya sob ya. Dan masih seputaran update PPDB ya, yang lagi rame dibahas. Jangan kemana-mana ya, stay tune aja bareng aku, karena aku bakal nemenin kamu sampai di jam 8 malam nanti. Spesial buat kamu malam hari ini, aku bakal selain lagu dari Ed Sheeran, Perfect.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, ini misal alternatif lain ya, misal kamu nggak dapet kuota di SMA atau SMK negeri ya, kamu bisa tadi caranya ya masuk swasta ya, dengan melihat di sana ada beasiswa apa enggak gitu ya sob ya. Kemudian dan ini ada alternatif lain, kamu bisa pilih madrasah atau pesantren. Ini juga punya privilege yang bagus ya. Kemudian banyaknya madrasah aliyah atau pondok pesantren di Lamongan yang kualitasnya juga diakui, bahkan sampai tingkat nasional nih sob, ini yang ada di Lamongan gitu. Kalau urusan akademik dan zonasi bikin pusing ya, kenapa gak masukin anak ke pondok pesantren aja? Ilmu dunianya dapet, ilmu agamanya pun mateng, plus kemandirian anaknya juga terlatih. Tapi ya sob, kamu perlu untuk memastikan bahwa emang di situ madrasah dan pesantrennya emang udah teruji kualitasnya. Karena sekarang juga lagi marak ya sob, ada walid di dunia nyata ya. Jadi kadang jujur dari segi pandanganku sendiri ya, aku ngebolehin kalau misal aku, dari keluarga aku ya, ada yang mau masuk ke madrasah atau pesantren, oke deh aku setuju, tapi dengan pertimbangan coba cek lagi kualitasnya gimana, kondisinya di sana realnya gimana, kamu kalau perlu juga nyari sejarahnya dari lulusan sebelumnya alumni gitu. Karena ya sob, jujur ini ada kasus juga ya yang masih perlu diungkap ya. Ini ada di Lamongan juga seputaran madrasah dan pesantren. Jadi pastiin madrasah dan pesantren pilihan kamu real, itu kualitas dan apapun yang di dalamnya bisa dipertanggungjawabkan dengan baik dan hasilnya kualitasnya juga mumpuni gitu. Karena di sini juga resiko ya. Riskan, ada walid dalam dunia nyata, perlu berhati-hati, atau kondisi-kondisi lainnya nih dalam madrasah atau pesantren. Bullying atau misal di situ enggak ada apa-apa ya. Jadi perlu diperhatikan ya sob ya. Terkait karena emang di sana ada versi kemandirian anak yang terlatih ya. Entah di situ hidup bareng sama teman-teman madrasah, sama teman-teman pesantrennya, boleh. Tapi ya itu tadi, kamu perlu untuk ngecek lebih detail kalau misal mau masuk ke sini. Tapi ya sob, kalau misal kamu udah jago buat milih madrasah atau pesantren pilihan kamu ya, di Lamongan juga banyak yang emang udah diakuin sampai nasional. Tetap jadi PR-nya jangan lupa di cross check lagi ya, jangan sampai salah nempatin tempat ke anak apalagi nyetor gitu. Nah, ini ada lagi komen-komen yang masuk ya seputaran tentang jalur religi dan pasrah ya. Nyambung sama diskusi barusan sih. Ini dari Pak Sodik Mantup. Lia, saya mah pusing banget PPDB negeri. Anak saya yang pertama lulus SMP langsung saya masukin pesantren di Paciran. Aman, teratur dan orang tua tenang. Kerja enggak mikir macam-macam. Benar. Terus ada Dek Rio nih, calon siswa. Ini ada di Ngimbang. Lia, aku sekarang lagi di teras ngelihatin bintang sambil pasrah sih. Kalau mau masuk negeri ya alhamdulillah, kalau enggak berarti rezekiku mungkin di swasta. Yang penting bapak ibu bisa nyekolahin aku. Pemikiran yang cukup dewasa ya. Semoga bapak ibu kamu bangga sama kamu. Tapi pastinya bangga sih, karena jarang ya misal anak-anak yang mikirnya pokoknya bapak ibu sehat bisa nyekolahin dan ya udah sih kalau misal belum rezeki ya nggak apa-apa, itu jarang dengan tingkatannya SMP ya. Dan kamu keren banget nih Rio. Itu tadi ya sob, seputaran kamu bisa cari jalur alternatif masukin anak ke madrasah atau pesantren ya. Tapi jangan lupa PR yang aku sampaikan tadi ya, cross check lagi lingkungannya apakah di situ emang real benar atau perlu dipertanyakan. Hati-hati ya, ada wali di dunia nyata. Nah kayak gitu, jadi kita antisipasi ya, karena kita tidak tahu keseharian anak di sana gimana, karena emang kebanyakan di situ kan juga untuk membangun kemandirian anak ya. Tapi ya kembali lagi ke lingkungan pesantren madrasah masing-masing gitu, bisa dipertanggungjawabkan kualitasnya emang real bagus atau enggak gitu ya sob ya. Dan masih seputaran tentang PPDB, biar kamu mental health-nya tetap bagus ya, aku punya beberapa tips ya sama pesan untuk ya sekolah mungkin. Tapi sebelum itu ya sob, aku bakal setelin lagu spesial buat kamu untuk malam hari ini dari Rea Asmara Glue. Selamat mendengarkan.

0: kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Prame Suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Pernah kebayang jadi orang yang membantu menyelamatkan nyawa, menjadi bagian dari mereka yang selalu dibutuhkan, kapanpun, dimanapun? Kalau itu mimpimu, SMK Kesehatan Bakti Wiyata adalah tempatnya. Di sini, kamu dipersiapkan jadi tenaga kesehatan profesional sejak dini. Belajar dengan kurikulum praktik dan fasilitas lengkap agar kamu lulus dan langsung siap kerja. Pilih jurusan impianmu, asisten laboratorium medik, farmasi, asisten dental, hingga keperawatan dan caregiver. Semua dirancang untuk membuka peluang karir luas di rumah sakit, klinik, laboratorium, hingga industri kesehatan. Dan kabar baiknya, tersedia beasiswa hingga lulus. Tapi jangan santai, karena kuota terbatas dan cepat penuh. Jadi tenaga kesehatan bukan sekedar profesi, tapi panggilan hati. Ayo daftar sekarang juga. Pendaftaran online bisa dilakukan melalui website www.smkkbw.sch.id atau datang langsung ke kantor pendaftaran di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65 Kediri. Info lengkap 0857 1717 1735. Langkah awal menuju profesi mulia di dunia kesehatan.
0: 103,9 Brama Suara FM.
2: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae! Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
3: Menghadapi prediksi kemarau panjang akibat fenomena El Nino di tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Lamongan terus mengebut langkah antisipasi agar sektor pertanian kita tidak sampai lumpuh. Fokus utama saat ini adalah mengamankan pasokan air. Dinas terkait terus memantau ketat debit air di kantong-kantong air utama kita, seperti Waduk Gondang dan Waduk Perijatan, agar tetap cukup untuk mengairi lahan produktif. Selain itu, BPBD Lamongan juga sudah mulai memetakan desa-desa yang rawan mengalami krisis

0: krisis air bersih untuk menyiapkan armada tangki bantuan. Untuk para petani, pemerintah menghimbau agar mulai menyesuaikan pola tanam, misalnya dengan menyelingi tanaman padi dengan palawija yang lebih tahan kering. Mari kita sama-sama bijak menggunakan air sedari sekarang agar dampak kemarau ini bisa kita lewati dengan aman. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Halo sobat Prames Suara, kembali lagi di Pojok Pintar barengan sama aku Rinda tentunya. Nah kali ini Rinda gak sendirian karena udah ada Nan Lucky yang bergabung di tengah-tengah kita hari ini. Apa kabar Nan?
2: Alhamdulillah tetap sehat, kuat, perkasa.
1: Wah, ini biasanya yang saya lihat di sosial media ya, Sob. Ya, tapi kali ini udah hadir di tengah-tengah kita secara langsung untuk ngasih himbauan nih ke kita semuanya ya, tentang keamanan, terus juga cara pelaporan kalau kamu mau lapor soal tindak kejahatan mungkin yang lagi kamu alamin, atau mungkin hal-hal yang darurat yang kamu alami juga bisa banget lapor ke 110 ya, Ndak.
2: Betul,
1: ya.
2: 110.
1: Iya. Nah, pertama nih, Ndak. Jadi mau tanya dulu, kayak belakangan ini secara umum bagaimana sih kondisi di Lamongan? Apakah aman, kondusif, atau seperti apa, Dan?
2: Yeah. Alhamdulillah ya, Mbak Rinda. Sampai dengan hari ini, saya melihat wilayah Lamongan tuh kondusif. Alhamdulillah kondusif. Terpantau aman, kondusif. Dan masyarakat, saya lihat, bebas aktivitas ini. Tidak ada hal-hal yang bisa menghambat aktivitas mereka sehari-hari, contohnya saat berangkat dan pulang kerja itu bisa dilakukan tepat waktu, tidak banyak gangguan, ya kan? Dan saya lihat pagi itu bapak-bapak, ibu-ibu atau adik-adik sekolah berangkat sekolah, mengantarkan anak-anaknya sekolah, ya kan?
1: Iya.
2: Terus aktivitas perdagangan di beberapa pasar juga lancar.
1: Iya, gitu, betul gitu, sekali. Ya. Jadi masih kondusif ya, ini lagi ya hitungannya. Nah juga belakang ini kan sering banget tuh, Ndak. Saya lihat di sosial media banyak sekali pelaporan 110
2: ya,
1: gitu.
2: Betul-betul.
1: Dan itu juga macam-macam banget gitu loh kalau saya lihatnya ya. Mulai dari yang mungkin dia kena tindak kejahatan,
2: betul,
1: atau mungkin hal-hal yang sepele aja gitu. Tapi untuk Nan Lucky sendiri, laporan apa yang paling sering diterima dari masyarakat?
2: Ya, Alhamdulillah memang 110 itu adalah solusi atau kita itu hadir untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat.
1: Iya.
2: 110 itu memang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kepolisian dalam situasi yang darurat atau membutuhkan suatu kehadiran kepolisian untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, saat ini di wilayah Lamongan, alhamdulillah banyak yang memanfaatkan, Mbak.
1: Iya, benar.
2: Banyak sekali yang memanfaatkan 110 ini. Saya ucapkan terima kasih. Dan alhamdulillah juga kita sampai dengan detik ini juga bisa mengcover, membantu penyelesaian dengan baik pada masyarakat. Seperti contohnya ini, kayak kemarin yang terakhir ini kan, saat jam 3 pagi, jam 3 lebih 30 menit itu, telepon ke kita, Mbak. Ada masyarakat yang saat ronda malam ini, menemukan sebuah kendaraan tanpa identitas sama sekali. Motornya juga nggak ada plat nomornya seperti apa. Pemiliknya nggak ada. Itu katanya sudah dari beberapa jam lalu motor itu di situ gitu kan. Akhirnya takut itu motor hasil tindak pidana kejahatan atau milik terduga orang yang ingin melakukan perbuatan jahat, telepon Mbak ke kita 110. Alhamdulillah kita respon dengan cepat, kita datangi kita ke TKP. Alhamdulillah waktu itu tidak ada 10 menit kita hadir ini sebagai respon cepat kita, dan di sana ternyata pemiliknya datang itu, Mbak. Datang pemiliknya dan kita lakukan beberapa interogasi terkait kepemilikan dan identitasnya serta keperluannya di situ, karena yang bersangkutan juga tidak membawa identitas sama sekali. Akhirnya untuk penyidikan lebih lanjut, proses lebih lanjut, kita bawa ke Polsek Meger.
3: Iya.
2: Sehingga didalami sama rekan-rekan Polsek Meger.
3: Betul. Nah, itu kan salah satu contohnya ya, Dan, ya. Tapi ada nggak sih kayak orang yang lapor untuk hal-hal yang sepele gitu mungkin?
2: Nah, ini. Ada. Banyak, Mbak. Tapi salah satunya saya juga, saya contohkan adanya, adanya masyarakat yang kapan itu mobilnya terperosok, Mbak.
3: Oke.
2: Okay. Mobilnya terperosok di sebuah got. Lah, ini telepon bisa 1-0, Mbak.
3: Betul.
2: Akhirnya saya kendalikan dan saya telepon ke polsek terdekat untuk hadir memberikan pelayanan.
3: Akhirnya, dibantu.
2: Iya, dibantu, diberikan pelayanan dan dicarikan alternatif bantuan. Dan ada lagi, masyarakat yang tengah malam saat itu banyak bocor, Mbak.
3: Oke, okay. Itu juga langsung sigap.
2: Iya, kejadian di JLU itu, Mbak. Saat beliaunya itu, bukan orang Lamongan, rencana mau ke Tuban itu.
3: Iya.
2: Banyak bocor di tengah jalan, kalau nggak salah tengah malam. Wah. Telepon 110. Alhamdulillah, kami beserta anggota datang. Kita datang dan kita berikan bantuan, kita tambalkan bannya itu.
3: Oke, langsung ya.
2: Iya.
3: Ya, seketika itu juga, karena namanya di jalan kan pastinya betul, mereka butuh untuk melanjutkan perjalanannya. Nah,
2: dan ini, Mbak, yang saya salut dengan pimpinan kami, Pak Kapolres, Pak Arief ini mempunyai inovasi yang sangat luar biasa, sehingga beliau menyampaikan, kalau bisa orang mau nelfon 110 minta solusi, kalian harus bisa memberikan solusi dan pelayanan terbaik. Salah satunya yang sepele, yang dianggap remeh, tapi itu kamu harus bisa bantu. Beliau memberikan beberapa fasilitas, Mbak.
3: Iya.
2: Peralatan seperti ada di mobil kami, Pak Mapel itu, Mbak. Ada pompa angin portable.
3: Wah, lengkap ya.
2: Iya, dan ada alat tambal ban, Mbak. Saya belinya dilengkapi. Sehingga kita tidak kesulitan sama sini. Kita datang, kita bisa bantu eksekusi dan kita bisa pompakan untuk darurat. Sehingga nanti mungkin pas berjalan menemukan tempat tambal ban yang memang sesuai SOP yang terbaik bisa ditambah lagi.
3: Benar, karena kadang-kadang kalau tengah malam juga tambal ban ya.
2: Betul, iya.
3: Gitu ya,
2: Nan,
3: ya.
2: Saya terima kasih pada Pak Kapolres.
3: Iya. Terus kemarin tuh, Nan, ya, kan saya juga buka sosial media. Banyak tuh warga yang resah gara-gara katanya ada penampakan teror pocong gitu. Nah, itu seperti apa, Rinda, sebenarnya? Apakah itu memang ada modus operasi kejahatan terbaru atau memang orang yang iseng atau seperti apa itu?
2: Kemarin terkait keresahan masyarakat terkait isu-isu pocong itu. Alhamdulillah oleh rekan-rekan Polres Lamongan, rekan-rekan dari Babin Kamtibmas itu gak cepat kemarin, Mbak, meredam isu itu, mendatangi TKP dan mencari pelaku teror pocong ini. Ternyata setelah dilakukan pendalaman, ini ya efek dari media sosial juga ini. Ingin terlihat konsisten ini di media sosial, ingin mendapatkan apa ya,
3: viewers yang banyak,
2: bikinlah konten-konten yang sensasional.
3: Oh, aduh.
2: Tapi tanpa diketahui sama dia, ini malah menimbulkan sebuah keresahan.
3: Iya, benar.
2: Yang niatnya kepingin menghibur dengan konten yang
3: dianggap lucu gitu mungkin
2: lucu,
3: ya.
2: Malah dikait-kaitkan dengan kasus-kasus kriminalitas begal dan lain-lain. Akhirnya membuat masyarakat resah.
3: Oke. Okay.
2: Jadi iseng sebenarnya mereka ini.
3: Tapi untuk pelakunya ini seperti apa, dan mungkin bisa di itu identitasnya gitu. Apakah mereka anak yang udah di atas 17 tahun yang sadar tapi masih suka usil atau iseng gitu?
2: Ada kemana masih kategori anak-anak sih, Mbak.
3: Waduh, ya, bocil.
2: Bocil, iya. Kepingin sebenarnya itu hanya dipakai kebutuhan story dia katanya, Mbak.
3: Aduh.
2: Story WA, tapi ada yang ngambil dan di up di media sosial, akhirnya rame ini ya kan.
3: Dasar
2: namanya, namanya masih anak-anak ya. Makanya pola pikirnya beda dengan yang masih dewasa. Makanya kan juga berpesan ini kepada masyarakat ini, kalau ada informasi-informasi yang sekiranya berbau prank atau mistis itu, jangan langsung ini ditanggapi dengan apa, serius.
3: Iya.
2: Habis langsung di-share. Wah, jangan. Harusnya, apa namanya, mereka ini sharing sebelum share.
3: Iya, disaring dulu. Di
2: iya, keberadaannya kayak.
3: Karena kita kan nggak pernah tahu ya, dan ya, keberadaan di balik itu seperti apa gitu. Kita pengennya niatnya lucu-lucuan, ternyata itu menimbulkan keresahan juga nggak patut, gak begitu patut, kan. Betul. Nah kalau misalkan seperti itu terjadi ya Dan, apakah kita bisa langsung lapor ke 110 atau 110?
2: Silakan. Intinya 110 seperti yang saya bilang tadi, siap menerima segala aduan dari masyarakat, ya kan, apapun itu yang memang masyarakat butuh layanan kepolisian, butuh kehadiran kepolisian, siap kami menerima. Tapi tentunya nanti kita klasifikasi lagi nih, kita juga delegasikan ke instansi-instansi mana ini, contohnya ini ada, selain misi seperti itu ada kejadian kebakaran, telepon ke 110, kita terima. Secepat itu juga kita juga koordinasi dengan dinas kebakaran di daerah terdekat. Kalau di Lamongan ini kan ada beberapa titik ini juga.
3: Betul.
2: Ya. Kalau yang kota mungkin kita koordinasi yang di wilayah dekat kota, yang di Bapak juga. Dan mungkin selain hal seperti itu juga gejolak sosial. Mungkin ditemukan apa namanya seorang tunawisma, ya kan, orang terlantar. Itu juga sering, Mbak, kita mendapatkan pengaduan. Kita datangi, kita tangani awal dengan memberikan pertolongan kepada beliau, kita tanya identitasnya, kalau memang butuh tindak lanjut, kita koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.
3: Oke, berarti ini yang saling berkolaborasi.
2: Betul,
3: gitu
2: ya, kita antara
3: satu dengan yang lainnya.
2: Bersinergi. Kita tidak ingin jadi yang terbaik, tapi bagaimana kita berkolaborasi sebagai intansi pemerintah, alat pemerintah ini untuk memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat khususnya di Lamongan.
3: Oke, gitu. Jadi nanti diklasifikasikan masalahmu seperti apa dulu.
2: Betul.
3: Bakal ditangani juga dengan pihak-pihak yang sudah terpercaya gitu ya. Nah ini untuk kamu yang juga mungkin belum tahu bagaimana cara pelaporannya di 110 itu seperti apa, dan mungkin bisa dijelaskan kepada warga Lamongan nih.
2: Nah, ini Mbak, justru kemudian laporan-laporan di 110 ini yang notabene sangat muda ini, ya kan? Akhirnya banyak yang masuk ini ke kita itu dari bocil-bocil ini.
3: Karena bocil lagi ini ya, Dan ya. Waduh, bocil sangat-sangat meresahkan.
2: Jadi, kalau kita mau ngelamar 110 itu gampang. Ambil HP-nya, ketik di telepon 110. Itu langsung akan tersambung ke kita. Dan kita akan aware langsung, operator kita di kantor itu sangat sigap. Bisa dicoba. Telepon 110, asalkan nomornya masih aktif. Jangan sampai sudah hangus, nggak akan bisa. Nggak ada pulsanya, nggak apa-apa, yang penting aktif. Telepon ke kita 110 pasti akan masuk.
3: Siap.
2: Dan insya Allah pasti terangkat. Dan jika memang nanti, karena ada kendala provider di wilayah Lamongan ini, tidak terangkat, secara otomatis akan sambung ke Polda.
3: Oh, langsung berarti?
2: Iya. Dan jika memang di area situ juga tidak tercover, langsung ke Mabes, Mbak.
3: Gitu, berarti pusatnya langsung.
2: Langsung, makanya pimpinan kita ini aware sekali kepada masyarakat umumnya untuk memberikan layanan terbaik. Jangan sampai masyarakat yang butuh bantuan Polri ini tidak tercover.
3: Iya.
2: Nanti dari Mabes akan langsung menelepon ke pimpinan kami di sini. Tapi kalau aman nanti insya Allah pasti tercover jam berapapun.
3: Siap, 24 jam
2: ya. Jam, jangan khawatir, kita berikan layanan yang maksimal bagi masyarakat Lamongan khususnya.
3: Iya, jadi untuk kamu yang mungkin ada kendala dimanapun itu ya, Sop, ya kamu bisa langsung aja nyobain untuk lapor di 110. Tapi ini untuk keadaan yang urgent aja ya, jangan sampai kamu gak ada apa-apa, gabut, iseng, aku mau coba deh, gitu. Jangan, karena khawatirnya orang-orang yang penting, yang mau butuh bantuan, itu takut terpental gitu ya, Dan ya.
2: Dan saya sangat terima kasih juga kepada warga masyarakat Lamongan yang memanfaatkan call center 110 ini, dari hal kecil sampai hal yang memang darurat, itu satu kebanggaan bagi kami, Mbak. Contohnya kemarin ada yang ular masuk ke dalam rumah, ban bocor, ya kan? Habis itu ada yang kendaraan mogok, telepon ke kami. Kami sama sekali tidak keberatan, kami aware. Itu menunjukkan bahwa masyarakat itu trust, percaya kepada kami, bisa membantu mereka, dan kami juga suatu kebanggaan bisa hadir langsung memberikan bantuan kepada masyarakat kami.
3: Betul. Berarti memang dikategorikan bahwa 110 ini berhasil ya, Dan.
2: Insya Allah harus berhasil.
3: Untuk menciptakan warga yang bingung lapor kemana, ke 110 aja gitu. Dan juga mungkin terakhir nih, Dan, ada nggak sih kayak himbauan dari jenengan langsung gitu terkait Lamongan belakangan ini seperti apa, terus juga untuk warga yang melapor, terus juga agar kita bisa menjaga keamanan bersama-sama, termasuk kita masyarakat sendiri gitu ya, agar kondusif selalu wilayah Lamongan ini. Silahkan.
2: Yang saya tekankan adalah apapun situasinya itu, menghadapi isu apapun itu, kita itu yang pertama harus tenang dulu, Mbak.
3: Iya,
2: betul. Ya, nggak usah gegabah. Ya, kenapa? Kalau orang panik gitu kan nanti apa malah bisa tidak berpikir rasional dan salah mengambil keputusan.
3: Iya, betul.
2: Iya kan? Jadi harus waspada. Katakanlah kita jika akan melakukan sesuatu, Mama, kita ingin melakukan perjalanan kemana, kita juga harus mengantisipasi waktunya, perlengkapan diri, keamanan dirinya, ya kan? Mungkin, oh ini agak jauh ini, tapi di sana tempatnya agak sepi seperti ini, nah mungkin kita bisa memanajemen waktunya ini, berangkatnya mungkin oh agak sore saja, ya kan?
3: Yeah.
2: Ya, tidak ada masalah, ya kan? Terus bekali diri dengan apa handphonenya, kayak persiapan baterainya semua, kalau ada kejadian darurat itu masih bisa dihubungi, ya kan?
3: Betul. Betul.
2: Terus diingat-ingat 110, ya kan, 110 di seluruh Indonesia dimanapun jika butuh pelayanan polisi, tekan itu, insya Allah kami siap.
3: Betul. Mudah diingat juga ya, Sofia, tinggal kamu tekan aja 110, nanti kamu bakal tersambung langsung dan dapat bantuan dari pihak kepolisian. Betul. Itu tadi obrolan kita hari ini. Jadi untuk kamu jangan lupa catat poin pentingnya ya, Sof ya. Dan terima kasih juga untuk Dan Lucky yang udah bergabung ya, udah ngasih umur kita semuanya agar Lamongan kondusif, Lamongan aman juga. Dan kita kalau mau pergi kemanapun gak ngerasa was-was.
2: Betul.
3: Gitu. Itu yang paling penting. Dan juga terima kasih Sof. Sampai jumpa di Pojok Pintar berikutnya.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare
8: 103,9 Prameswara FM.
9: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
10: Teh? Teh siapa?
9: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
10: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
9: Untung itu, bos.
10: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
9: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
10: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
11: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
12: Kan minum es teh jus bang.
11: Tijus!
12: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
9: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
11: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
13: Dari Winsport
8: 103,9 FM Prameswara.
14: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Raudhatul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan agar terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Rototul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
13: Masih ingat gak sama episode Pojok Pintar? Ya waktu itu kita membahas soal anggaran MBG yang sampai 268 triliun itu. Waktu itu kita mikir ya, wah dengan uang segitu banyaknya, urusan gizi anak-anak pasti terpenuhi dan aman. Tapi ternyata ada kejutan di balik lapangan.
15: Dana MBG 12 triliun mengendap di rekening yayasan, Stranas PK soroti korupsi.
16: Pemirsa, KPK menyebut tata kelola anggaran program MBG belum maksimal setelah menemukan dana belasan triliun mengendap di rekening yayasan SPPG sepanjang tahun 2025.
17: Ya, tak hanya itu, KPK juga menemukan dampak perputaran ekonomi dari program MBG di daerah masih sangat minim.
13: Coba bayangin kejadian ini ya, Sob. Kamu dan teman sekelasmu itu patungan buat beli pizza ke bandara. Nah, pas hari H, pizzanya tuh gak datang, malah cuma dikasih dari tawar aja. Pas ditanya, bendaharanya dengan santai bilang, "Oh, uangnya belum aku bayar ke penjualnya. Aku simpen di bank dulu, biar ada bunganya." Tuh, ngeselin banget kan? Karena kita kan maunya tuh pizza, bukan ya bunga di bank itu. Nah, kejadian ngeselin kayak gitu terjadi di program MBG kita. Dari ratusan triliun yang kita bahas kemarin, ternyata ada 12 triliun rupiah yang nyangkut. Kok bisa? Jadi gini ceritanya. Setelah pemerintah ketok palu buat menyalurkan triliunan rupiah itu, harapan kita uangnya tuh langsung aja ngalir ke dapur-dapur umum atau pedagang kecil biar ekonomi di daerah langsung berputar. Tapi belakangan ini ternyata ada temuan yang bikin kita heran. Ada sekitar 12 triliun, bukannya sampai ke tangan ibu-ibu catering, tapi malah diam tidur di rekening bank milik beberapa yayasan atau perantara. Yang rugi siapa? Ya jelas dong, adik-adik sekolah yang porsi dan kualitas makanannya dikurangi. Ditambah pengusaha catering lokal yang jadi kesusahan. Di episode kemarin kita udah bahas ya kalau program ini dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Nah, disinilah letak masalahnya. Uang dari pusat ternyata harus mampir dulu nih ke pihak perantara yang namanya yayasan atau penyalur. Logikanya nih Sob, buat apa negara butuh perantara kalau ujung-ujungnya cuma bikin prosesnya macet? Uang 12 triliun rupiah itu akhirnya mandek di bank. Dan ya gak jadi telur, gak jadi daging, gak jadi susu. Biar kamu makin kebayang sedihnya juga nih Sob, mari kita pakai cerita Bu Siti ini mewakili jeritan pedagang kecil di berbagai daerah. Jadi Bu Siti ini tuh pengusaha catering lokal yang dapat jatah masak ribuan porsi. Nah, dia tuh dijanjiin macam-macam tuh di awal. Dia sampai rela ngutang buat beli bahan baku dan bayar karyawan. Sudah nih ya, masak berminggu-minggu. Bayarnya dari yayasan perantara telat cair. Alasannya klasik Sob, masih proses administrasi Bu. Padahal uangnya sudah ada di rekening si yayasan. Akhirnya Bu Siti ini rugi dong. Dan biar usahanya tetap jalan, dia terpaksa mengurangi porsi lauk. Niat negara ngasih protein tinggi yang sampai ke meja siswa malah menu seadanya. Pertanyaan besarnya, kenapa yayasan ini menahan uang sebegitu lamanya? Dan jawabannya, apakah cari untung sambil rebahan? Uang 12 triliun kalau didiamkan di bank, bunganya itu bisa tembus puluhan miliar. Ini bahaya banget sobat, karena anggaran 268 triliun yang kita banggakan kemarin ternyata punya celah buat oknum nyari untung dari bunga bank. Pertanyaannya, bunga bank yang miliaran itu masuk ke kas negara atau malah masuk ke kantong pribadi pengurus yayasannya? Solusinya gampang banget sebenarnya. Hapus perantaranya. Kenapa uangnya nggak ditransfer langsung aja dari pusat rekening dapur umum desa atau ke sekolah masing-masing? Seperti sistem dana BOS yang sudah terbukti lancar bertahun-tahun. Kan itu lebih cepat ya sob, dan nggak ada tuh ya oknum yang bisa numpang cari untung dari uang negara. Sebagai anak muda, kita nggak boleh cuma peduli pas bahas angka besarnya saja. Pelaksanaannya di lapangan juga harus kita awasi ketat. Pemerintah dan aparat wajib memeriksa yayasan-yayasan ini secara terbuka. Menurut kamu, mending uangnya disalurkan lewat mana? Biar nggak dipotong-potong di jalan. Coba ya, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe Pojok Pintar, dan share video ini biar makin banyak yang melek informasi.
18: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.

0: Hai Sobat Rawesara, ketemu lagi bersama Nada di podcast Pojok Pintar. Kali ini kita bakalan ngebahas soal wawasan terkait dunia mobil. Sekarang kan cuaca lagi gak tentu ya, kadang panas banget, kadang hujan. Itu kuncinya cuma satu, punya mobil gitu ya Sob ya. Tapi kalau punya mobil aja tapi gak tahu servisnya juga ya percuma. Nah makanya sekarang kita bakalan ngebahas soal mitos atau fakta terkait dengan servis-servis mobil. Tentunya barengan sama Bapak Ahmad Nur Hadi sebagai service advisor. Halo Bapak.
1: Halo Bapak.
0: Oke, siap. Boleh disapa Sobat Rawesara.
1: Hai Sobat Rawesara, saya Ahmad Nur Hadi dari PT Buana Indo Mobil Trada selaku service advisor sekaligus basis service di Buana Indo Mobil Trada, khususnya di Lamongan.
0: Oke, berarti ini udah expert banget terkait dengan perservisan mobil ya Pak.
1: Iya.
0: Oke. Sekarang ini kan kalau ngomongin soal servis mobil ya Pak,
1: siap,
0: apalagi
1: siap.
0: Sebagai perempuan itu pokoknya bensin full.
1: Iya.
0: Kayaknya nggak cuma mobil aja, motor juga gitu ya. Tapi banyak juga nih Sob ya, mitos atau fakta yang sering kita sadari itu ternyata salah atau mungkin malah benar. Nah Pak, kalau misalnya punya mobil baru nih mobilnya, terus kayak mau diawet-awet deh di rumah aja eman. Nah kalau misalnya mobilnya mau anteng di garansi terus, itu malah bikin awet atau gimana Pak?
1: Sebenarnya gini Kak, mobil itu juga butuh ya seperti manusia inilah.
0: Okay.
1: Kalau kita tidur terus badan kita terasa nggak enak. Jadi mobil itu juga seperti seperti kita Sobat Pemasara. Jadi mobil itu ada komponen-komponen yang memang harus dipakai, yang memang harus dirawat setiap berapa bulan sekali, harus diganti setiap berapa bulan sekali. Seperti contohnya aki kalau kakak yang sering makin lama nggak dipakai, otomatis aki itu akan tekor. Memang usia aki memang 2 tahun ke atas, tapi jika pemakaiannya apa perawatannya normal sesuai prosedur, pasti akan awet gitu Kak. Jadi saya pastikan, saya simpulkan yang Kakak sampaikan tadi adalah mitos.
0: Oke. Karena biasanya kalau nggak apa-apa nggak dipakai, yang penting dipanasin terus.
1: Iya.
0: Itu gimana Pak? Apakah sama aja atau harus dipakai juga gitu?
1: Dipakai sama dipanasin itu sebenarnya sih hampir dua hal yang dua mirip-mirip tapi berbeda. Contohnya kalau dipanasin aja komponen itu kan tidak bergerak seperti roda, suspensi dan komponen kelistrikan yang lain. Itu kan enggak berfungsi. Tapi kalau dipakai jalan minimal dipakai keliling-keliling lah sama ngantar anak ke sekolah, ke kantor yang di mana agar memperawet komponen-komponen yang ada di mobil tersebut.
0: Oke, berarti kalau mau eman-eman mobilnya bukan ditaruh garansi aja Sobat Rawesara, tapi dipakai dan di servis gitu ya.
1: Juga nanti kan sayang, kita sudah bayar pajaknya nih. Kita sudah bayar pajak, mobil gak kita pakai. Tujuan kita beli mobil kan dipakai kejal, ya kan?
0: Betul. Apalagi mungkin para kolektor mobil ya, itu juga pastinya juga dipakai Sobat Rawesara. Dan jangan lupa di servis juga.
1: Iya, betul.
0: Nah, ada sebagian orang yang mungkin servisnya tuh cuma di bengkel biasa, sama di servis yang bengkel resmi.
1: Iya.
0: Nah, itu ada perbedaannya nggak Pak? Atau sebenarnya sama aja sih? Atau sebenarnya kalau di bengkel resmi itu udah sesuai dengan SOP gitu atau gimana?
1: Nah, ini kebanyakan pelanggan-pelanggan yang belum tahu mengenai dealer resmi, saya informasikan juga kalau jika servis di dealer resmi itu akan mendapatkan benefit apa saja.
0: Okay.
1: Benefitnya kalau servis di dealer resmi nanti akan sobat-sobat ini misalkan servis ganti oli misalkan, nggak cuma diganti oli aja Kak, nanti sobat-sobat akan mendapat rekomendasi mobilnya nanti ada apa aja sih, ada keluhan apa, ada spare part apa aja sih yang sudah mulai aus, yang sudah mulai melakukan perawatan nanti akan. Dan menurut pengetahuan saya kalau di bengkel umum cuma tergantung request kita aja. Misalkan kita ganti oli, mungkin memang cuma ditap olinya lalu diisi lagi. Dan di dealer kita di PT Lamongan ini ganti oli sudah plus general check up plus cuci itu gratis semua Kak. Cuman bayar oli sama filternya aja kalau jika ganti oli ya.
0: Ada masanya nggak Pak gratisnya itu atau memang itu gratis?
1: Kalau masa, kalau general check itu kita mulai awal buka sampai terakhir sampai sekarang ini kita bikin promo memang general check up gratis untuk membantu para konsumen yang kesusahan atau masih budget, ya mohon maaf ya, budget mendang-mending, yeah, kok kita sudah punya mobil, mm-hmm, sudah alhamdulillah nih. Tapi untuk perawatan dia takut nih ke, mm-hmm, ke dealer. Kita juga ada promo, Pak.
0: Oke. Okay.
1: General check up gratis. Memang jika kita temukan ada penyakit apa, kalau memang belum ada budgetnya nggak apa-apa. Mm-hmm. Yang penting sobat-sobat sudah tahu. Mm-hmm. Mobilku, oh ini nih mobilku, kerusakannya ini,

0: begitu.
1: Berarti beneran harus dicek secara berkala ya. Berapa bulan biasanya rata-rata?
0: Kalau oli itu maksimal 10.000 atau 6 bulan. Kalau pemakaian ringan, tapi kalau pemakaian berat di untuk ATPM kita untuk dealer kita menyarankan setiap 5.000 atau 3 bulan. Contohnya kayak untuk mobilitas, untuk mobil niaga itu setiap 5.000 atau 3 bulan sekali.
1: Harus dicatat sobat Rewesera biar enggak lupa di alarm ya. Karena soalnya kalau apalagi mungkin sebagai perempuan pribadi ya Pak ya. Ya pokoknya mah bensin full udah gitu ya. Tapi sejauh ini kesalahan sepele apa sih Pak? Mungkin dari konsumen mungkin, yang nyebabin kerusakan gitu ya.
0: Sejauh ini sih utama sih di oli memang sangat banyak. Contohnya ada di bengkel kita ini ada satu turun mesin sampai maaf ya bloknya itu lubang. Karena yang pertama dia si konsumen terlalu menyepelekan oli. Oh masih telat sedikit, masih telat. Ternyata dengan kesibukannya terbentur dengan kesibukan yang padatnya apa mobilitas, akhirnya lupa. Akhirnya sampai ini yang kejadian ini telat sampai 20.000 km dia sampai jebol.
1: Aduh.
0: Iya.
1: Kalau kayak gitu bakalan biaya banyak banget.
0: Bakalan biaya banyak banget. Jadi ngirit uang 300-400 ribu tapi sampai habis 35 juta kan sayang enggak?
1: Wah, wow, sampai 35 juta ya, Pak?
0: Iya. Kalau bloknya lubang kan biayanya akan bengkak.
1: Wow.
0: Dan prosesnya juga lama waktunya.
1: Oke, seberapa lama, Pak?
0: Kalau untuk penggantian blok itu agak lama, bisa 2-3 bulan.
1: Tuh, sobat Romesora ya, kamu iritnya ratusan atau bahkan harian tapi nanti paroknya ya karena
0: lama. Dan sekarang juga ini enggak sekarang kita sudah enggak usah khawatir dengan kesibukan kita. Misalkan kita sibuk entah itu sore, siang atau malam, kita ada layanan home service. Home service itu tanpa biaya kedatangan, cuman biaya servisnya aja. Misalkan ada promo 400.000 ganti oli, dikerjakan di dealer atau di rumah sama saja. Atau di kantor atau di pasar sama saja.
1: Nanti menghubunginya gimana, Pak?
0: Menghubunginya lewat nomor saya, lewat atau bisa lewat Prameswara juga bisa. Kalau nomor saya 082-332-602-269.
1: Oke, jadi kalau mau gampangnya juga langsung aja ke Prameswara, WA aja atau DM Instagram Prameswara juga boleh sama Prameswara. Nah, masih ngomongin soal permobilan atau zaman sekarang itu kan banyak banget mobil yang canggih-canggih ya Pak ya. Kayak banyak juga fiturnya tuh kayak gadget. Nah, tapi selain fitur yang banyak itu, banyak juga orang-orang yang malah lebih milih yang klasik-klasik gitu. Betul. Sebenarnya kenapa Pak kalau kayak gitu? Apakah sebenarnya ya memang zamannya atau ada?
0: Ya, memang sih zaman sekarang kan zamannya gadget ya. Gen Z lah yang disebut untuk zaman sekarang ini. Nah, kita dari Suzuki-nya juga pun memang sudah mulai merambat seperti mengikuti perkembangan zaman. Contohnya di produk kita yang Suzuki Frong. Suzuki Frong itu sudah sangat canggih sekali, mulai dari fitur ADAS, mulai dari fitur MID-nya, bisa disambungkan ke HP, bisa lewat ada notifikasi HP ke head unit, itu sudah bisa semua. Jadi untuk gadget-gadget yang sekarang, untuk kaum-kaum muda saat ini, jangan khawatir, kita Suzuki tetap berinovasi.
1: Oke, inovasinya banyak sobat Rewesera, enggak cuma fitur canggih kayak gadget tapi juga klasiknya masih dalam.
0: Klasiknya gitu masih ada. Klasik dari kita yang kita pertahankan suspensi nyaman.
1: Tapi nih Pak, semisal aduh Pak, budget aku tuh kayak pas-pasan banget gitu loh. Nah, yang harus kita perhatikan, harus kita pilih utamanya terlebih dulu tuh apanya? Mesinnya kah, fiturnya kah, modelnya
0: ini
1: atau
0: ini masuk
1: apa?
0: Nih ya. Untuk sobat-sobat Prameswara yang disebutkan kakak tadi, kita juga menyediakan salah satu unit kita, andalan kita juga, Suzuki Espresso. Suzuki Espresso itu yang pertama, irit banget kak, bisa 1:21.
1: Wow.
0: Hampir ada orang yang bilang, hampir sama kayak Vario.
1: Iritnya
0: iya.
1: Okay.
0: Jadi daripada beli Vario, alangkah baiknya kita beli Espresso.
1: Iya, dan panasan lagi Pak.
0: Yang pertama sudah irit, yang kedua jalannya, tarikannya juga nyaman banget. Yang pertama irit itu kan untuk kaum-kaum seperti saya ini ya sangat luar biasa. Contohnya buat kerja, buat mobilitas itu sangat luar biasa. Yang kedua perawatannya sangat murah, mulai dari oli, kaki-kaki,

0: Cuma sangat murah. Seperti itu mungkin yang kita sediakan untuk sobat-sobat yang ingin mungkin mobil-mobil pertama, yang budget-budget ya 100-200 tetap kita sediakan.
1: Oke, Sotrawil saran, jadi buat kamu yang udah punya mobil, jangan sampai mobilnya dinina bubuin aja di rumah gitu ya. Dipakai nanti bisa diservis juga untuk yang memanjakan mobilnya. Dan untuk kamu Sotrawil yang mungkin belum punya mobil, nah boleh banget nanti konsultasi langsung ke Bapak gitu ya. Boleh. Nanti bisa menghubungi Pramesora juga boleh. Sotrawil saran, nanti kita arahkan langsung ke Pak Hadi gitu ya. Terima kasih Bapak.
0: Sama-sama ya.
1: Sukses selalu juga. Untuk Sotrawil Suara, kita ketemu lagi di podcast Pojok Pintar berikutnya. Masih bersama saya, Bu Nanda. Bye.
2: FM Prama Suara.
3: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Prameswara 103,9 FM. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
7: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
8: Prameswara.
2: Music hits and information. Prameswara.
8: 103,9 FM. Music hits and information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Gizi Nasional baru saja meluncurkan aplikasi review menu MBG yang rencananya bisa diakses langsung oleh publik mulai Juni 2026 nanti. Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya menjelaskan bahwa lewat aplikasi ini, pihak sekolah dan masyarakat bisa memantau langsung kualitas makanan, mulai dari ketepatan waktu pengantaran, kelayakan aroma, hingga variasi menu. Ketegasan pemerintah rupanya tidak main-main. Hingga saat ini, BGN telah menyetop sementara operasional 1.152 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dari total 4.581 titik karena tidak memenuhi standar. Bahkan, BGN kini menggandeng Polri untuk mengusut dugaan penipuan terkait pendaftaran titik lokasi SPPG. Jadi, mari kita sama-sama awasi agar gizi anak-anak kita benar-benar terjamin bukan sekedar proyek semata. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prames Suara.
0: Music Hits and Information. Prames Suara.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Ramai Suara 103,9 FM.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: kembali lagi di Pojok Pintar barengan sama aku Rinda tentunya. Nah kali ini Rinda gak sendirian karena udah ada Nyan Lucky yang bergabung di tengah-tengah kita hari ini. Apa kabar Dan?
1: Alhamdulillah tetap sehat, kuat, perkasa.
0: Wah, ini biasanya yang saya lihat di sosial media ya Sob. Ya, tapi kali ini udah hadir di tengah-tengah kita secara langsung untuk ngasih himbauan nih ke kita semuanya ya. Tentang keamanan, terus juga cara pelaporan kalau kamu mau lapor soal tindak kejahatan mungkin yang lagi kamu alamin. Atau mungkin hal-hal yang darurat yang kamu alami juga bisa banget lapor ke 110 ya Nindan.
1: Betul,
0: ya.
1: 110.
0: Iya. Nah, pertama Nindan. Sehingga mau tanya dulu, kayak belakangan ini secara umum bagaimana sih kondisi di Lamongan? Apakah aman, kondusif, atau seperti apa, Dan?
1: Alhamdulillah ya Mbak Rinda, sampai dengan hari ini, saya melihat wilayah Lamongan tuh kondusif. Alhamdulillah kondusif, terpantau aman, kondusif. Dan masyarakat, saya lihat bebas beraktivitas ini. Tidak ada hal-hal yang bisa menghambat aktivitas mereka sehari-hari, contohnya saat berangkat dan pulang kerja itu bisa dilakukan tepat waktu, tidak banyak gangguan, ya kan? Dan saya lihat pagi itu bapak-bapak, ibu-ibu atau adik-adik sekolah berangkat sekolah, mengantarkan anak-anak ke sekolah, ya kan?
0: Yeah.
1: Terus aktivitas perdagangan di beberapa pasar juga lancar.
0: Iya, gitu, betul sekali. Jadi masih kondusif ya ini lagi ya hitungannya. Nah juga belakang ini kan sering banget tuh, Dan. Saya lihat di sosial media banyak sekali pelaporan 110.
1: Iya, betul-betul.
0: Dan itu juga macam-macam banget gitu loh kalau saya lihatnya ya. Mulai dari yang mungkin dia kena tindak kejahatan.
1: Betul.
0: Atau mungkin hal-hal yang sepele aja gitu. Tapi untuk Dan Lucky sendiri, laporan apa yang paling sering diterima dari masyarakat?
1: Ya, alhamdulillah memang 110 itu adalah solusi atau kita itu hadir untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat.
0: Iya.
1: 110 itu memang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kepolisian dalam situasi yang darurat atau membutuhkan suatu kehadiran kepolisian untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, saat ini di wilayah Lamongan, alhamdulillah banyak yang memanfaatkan, Mbak.
0: Iya, benar.
1: Banyak sekali yang memanfaatkan 110 ini. Saya ucapkan terima kasih. Dan alhamdulillah juga kita sampai dengan detik ini juga bisa mengcover, membantu penyelesaian dengan baik pada masyarakat. Seperti contohnya ini, kayak kemarin yang terakhir ini kan, saat jam 3 pagi, jam 3 lebih 30 menit itu, telepon ke kita Mbak, ada masyarakat yang saat ronda malam ini, menemukan sebuah kendaraan tanpa identitas sama sekali. Motornya juga nggak ada plat nomornya seperti apa. Pemiliknya nggak ada. Itu katanya sudah dari beberapa jam lalu motor itu di situ gitu kan. Akhirnya takut itu motor hasil tindak pidana kejahatan atau milik terduga orang yang ingin melakukan perbuatan jahat, telepon Mbak ke kita 110. Alhamdulillah kita respon dengan cepat, kita datangi. Kita ke TKP, alhamdulillah waktu itu tidak ada 10 menit kita hadir ini. Sebagai respon cepat kita. Dan di sana ternyata pemiliknya datang itu, Mbak. Datang pemiliknya dan kita lakukan beberapa interogasi terkait kepemilikan dan identitasnya serta keperluannya di situ, karena yang bersangkutan juga tidak membawa identitas sama sekali. Akhirnya untuk penyidikan lebih lanjut, proses lebih lanjut, kita bawa ke Polsek Deket, sehingga didalami sama rekan-rekan Polsek Deket.
0: Betul. Nah itu kan salah satu contohnya ya. Tapi ada

0: saya telepon ke polsek terdekat untuk hadir memberikan pelayanan.
1: Akhirnya, dibantu.
0: Iya, dibantu, diberikan pelayanan dan dicarikan alternatif bantuan. Dan ada lagi, masyarakat yang tengah malam saat itu banyak bocor, Mbak.
1: Oke, okay. Itu juga langsung sigap
0: ya? Iya, kejadian di JLU itu, Mbak. Saat beliaunya itu, bukan orang Lamongan, rencana mau ke Tuban itu.
1: Iya.
0: Banyak bocor di tengah jalan, Pak. Kalau nggak salah tengah malam itu, Pak. Telepon 110. Alhamdulillah, kami beserta anggota datang. Kita datang dan kita berikan bantuan, kita tambalkan bannya itu.
1: Oke, langsung ya.
0: Iya.
1: Dan ya seketika itu juga, karena namanya di jalan kan pastinya betul, mereka butuh untuk melanjutkan perjalanannya. Nah,
0: dan ini, Pak, yang saya salut dengan pimpinan kami, Pak. Pak Kapolres, Pak Arif ini mempunyai inovasi yang sangat luar biasa. Sehingga beliau menyampaikan, kalau bisa orang mau nelfon 110 minta solusi, kalian harus bisa memberikan solusi dan yang terbaik. Salah satunya yang sepele, yang dianggap remeh, tapi itu kamu harus bisa bantu. Beliau memberikan beberapa fasilitas, Mbak.
1: Iya.
0: Peralatan seperti ada di mobil kami, Pak, waktu itu, Mbak. Ada pompa angin portable.
1: Wah, lengkap ya.
0: Iya, dan ada alat tambal ban, Mbak. Beliau dilengkapi. Sehingga kita tidak kesulitan sama sini. Kita datang, kita bisa bantu eksekusi dan kita bisa pompakan untuk darurat. Sehingga nanti mungkin pas berjalan menemukan tempat tambal ban yang memang sesuai SOP yang terbaik, bisa ditambah lagi.
1: Benar, karena kadang-kadang kalau tengah malam juga tambal ban ya.
0: Betul,
1: iya.
0: Makanya saya terima kasih pada Pak Kapolres.
1: Iya. Terus kemarin tuh, Nan, ya, kan saya juga buka sosial media. Banyak tuh warga yang resah gara-gara katanya ada penampakan teror pocong gitu. Nah, itu seperti apa sih, Nan, sebenarnya? Apakah itu memang ada modus operasi kejahatan terbaru atau memang orang yang iseng atau seperti apa itu?
0: Kemarin terkait keresahan masyarakat terkait isu-isu pocong itu. Alhamdulillah oleh rekan-rekan Polres Lamongan, rekan-rekan dari Babin Kamtibmas itu gerak cepat kemarin, Mbak, meredam isu itu, mendatangi TKP dan mencari pelaku teror pocong ini. Ternyata setelah dilakukan pendalaman, ini ya efek dari media sosial juga ini, Mbak. Ingin terlihat konsisten ini di media sosial, ingin mendapatkan apa ya,
1: viewers
0: yang banyak, membikinlah konten-konten yang sensasional.
1: Oh, aduh.
0: Tapi tanpa diketahui sama dia, ini malah menimbulkan sebuah keresahan.
1: Iya, benar.
0: Yang niatnya kepingin menghibur dengan konten yang
1: dianggap lucu,
0: dianggap
1: gitu
0: lucu,
1: mungkin ya.
0: Malah dikait-kaitkan dengan kasus-kasus kriminalitas begal dan lain-lain, akhirnya membuat masyarakat resah.
1: Oke.
0: Jadi iseng sebenarnya mereka ini.
1: Tapi untuk pelakunya ini seperti apa, dan mungkin bisa diidentitasnya gitu, apakah mereka anak yang udah di atas 17 tahun yang sadar tapi masih suka usil atau iseng
0: ya,
1: gitu?
0: Ada kemarin masih kategori anak-anak sih, Mbak.
1: Waduh, ya, bocil.
0: Bocil, iya. Kepengen sebenarnya itu hanya dipakai kebutuhan story dia katanya, Mbak.
1: Aduh.
0: Story WA, tapi ada yang ngambil dan di up di media sosial, akhirnya rame ini ya kan.
1: Dasar
0: namanya, namanya masih anak-anak ya. Namanya pola pikirnya beda dengan yang masih dewasa. Makanya kan juga berpesan ini kepada masyarakat ini, kalau ada informasi-informasi yang sekiranya berbau prank atau mistis itu, jangan langsung ini ditanggapi dengan apa, serius.
1: Iya.
0: Habis langsung di-share. Wah, jangan. Harusnya, apa namanya, mereka ini sharing sebelum share.
1: Iya, disaring dulu, di-filter
0: dulu. Iya,
1: keberadaannya kayak. Karena kita kan nggak tahu ya, dan ya, keberadaan di balik itu seperti apa gitu. Kita pengennya niatnya lucu-lucuan, tapi ternyata itu menimbulkan keresahan juga, nggak patut, begitu kan. Nah, kalau misalkan seperti itu terjadi, dan ya, apakah kita bisa langsung lapor ke 110 atau 110?
0: Silakan. Intinya 110 seperti yang saya bilang tadi, siap menerima segala aduan dari masyarakat. Ya kan? Apapun itu yang memang masyarakat butuh layanan kepolisian, butuh kehadiran kepolisian, siap kami menerima. Tapi tentunya nanti kita klasifikasi lagi nih.
1: Iya.
0: Kita juga delegasikan ke instansi-instansi mana ini? Contohnya ini. Ada, selain misi seperti itu, ada kejadian kebakaran.
1: Iya.
0: Telepon ke 110, kita terima. Secepat itu juga, kita juga

0: koordinasi dengan
1: Jampak.
0: Dinas kebakaran di daerah terdekat. Kalau di Lamongan ini kan ada beberapa titik ini juga.
1: Betul.
0: Ya. Kalau yang kota mungkin kita koordinasi yang di wilayah dekat kota, yang di Bapak juga. Dan mungkin selain hal seperti itu juga gejolak sosial, mungkin ditemukan apa namanya seorang tunawisma, ya kan, orang terlantar. Itu juga sering, Mbak, kita mendapatkan pengaduan. Kita datangi, kita tangani awal dengan memberikan pertolongan kepada beliau. Kita tanya identitasnya, kalau memang butuh tindak lanjut, kita koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.
1: Oke, berarti ini yang saling berkolaborasi.
0: Betul,
1: gitu ya,
0: kita
1: antara satu dengan yang lainnya.
0: Bersinergi. Kita tidak ingin menjadi yang terbaik, tapi bagaimana kita berkolaborasi sebagai instansi pemerintah, alat pemerintahan ini untuk memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat khususnya di Lamongan.
1: Oke, gitu. Jadi nanti diklasifikasikan masalahmu seperti apa dulu.
0: Betul.
1: Bakal ditangani juga dengan pihak-pihak yang sudah terpercaya gitu ya. Nah, ini untuk kamu yang juga mungkin belum tahu bagaimana cara pelaporannya di 110 itu seperti apa, dan mungkin bisa dijelaskan kepada warga Lamongan nih.
0: Nah, ini, Mbak. Justru kemudahan laporan di 110 ini yang terjadi, notabene sangat mudah ini, ya kan? Akhirnya banyak yang masuk ini ke kita itu dari bocil-bocil ini, karena
1: bocil lagi ini ya, dan ya, waduh, bocil sangat-sangat meresahkan.
0: Jadi kalau kita mengalami 110 ini gampang, ambil HP-nya, ketik di telepon 110, itu langsung akan tersambung ke kita, dan kita akan aware langsung. Operator kita di kantor itu sangat sigap, bisa dicoba. Telepon 110, asalkan nomornya masih aktif. Jangan sampai sudah hangus, nggak akan bisa. Jadi, nggak ada pulsanya, nggak apa-apa, yang penting aktif. Telepon ke kita 110 pasti akan masuk.
1: Siap.
0: Dan insya Allah pasti terangkat. Gitu. Dan jika memang nanti, karena ada kendala provider di wilayah Lamongan ini, tidak terangkat, secara otomatis akan sambung ke Polda.
1: Oh, langsung berarti?
0: Iya. Waduh. Dan jika memang di area situ juga tidak tercover, langsung ke Mabes, Mbak.
1: Gitu, berarti pusatnya langsung
0: gitu, makanya pimpinan kita ini aware sekali kepada masyarakat umumnya untuk memberikan layanan terbaik. Jangan sampai masyarakat yang butuh bantuan Polri ini tidak tercover.
1: Iya.
0: Nanti dari Mabes akan langsung menelepon ke pimpinan kami di sini. Tapi kalau aman nanti insya Allah pasti tercover jam berapapun.
1: Siap, 24 jam
0: ya. Jam, jangan khawatir, kita berikan layanan yang maksimal bagi masyarakat Lamongan khususnya.
1: Iya, jadi untuk kamu yang mungkin ada kendala dimanapun itu ya, Sob, ya, kamu bisa langsung aja nyobain untuk lapor di 110. Tapi ini untuk keadaan yang anjing aja ya, jangan sampai kamu gak ada apa-apa, gabut, iseng, aku mau coba deh, gitu. Jangan, karena khawatirnya orang-orang yang penting, yang mau butuh bantuan, itu takut terpental gitu ya, dan ya.
0: Dan saya sangat terima kasih juga kepada warga masyarakat Lamongan yang memanfaatkan call center 110 ini, dari hal kecil sampai hal yang mendarat, itu satu kebanggaan bagi kami, Mbak.
1: Yeah.
0: Contohnya kemarin ada yang ular masuk ke dalam rumah, ban bocor, ya kan?
1: Yeah.
0: Habis itu ada yang kendaraan mogok, telepon ke kami. Kami sama sekali tidak keberatan, kami aware. Itu menunjukkan bahwa masyarakat itu trust, percaya kepada kami, bisa membantu mereka, dan kami juga suatu kebanggaan bisa hadir langsung memberikan bantuan kepada masyarakat kami.
1: Betul. Berarti memang dikategorikan bahwa 110 ini berhasil ya, dan ya
0: berhasil
1: untuk menciptakan warga yang bingung lapor kemana ke 110 aja gitu. Dan juga mungkin terakhir nih, dan ada nggak sih kayak himbauan dari jenengan langsung gitu terkait Lamongan belakangan ini seperti apa, terus juga untuk warga yang melapor, terus juga agar kita bisa menjaga keamanan bersama-sama, termasuk kita masyarakat sendiri gitu ya, agar kondusif selalu wilayah Lamongan ini. Silahkan.
0: Yang saya tekankan adalah apapun situasinya itu, menghadapi isu-isu apapun itu, kita itu yang pertama harus tenang dulu, Mbak.
1: Iya.
0: Ya, nggak usah gegabah. Ya, kenapa? Kalau orang panik gitu kan nanti apa malah bisa tidak berpikir rasional dan salah mengambil keputusan.
1: Iya, betul.
0: Iya kan? Jadi harus waspada. Katakanlah kita jika akan melakukan sesuatu, Mama, kita ingin melakukan perjalanan kemana, kita juga harus mengantisipasi waktunya, perlengkapan diri, keamanan dirinya, ya kan? Mungkin, oh ini agak jauh ini, tapi di sana tempatnya agak sepi seperti ini, nah mungkin kita bisa memanajemen waktunya ini. Berangkatnya mungkin agak sore saja, ya kan?
1: Yeah.
0: Ya tidak ada masalah, ya kan? Terus bekali diri dengan apa handphonenya, kayak persiapan baterainya semua, kalau ada kejadian darurat itu masih bisa dihubungi, ya kan?
1: Betul. Betul,
0: ya. Terus diingat-ingat 110 ya kan, 110 di seluruh Indonesia dimanapun jika butuh pelayanan polisi, tekan itu, insya Allah kami siap.
1: Betul. Mudah diingat juga ya Sob, yeah. Ya, tinggal kamu tekan aja 110, nanti kamu bakal tersambung langsung dan dapat bantuan dari pihak kepolisian. Oh. Itu tadi obrolan kita hari ini, jadi untuk kamu jangan lupa catat poin pentingnya ya Sob ya. Dan terima kasih juga untuk Dan Lucky yang udah bergabung ya, udah ngasih nomor kita semuanya agar Lamongan kondusif, Lamongan aman juga. Dan kita kalau mau pergi kemanapun gak ngerasa was-was. Betul. Gitu, itu yang paling penting. Dan juga terima kasih Sob, sampai jumpa di Pojok Pintar berikutnya.
2: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Di tengah situasi global yang serba tidak menentu, ekonomi Indonesia justru menunjukkan ototnya. Pada kuartal pertama 2026, pertumbuhan ekonomi nasional berhasil menembus angka 5,61% dengan tingkat inflasi yang terjaga sangat rendah di angka 2,4%. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyoroti bahwa ketidakpastian global saat ini sudah menjadi new normal atau kenormalan baru. Namun, solidnya daya beli masyarakat dari lapisan terbawah yang juga didorong oleh program-program padat karya pemerintah berhasil menjadi perisai bagi ekonomi kita. Tentu kita berharap angka-angka makro yang positif ini juga langsung terasa dampaknya ke perputaran ekonomi lokal dan UMKM di sekitar kita. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
3: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prame Suara hanya di Pojok Pintar.
1: Masih ingat gak sama episode Pojok Pintar? Ya waktu itu kita membahas soal anggaran MBG yang sampai 268 triliun itu. Waktu itu kita mikir ya, wah dengan uang segitu banyaknya, urusan gizi anak-anak pasti terpenuhi dan aman. Tapi ternyata ada kejutan di balik lapangan.
4: Dana MBG 12 triliun mengendap di rekening yayasan, Stranas PK soroti korupsi.
5: Pemirsa, KPK menyebut tata kelola anggaran program MBG belum maksimal setelah menemukan dana belasan triliun mengendap di rekening yayasan SPPG sepanjang tahun 2025.
6: Ya, tak hanya itu, KPK juga menemukan dampak perputaran ekonomi dari program MBG di daerah masih sangat minim.
1: Coba bayangin kejadian ini ya Sob, kamu dan teman sekelasmu itu patungan buat beli pizza ke bandara. Nah, pas hari H, pizzanya tuh gak datang, malah cuma dikasih dari tawar aja. Pas ditanya, bendaharanya dengan santai bilang, "Oh, uangnya belum aku bayar ke penjualnya, aku simpen di bank dulu, biar ada bunganya." Tuh, ngeselin banget kan, karena kita kan maunya tuh pizza, bukan ya bunga di bank itu. Nah, kejadian ngeselin kayak gitu terjadi di program MBG kita. Dari ratusan triliun yang kita bahas kemarin, ternyata ada 12 triliun rupiah yang nyangkut. Kok bisa? Jadi gini ceritanya. Setelah pemerintah ketok palu buat menyalurkan triliunan rupiah itu, harapan kita uangnya tuh langsung aja ngalir ke dapur-dapur umum atau pedagang kecil biar ekonomi di daerah langsung berputar. Tapi belakangan ini ternyata ada temuan yang bikin kita heran. Ada sekitar 12 triliun, bukannya sampai ke tangan ibu-ibu catering, tapi malah diam tidur di rekening bank milik beberapa yayasan atau perantara.
7: Yang rugi siapa? Ya jelas dong, adik-adik sekolah yang porsi dan kualitas makanannya dikurangi. Ditambah pengusaha catering lokal yang jadi kesusahan. Di episode kemarin kita udah bahas ya kalau program ini dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Nah, disinilah letak masalahnya. Uang dari pusat ternyata harus mampir dulu nih ke pihak perantara yang namanya yayasan atau penyalur. Logikanya nih sob, buat apa negara butuh perantara kalau ujung-ujungnya cuma bikin prosesnya macet? Uang 12 triliun rupiah itu akhirnya mandek di bank. Dan ya gak jadi telur, gak jadi daging, gak jadi susu. Biar kamu makin kebayang sedihnya juga nih sob, mari kita pakai cerita Bu Siti ini mewakili jeritan pedagang kecil di berbagai daerah. Jadi Bu Siti ini tuh pengusaha catering lokal yang dapat jatah masak ribuan porsi. Nah, dia tuh dijanjiin macem-macem tuh di awal. Dia sampai rela ngutang buat beli bahan baku dan bayar karyawan. Sudah nih ya, masak berminggu-minggu. Bayarnya dari yayasan perantara telat cair. Alasannya klasik sob, masih proses administrasi Bu. Padahal uangnya sudah ada di rekening si yayasan. Akhirnya Bu Siti ini rugi dong. Dan biar usahanya tetap jalan, dia terpaksa mengurangi porsi lauk. Niat negara ngasih protein tinggi yang sampai ke meja siswa malah menu seadanya. Pertanyaan besarnya, kenapa yayasan ini menahan uang sebegitu lamanya? Dan jawabannya, apakah cari untung sambil rebahan? Uang 12 triliun kalau didiamkan di bank, bunganya itu bisa tembus puluhan miliar. Ini bahaya banget sobat, karena anggaran 268 triliun yang kita banggakan kemarin ternyata punya celah buat oknum nyari untung dari bunga bank. Pertanyaannya, bunga bank yang miliaran itu masuk ke kas negara atau malah masuk ke kantong pribadi pengurus yayasannya? Solusinya gampang banget sebenarnya, hapus perantaranya. Kenapa uangnya nggak ditransfer langsung aja dari pusat rekening dapur umum desa atau ke sekolah masing-masing? Seperti sistem dana BOS yang sudah terbukti lancar bertahun-tahun. Kan itu lebih cepat ya sob, dan nggak ada tuh ya oknum yang bisa numpang cari untung dari uang negara. Sebagai anak muda, kita nggak boleh cuma peduli pas bahas angka besarnya saja. Pelaksanaannya di lapangan juga harus kita awasi ketat. Pemerintah dan aparat wajib memeriksa yayasan-yayasan ini secara terbuka. Menurut kamu, mending uangnya disalurkan lewat mana? Biar nggak dipotong-potong di jalan. Coba ya, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe Pojok Pintar, dan share video ini biar makin banyak yang melek informasi.
8: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.
9: Prameswara.
10: Music Hits and Information. Prameswara.
9: 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Sobat Rawesara, ketemu lagi bersama Nada di podcast Pojok Pintar. Kali ini kita bakalan membahas soal wawasan terkait dunia mobil. Sekarang kan cuaca lagi gak tentu ya, kadang panas banget, kadang hujan. Itu kuncinya cuma satu, punya mobil gitu ya Sob ya. Tapi kalau punya mobil aja tapi gak tahu servisnya juga ya percuma. Nah makanya sekarang kita bakalan membahas soal mitos atau fakta terkait dengan servis-servis mobil. Tentunya barengan sama Bapak Ahmad Nur Hadi sebagai service advisor. Halo Bapak.
1: Halo Bapak.
0: Oke, siap. Boleh disapa Sobat Rawesara.
1: Hai Sobat Rawesara, saya Ahmad Nur Hadi dari PT Buana Indo Mobil Trada selaku service advisor sekaligus PIC service di Buana Indo Mobil Trada, khususnya di Lamongan.
0: Oke, berarti ini udah expert banget terkait dengan perservisan mobil ya Pak.
1: Iya.
0: Oke. Sekarang ini kan kalau ngomongin soal servis mobil ya Pak,
1: siap,
0: apalagi
1: siap.
0: Sebagai perempuan itu pokoknya bensin full.
1: Iya.
0: Kayaknya gak cuma mobil aja, motor juga gitu ya. Tapi banyak juga nih Sof ya, mitos atau fakta yang sering kita sadari itu ternyata salah atau mungkin malah benar. Nah Pak, kalau misalnya punya mobil, baru nih mobilnya, terus kayak mau diawet-awet deh, di rumah aja eman. Nah kalau misalnya mobilnya mau anteng di garansi terus, itu malah bikin awet atau gimana Pak?
1: Sebenarnya gini Kak, mobil itu juga butuh, ya seperti manusia inilah. Kalau kita tidur terus, badan kita terasa gak enak. Jadi mobil itu juga seperti seperti kita, Sobat Rawesara. Jadi mobil itu ada komponen-komponen yang memang harus dipakai, yang memang harus dirawat setiap berapa bulan sekali, harus diganti setiap berapa bulan sekali. Seperti contohnya aki. Aki kalau kakak yang sering makin lama gak dipakai, otomatis aki itu akan tekor. Memang usia aki memang 2 tahun ke atas, tapi jika pemakaiannya apa perawatannya normal sesuai prosedur, pasti akan awet gitu Kak. Jadi saya pastikan, saya simpulkan yang Kakak sampaikan tadi adalah mitos.
0: Oke. Karena biasanya kalau enggak apa-apa enggak dipakai, yang penting dipanasin terus.
1: Iya.
0: Itu gimana Pak? Apakah sama aja atau harus dipakai juga gitu?
1: Dipakai sama dipanasin itu sebenarnya sih hampir dua hal yang dua mirip-mirip tapi berbeda. Contohnya kalau dipanasin aja komponen itu kan tidak bergerak seperti roda, suspensi dan komponen kelistrikan yang lain. Itu kan enggak berfungsi. Tapi kalau dipakai jalan minimal dipakai keliling-keliling lah sama ngantar anak ke sekolah, ke kantor yang di mana agar memperawet komponen-komponen yang ada di mobil tersebut.
0: Oke, berarti kalau mau eman-eman mobilnya bukan ditaruh garansi aja Sobat Rawesara, tapi dipakai dan di servis gitu ya.
1: Juga nanti kan sayang, kita sudah bayar pajaknya kita sudah bayar pajak, mobil gak kita pakai. Tujuan kita beli mobil kan dipakai di jalan, ya kan?
0: Betul. Apalagi mungkin para kolektor mobil itu juga pastinya juga dipakai Sobat Rawesara. Dan jangan lupa di servis juga.
1: Iya, betul.
0: Nah, ada sebagian orang yang mungkin servisnya tuh cuma di bengkel biasa, sama di servis yang bengkel resmi. Nah, itu ada perbedaannya nggak Pak? Atau sebenarnya sama aja sih? Atau sebenarnya kalau di bengkel resmi itu udah sesuai dengan SOP gitu atau gimana?
1: Nah, ini kebanyakan pelanggan-pelanggan yang belum tahu mengenai dealer resmi, saya informasikan juga kalau jika servis di dealer resmi itu akan mendapatkan benefit apa saja. Benefitnya kalau servis di dealer resmi nanti akan sobat-sobat ini misalkan servis ganti oli misalkan, nggak cuma diganti oli aja Kak, nanti sobat-sobat akan mendapat rekomendasi mobilnya nanti ada apa aja sih, ada keluhan apa, ada spare part apa aja sih yang sudah mulai aus, yang sudah mulai melakukan perawatan nanti akan. Dan menurut pengetahuan saya kalau di bengkel umum cuman tergantung request kita aja. Misalkan kita ganti oli, mungkin memang cuman ditap olinya lalu diisi lagi. Dan di dealer kita di PT Lamongan ini ganti oli sudah plus general check up plus cuci itu gratis semua Kak. Cuman bayar oli sama filternya aja kalau jika ganti oli.
0: Ada masanya nggak Pak gratisnya itu atau memang itu gratis?
1: Kalau masa, kalau general check itu kita mulai awal buka sampai terakhir sampai sekarang ini kita bikin promo memang general check up gratis untuk membantu para konsumen yang kesusahan atau masih budget ya, mohon maaf ya, budget mendang-mending yeah. Kok kita sudah punya mobil sudah alhamdulillah nih. Tapi untuk perawatan dia takut nih ke dealer. Kita juga ada promo, Pak.
0: Okay.
1: General check up gratis. Memang jika kita temukan ada penyakit apa, kalau memang belum ada budgetnya nggak apa-apa. Yang penting sobat-sobat sudah tahu. Mobilku, oh ini nih mobilku kerusakannya ini. Enggak, saya bawa ke sini dulu lah karena yeah. ada kerusakan ini ya, gitu.
0: Okay. Jadi lebih leluasa gitu ya, Pak ya.
1: Gitu,
0: Kak. Jadi lebih tahu sobat pemirsa, enggak cuma kayak ya udah ganti oli udah enggak, tapi bakalan ditanyain juga dan dicek secara keseluruhan gitu ya. Nah, tadi ngomongin soal ganti oli. Biasanya kalau ganti oli itu karena memang hitungan kilometernya atau itu hitungan bulan aja tuh, Pak?
1: Jadi kilometer untuk penggantian oli sih prosedur dari SOP-nya dari main dealer itu ada mana yang tercapai terlebih dahulu. Misalkan 10.000 atau 6 bulan itu mana yang tercapai terlebih dahulu. Contohnya sih kalau mobil untuk kaum ibu-ibu yang cuma buat ke pasar atau nganter anak ke sekolah itu kan jarang nggak. Jadi biasanya dia ngambil bulannya. Karena viskositas oli mengendap di dalam mesin itu akan berubah semakin lama, walaupun tanpa dipakai.

0: Iya. Kalau apalagi mungkin sebagai perempuan pribadi ya, Pak. Ya pokoknya mah bensin full udah gitu ya. Tapi sejauh ini kesalahan sepele apa sih Pak? Mungkin dari konsumen mungkin, yang nyebabin
1: kerusakan
0: gitu ya.
1: Sejauh ini sih utama sih di oli memang sangat banyak. Contohnya ada di bengkel kita ini ada satu turun mesin sampai maaf ya, bloknya itu lubang. Karena yang pertama dia si konsumen terlalu menyepelekan oli. Oh masih telat sedikit, masih telat. Ternyata dengan kesibukan yang terbentur dengan kesibukan-kesibukan yang padatnya apa mobilitas, akhirnya lupa. Akhirnya sampai ini yang kejadian ini telat sampai 20.000 km dia sampai jebol.
0: Aduh.
1: Iya.
0: Kalau kayak gitu bakalan biaya banyak banget.
1: Bakalan biaya banyak banget. Jadi ngirit uang 300-400 ribu tapi sampai habis 35 juta kan sayang nggak?
0: Wow, sampai iya. 35 juta ya Pak?
1: Iya. Kalau bloknya lubang kan biayanya akan bengkak.
0: Wow.
1: Dan prosesnya juga lama waktunya.
0: Oke, seberapa lama Pak?
1: Kalau untuk penggantian blok itu agak lama, bisa 2-3 bulanan.
0: Tuh, Sobat Profesor ya, kamu iritnya ratusan atau bahkan harian, tapi nanti koroknya ya kalau lama.
1: Dan sekarang juga ini Kak, sekarang kita sudah nggak usah khawatir dengan kesibukan kita. Misalkan kita sibuk, entah itu sore, siang, atau malam, kita ada layanan home service. Home service itu tanpa biaya kedatangan, cuman biaya servisnya aja. Misalkan ada promo 400.000 ganti oli, dikerjakan di dealer atau di rumah sama saja. Atau di kantor atau di pasar sama saja.
0: Nanti menghubunginya gimana Pak?
1: Menghubunginya lewat nomor saya, lewat atau bisa lewat Prameswara juga bisa. Kalau nomor saya 082-332-602-269.
0: Oke, jadi kalau mau gampangnya juga langsung aja ke Prameswara, WA aja atau DM Instagram Prameswara juga boleh sama Prameswara. Nah, masih ngomongin soal permobilan atau zaman sekarang itu kan banyak banget mobil yang canggih-canggih ya Pak ya. Kayak banyak juga fiturnya tuh kayak gadget. Nah, tapi selain fitur yang banyak itu, banyak juga orang-orang yang malah lebih milih yang klasik gitu. Betul. Sebenarnya kenapa Pak kalau kayak gitu? Apakah sebenarnya ya memang zamannya atau ada?
1: Ya memang sih zaman sekarang kan zamannya gadget ya, Gen Z lah yang disebut untuk zaman sekarang ini. Nah, kita dari Suzuki-nya juga pun memang sudah mulai merambat seperti mengikuti perkembangan zaman. Contohnya di produk kita yang Suzuki Frong. Suzuki Frong itu sudah sangat canggih sekali, mulai dari fitur ADAS, mulai dari fitur MID-nya, bisa disambungkan ke HP, bisa lewat ada notifikasi HP ke head unit, itu sudah bisa semua. Jadi untuk gadget-gadget yang sekarang, untuk kaum-kaum muda saat ini, jangan khawatir, kita Suzuki tetap berinovasi.
0: Oke, inovasinya banyak, Sobat Profesor. Nggak cuma fitur canggih kayak gadget, tapi juga klasiknya masih dalam.
1: Klasiknya gitu masih ada. Klasik dari kita yang kita pertahankan, suspensi nyaman.
0: Tapi nih Pak, semisal, aduh Pak, budget aku tuh kayak pas-pasan banget gitu. Nah, yang harus kita perhatikan, harus kita pilih utamanya terlebih dulu tuh apanya, mesinnya kah, fiturnya kah, modelnya
1: atau apa? Ini masuk nih ya. Untuk sobat-sobat Prameswara yang disebutkan kakak tadi, kita juga menyediakan salah satu unit kita, andalan kita juga, Suzuki Espresso. Suzuki Espresso itu yang pertama, irit banget kak, bisa 1:21.
0: Wow.
1: Hampir ada orang yang bilang, hampir sama kayak Vario. Iritnya iya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi daripada beli Vario, alangkah baiknya kita beli Espresso.
0: Iya, dan panasan lagi ya Pak.
1: Yang pertama sudah irit, hampir ada orang yang bilang hampir sama kayak Vario. Iritnya iya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi daripada beli Vario, alangkah baiknya kita beli Espresso.
0: Iya. Dan panasan lagi Pak.
1: Yang pertama sudah irit, yang kedua jalannya, tarikannya juga nyaman banget.
0: Oke.
1: Okay. Yang pertama irit. Irit itu kan untuk kaum-kaum seperti saya ini ya sangat luar biasa, contohnya buat kerja, buat mobilitas, itu sangat luar biasa. Yang kedua, perawatannya sangat murah, mulai dari oli, kaki-kaki, semua sangat murah. Seperti itu mungkin yang kita sediakan untuk sobat-sobat yang ingin mungkin mobil-mobil pertama, yang budget-budget, ya 100-200, tetap kita sediakan.
0: Oke, saya terima kasih.

0: Buat kamu yang udah punya mobil, jangan sampai mobilnya dilina bubuin aja di rumah gitu ya. Dipakai nanti bisa di servis juga untuk dia memanjakan mobilnya. Dan untuk kamu sobat-sobat yang mungkin belum punya mobil, nah boleh banget nanti konsultasi langsung ke bapak gitu ya. Boleh. Nanti bisa menghubungi Premier juga boleh. Sobat Premier nanti kita arahkan langsung ke Pak Hadi gitu ya. Terima kasih Bapak.
1: Sama-sama ya.
0: Sukses selalu juga. Siap. Untuk Sobat Premier, kita ketemu lagi di podcast Pojok Pintar berikutnya. Masih bersama saya, aku Nanda. Bye.
2: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menghadapi prediksi kemarau panjang akibat fenomena El Nino di tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Lamongan terus mengebut langkah antisipasi agar sektor pertanian kita tidak sampai lumpuh. Fokus utama saat ini adalah mengamankan pasokan air. Dinas terkait terus memantau ketat debit air di kantong-kantong air utama kita, seperti Waduk Gondang dan Waduk Perijatan, agar tetap cukup untuk mengairi lahan produktif. Selain itu, BPBD Lamongan juga sudah mulai memetakan desa-desa yang rawan mengalami krisis air bersih untuk menyiapkan armada tangki bantuan. Untuk para petani, pemerintah menghimbau agar mulai menyesuaikan pola tanam, misalnya dengan menyelingi tanaman padi dengan palawija yang lebih tahan kering. Mari kita sama-sama bijak menggunakan air sedari sekarang agar dampak kemarau ini bisa kita lewati dengan aman. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
3: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
4: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prames Suara 103,9 FM.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sebanyak 80 koperasi Desa Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang dilaporkan belum beroperasi alias tutup. Padahal koperasi-koperasi ini baru saja diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kondisi ini praktis membuat pihak pemerintah desa setempat kebingungan. Mereka mengaku hanya bisa menunggu arahan teknis dan kesiapan dari pihak pemegang proyek program tersebut. Padahal saat musyawarah desa pembentukannya, koperasi ini diharapkan bisa segera menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan. Mulai dari simpan pinjam hingga perdagangan hasil pertanian. Kita akan terus pantau perkembangannya. Semoga segera ada kejelasan operasional agar fasilitas ini tidak mangkrak dan benar-benar bermanfaat bagi warga desa. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information. Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information. Berapa suara 103,9 FM.

0: kembali lagi di Pojok Pintar barengan sama aku Rinda tentunya. Nah kali ini Rinda gak sendirian karena udah ada Nan Lucky yang bergabung di tengah-tengah kita hari ini. Apa kabar Nan?
1: Alhamdulillah tetap sehat, kuat, perkasa.
0: Wah, ini biasanya yang saya lihat di sosial media ya Sob. Ya, tapi kali ini udah hadir di tengah-tengah kita secara langsung untuk ngasih himbauan nih ke kita semuanya ya, tentang keamanan, terus juga cara pelaporan kalau kamu mau lapor soal tindak kejahatan mungkin yang lagi kamu alamin, atau mungkin hal-hal yang darurat yang kamu alami juga bisa banget lapor ke 110 ya Nindan.
1: Betul,
0: ya.
1: 110.
0: Iya. Nah, pertama Nindan, Rinda mau tanya dulu, kayak belakangan ini secara umum bagaimana sih kondisi di Lamongan? Apakah aman, kondusif, atau seperti apa, Dan?
1: Yeah. Alhamdulillah ya Mbak Rinda, sampai dengan hari ini, saya melihat wilayah Lamongan tuh kondusif. Alhamdulillah kondusif, terpantau aman, kondusif. Dan masyarakat, saya lihat bebas beraktivitas ini. Tidak ada hal-hal yang bisa menghambat aktivitas mereka sehari-hari, contohnya saat berangkat dan pulang kerja itu bisa dilakukan tepat waktu, tidak banyak gangguan, ya kan. Dan saya lihat pagi itu bapak-bapak, ibu-ibu atau adik-adik sekolah berangkat sekolah, mengantarkan anak-anaknya sekolah, ya kan.
0: Terus
1: aktivitas perdagangan di beberapa pasar juga lancar.
0: Iya, gitu, betul sekali. Ya. Jadi masih kondusif ya ini lagi ya hitungannya. Dan juga belakang ini kan sering banget tuh, Dan. Saya lihat di sosial media banyak sekali pelaporan 110
1: ya, gitu. Betul.
0: Dan itu juga macam-macam banget gitu loh kalau saya lihatnya ya, mulai dari yang mungkin dia kena tindak kejahatan atau mungkin hal-hal yang sepele aja gitu. Tapi untuk Dan Lucky sendiri, laporan apa yang paling sering diterima dari masyarakat?
1: Ya, alhamdulillah memang 110 itu adalah solusi atau kita itu hadir untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
0: Iya.
1: 110 itu memang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kepolisian dalam situasi yang darurat atau membutuhkan suatu kehadiran kepolisian untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, saat ini di wilayah Lamongan, alhamdulillah banyak yang memanfaatkan, Mbak.
0: Iya, benar.
1: Banyak sekali yang memanfaatkan 110 ini. Saya ucapkan terima kasih. Dan alhamdulillah juga kita sampai dengan detik ini juga bisa mengcover, membantu penyelesaian dengan baik pada masyarakat. Seperti contohnya ini, kayak kemarin yang terakhir ini kan, saat jam 3 pagi, jam 3 lebih 30 menit itu, telepon ke kita Mbak, ada masyarakat yang saat ronda malam ini, menemukan sebuah kendaraan tanpa identitas sama sekali, motornya juga nggak ada plat nomornya seperti apa, pemiliknya nggak ada, itu katanya sudah dari beberapa jam lalu motor itu di situ gitu kan. Akhirnya takut itu motor hasil tindak pidana kejahatan atau milik terduga orang yang ingin melakukan perbuatan jahat, telepon Mbak ke kita 110. Alhamdulillah kita respon dengan cepat, kita datangi. Kita ke TKP, alhamdulillah waktu itu tidak ada 10 menit kita hadir ini. Sebagai respon cepat kita. Dan di sana ternyata pemiliknya datang itu, Mbak. Datang pemiliknya dan kita lakukan beberapa interogasi terkait kepemilikan dan identitasnya serta keperluannya di situ, karena yang bersangkutan juga tidak membawa identitas sama sekali. Akhirnya untuk penyidikan lebih lanjut, proses lebih lanjut, kita bawa ke Polsek Meger, sehingga didalami sama rekan-rekan Polsek Meger.
0: Betul. Nah itu kan salah satu contohnya ya, Dan, ya. Tapi ada nggak sih kayak orang yang lapor untuk hal-hal yang sepele gitu mungkin?
1: Nah ini ada banyak Mbak. Tapi salah satunya saya juga contohkan adanya, masyarakat yang kapan itu mobilnya terperosok Mbak. Mobilnya terperosok di sebuah got. Lah ini telepon bisa 110 Mbak.
0: Betul.
1: Akhirnya saya kendalikan dan saya telepon ke pos terdekat untuk hadir memberikan pelayanan.
0: Akhirnya, dibantu.
1: Iya, dibantu, diberikan pelayanan dan dicarikan alternatif bantuan. Dan ada lagi, masyarakat yang tengah malam saat itu banyak bocor, Mbak.
0: Itu juga langsung sigap ya?
1: Iya, kejadian di JLU itu, Mbak. Saat beliaunya itu, bukan orang Lamongan, rencana mau ke Tuban itu.
0: Iya.
1: Banyak bocor di tengah jalan, Pak. Kalau nggak salah tengah malam itu, telepon 110. Alhamdulillah kami beserta anggota datang. Kita datang dan kita berikan bantuan, kita tambalkan bannya itu.
0: Oke, langsung ya.
1: Iya.
0: Dan ya seketika itu juga karena namanya di jalan kan pastinya betul, mereka butuh untuk melanjutkan perjalanannya. Ya.
1: Dan ini, Mbak, yang saya salut dengan pimpinan kami, Pak Kapolres Pak Arif ini mempunyai inovasi yang sangat luar biasa sehingga beliau menyampaikan kalau bisa orang mau nelfon 110 minta solusi, kalian harus bisa memberikan solusi dan yang terbaik. Salah satunya yang sepele, yang dianggap remeh, tapi itu kamu harus bisa bantu. Beliau memberikan beberapa fasilitas, Mbak.
0: Iya.
1: Peralatan seperti ada di mobil kami, Pak Mapto itu, Mbak. Ada pompa angin portable.
0: Wah, lengkap ya.
1: Iya, dan ada alat tambal ban, Mbak. Saya belinya dilengkapi. Sehingga kita tidak kesulitan sama sini. Kita datang, kita bisa bantu eksekusi dan kita bisa pompakan untuk darurat. Sehingga iya, nanti mungkin pas berjalan menemukan tempat tambal ban yang memang sesuai SOP yang terbaik bisa ditambah lagi.
0: Benar, karena kadang-kadang kalau tengah malam juga tambal ban ya.
1: Betul, iya.
0: Gitu ya, Nan, ya.
1: Banyak, saya terima kasih pada Pak Kapolres.
0: Iya. Terus kemarin tuh, Nan, ya, iya, kan saya juga buka sosial media. Banyak tuh warga yang resah gara-gara katanya ada penampakan teror pocong gitu. Nah, itu seperti apa, Rindan, sebenarnya? Apakah itu memang ada modus operasi kejahatan terbaru atau memang orang yang iseng atau seperti apa itu?
1: Kemarin terkait keresahan masyarakat terkait isu-isu pocong itu. Alhamdulillah oleh rekan-rekan Polres Lamongan, rekan-rekan dari Babin Kamtibmas itu gerak cepat kemarin, Mbak, meredam isu itu, mendatangi TKP dan mencari pelaku teror pocong ini. Ternyata setelah dilakukan pendalaman, ini ya efek dari media sosial juga ini, Mbak. Ingin terlihat konsisten ini di media sosial, ingin mendapatkan apa ya,
0: viewers
1: yang banyak, membikinlah konten-konten yang sensasional.
0: Oh, aduh.
1: Tapi tanpa diketahui sama dia, ini malah menimbulkan sebuah keresahan.
0: Iya, benar.
1: Yang niatnya kepingin menghibur dengan konten yang
0: dianggap lucu,
1: dianggap
0: gitu
1: lucu,
0: mungkin ya,
1: malah dikait-kaitkan dengan kasus-kasus kriminalitas begal dan lain-lain, akhirnya membuat masyarakat resah.
0: Oke.
1: Jadi iseng sebenarnya mereka ini,
0: Mbak. Tapi untuk pelakunya ini

0: namanya masih anak-anak ya. Makanya pola pikirnya beda dengan yang masih dewasa. Makanya kan juga berpesan ini kepada masyarakat ini, kalau ada informasi-informasi yang sekiranya berbau prank atau mistis itu, jangan langsung ini ditanggapi dengan apa, serius.
1: Iya.
0: Habis langsung di-share. Wah, jangan. Harusnya apa namanya, mereka ini sharing sebelum share.
1: Iya, disaring dulu, di filter.
0: Iya, keberadaannya kayak.
1: Karena kita kan nggak pernah tahu ya, dan ya keberadaan di balik itu seperti apa gitu. Kita pengennya niatnya lucu-lucuan, tapi ternyata itu menimbulkan keresahan juga, nggak patut, begitu kan. Nah, kalau misalkan seperti itu terjadi ya, dan ya, apakah kita bisa langsung lapor ke 110 atau 110?
0: Silakan. Intinya 110 seperti yang saya bilang tadi, siap menerima segala aduan dari masyarakat. Ya kan? Apapun itu yang memang masyarakat butuh layanan kepolisian, butuh kehadiran kepolisian, siap kami menerima. Tapi tentunya nanti kita klasifikasi lagi nih.
1: Iya. Yeah.
0: Kita juga delegasikan ke instansi-instansi mana ini? Contohnya ini. Ada selain misi seperti itu, ada kejadian kebakaran.
1: Iya.
0: Telepon ke 110, kita terima. Ah, secepat itu juga kita juga koordinasi dengan dinas kebakaran di daerah terdekat. Kalau di Lamongan ini kan ada beberapa titik ini juga.
1: Betul.
0: Ya. Kalau yang kota mungkin kita koordinasi yang di wilayah dekat kota, yang di Bapak juga. Dan mungkin selain hal seperti itu juga gejolak sosial, mungkin ditemukan apa namanya seorang tunawisma, ya kan? Orang terlantar, itu juga sering Mbak kita mendapatkan pengaduan. Kita datangi, kita tangani awal dengan memberikan pertolongan kepada beliau, kita tanya identitasnya, kalau memang butuh tindak lanjut, kita koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.
1: Oke, berarti ini yang saling berkolaborasi.
0: Betul,
1: gitu ya,
0: kita
1: antara satu dengan yang lainnya.
0: Bersinergi. Kita tidak ingin menjadi yang terbaik, tapi bagaimana kita berkolaborasi sebagai instansi pemerintah, alat pemerintahan ini untuk memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat, khususnya di Lamongan.
1: Oke, gitu. Jadi nanti diklasifikasikan masalahmu seperti apa dulu,
0: betul,
1: bakal ditangani juga dengan pihak-pihak yang sudah terpercaya gitu ya. Nah, ini untuk kamu yang juga mungkin belum tahu bagaimana cara pelaporannya di 110 itu seperti apa, dan mungkin bisa dijelaskan kepada warga Lamongan nih.
0: Nah, ini Mbak. Justru kemudahan laporan di 110 ini yang notabene sangat mudah ini, ya kan? Akhirnya banyak yang masuk ini ke kita itu dari bocil-bocil ini, karena
1: bocil lagi ini ya, dan ya, waduh, bocil sangat-sangat meresahkan.
0: Jadi kalau kita mengalami 110 ini gampang, ambil HP-nya, ketik di telepon 110, itu langsung akan tersambung ke kita, dan kita akan aware langsung. Operator kita di kantor itu sangat sigap, bisa dicoba. Telepon 110, asalkan nomornya masih aktif, jangan sampai sudah hangus, nggak akan bisa. Jadi nggak ada pulsanya nggak apa-apa, yang penting aktif. Telepon ke kita 110 pasti akan masuk.
1: Siap.
0: Dan insya Allah pasti terangkat. Dan jika memang nanti karena ada kendala provider di wilayah Lamongan ini tidak terangkat, secara otomatis akan sambung ke Polda.
1: Oh, langsung berarti.
0: Iya. Waduh. Dan jika memang di area situ juga tidak tercover, langsung ke Mabes, Mbak.
1: Gitu, berarti pusatnya langsung.
0: Makanya pimpinan kita ini aware sekali kepada masyarakat umumnya untuk memberikan layanan terbaik. Jangan sampai masyarakat yang butuh bantuan Polri ini tidak tercover.
1: Iya.
0: Nanti dari Mabes akan langsung menelpon ke pimpinan kami di sini. Tapi kalau aman landai, insya Allah pasti tercover jam berapapun.
1: Siap, 24 jam.
0: Jam, jangan khawatir, kita berikan layanan yang maksimal bagi masyarakat Lamongan khususnya.
1: Iya, jadi untuk kamu yang mungkin ada kendala dimanapun itu ya, Sob, ya, kamu bisa langsung aja nyobain untuk lapor di 110. Tapi ini untuk keadaan yang urgent aja ya, jangan sampai kamu gak ada apa-apa, gabut, iseng, aku mau coba deh, gitu. Jangan, karena khawatirnya orang-orang yang penting, yang mau butuh bantuan, itu takut terpental, gitu ya, dan ya.
0: Dan saya sangat terima kasih juga kepada warga masyarakat Lamongan yang memanfaatkan call center 110 ini, dari hal kecil sampai hal yang mendarat, itu satu kebanggaan bagi kami, Mbak.
1: Yeah.
0: Contohnya kemarin ada yang ular masuk ke dalam rumah, ban bocor, ya kan?
1: Yeah.
0: Habis itu ada yang kendaraan mogok, telepon ke kami. Kami sama sekali tidak keberatan, kami aware. Itu menunjukkan bahwa masyarakat itu

0: pas percaya kepada kami, bisa membantu mereka, dan kami juga suatu kebanggaan bisa hadir langsung memberikan bantuan kepada masyarakat kami.
1: Betul. Berarti memang dikategorikan bahwa 110 ini berhasil ya, dan ya
0: berhasil
1: untuk menciptakan warga yang bingung lapor kemana ke 110 aja gitu. Dan juga mungkin terakhir nih, dan ada nggak sih kayak himbauan dari jenengan langsung gitu terkait Lamongan belakangan ini seperti apa, terus juga untuk warga yang melapor, terus juga agar kita bisa menjaga keamanan bersama-sama, termasuk kita masyarakat sendiri gitu ya, agar kondusif selalu wilayah Lamongan ini. Silahkan.
0: Yang saya tekankan adalah apapun situasinya itu, menghadapi isu-isu apapun itu, kita itu yang pertama harus tenang dulu, Mbak.
1: Iya.
0: Ya, nggak usah gegabah. Ya, kenapa? Kalau orang panik gitu kan nanti apa malah bisa tidak berpikir rasional dan salah mengambil keputusan.
1: Iya, betul.
0: Iya kan? Jadi harus waspada. Katakanlah kita jika akan melakukan sesuatu, Mama, kita ingin melakukan perjalanan kemana, kita juga harus mengantisipasi waktunya, perlengkapan diri, keamanan dirinya, ya kan? Mungkin, oh ini agak jauh ini, tapi di sana tempatnya agak sepi seperti ini, nah mungkin kita bisa memanajemen waktunya ini, berangkatnya mungkin oh agak sore saja, ya kan? Ya tidak ada masalah, ya kan? Terus bekali diri dengan apa handphonenya, kayak persiapan baterainya semua, kalau ada kejadian darurat itu masih bisa dihubungi, ya kan?
1: Betul.
0: Terus diingat-ingat 110, ya kan? 110 di seluruh Indonesia dimanapun jika butuh pelayanan polisi, tekan itu, insya Allah kami siap.
1: Betul. Mudah diingat juga ya Sob, ya. Tinggal kamu tekan aja 110, nanti kamu bakal tersambung langsung dan dapat bantuan dari pihak kepolisian. Itu tadi obrolan kita hari ini. Jadi untuk kamu jangan lupa catat poin pentingnya ya Sob ya. Dan terima kasih juga untuk Dan Luki yang udah bergabung ya, udah ngasih umat kita semuanya agar Lamongan kondusif, Lamongan aman juga. Dan kita kalau mau pergi kemanapun gak ngerasa was-was. Gitu. Itu yang paling penting. Dan juga terima kasih Sob, sampai jumpa di Pojok Pintar berikutnya.
2: Eh Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Masih ingat gak sama episode Pojok Pintar yang waktu itu kita membahas soal anggaran MBG yang sampai 268 triliun itu? Waktu itu kita mikir ya, wah dengan uang segitu banyaknya, urusan gizi anak-anak pasti terpenuhi dan aman. Tapi ternyata ada kejutan di balik lapangan.
2: Dana MBG 12 triliun mengendap di rekening yayasan, Stranas PK soroti korupsi.
3: Pemirsa, KPK menyebut tata kelola anggaran program MBG belum maksimal setelah menemukan dana belasan triliun mengendap di rekening yayasan SPPG sepanjang tahun 2025.
4: Ya, tak hanya itu, KPK juga menemukan dampak perputaran ekonomi dari program MBG di daerah masih sangat minim.
1: Coba bayangin kejadian ini ya, Sob. Kamu dan teman sekelasmu itu patungan buat beli pizza ke bandara. Nah, pas hari H, pizzanya tuh gak datang, malah cuma dikasih dari tawar aja. Pas ditanya, bendaharanya dengan santai bilang, "Oh, uangnya belum aku bayar ke penjualnya. Aku simpen di bank dulu, biar ada bunganya." Tuh, ngeselin banget kan? Karena kita kan maunya tuh pizza, bukan ya bunga di bank itu. Nah, kejadian ngeselin kayak gitu terjadi di program MBG kita. Dari ratusan triliun yang kita bahas kemarin, ternyata ada 12 triliun rupiah yang nyangkut. Kok bisa? Jadi gini ceritanya. Setelah pemerintah ketok palu buat menyalurkan triliunan rupiah itu, harapan kita uangnya tuh langsung aja ngalir ke dapur-dapur umum atau pedagang kecil biar ekonomi di daerah langsung berputar. Tapi belakangan ini ternyata ada temuan yang bikin kita heran. Ada sekitar 12 triliun, bukannya sampai ke tangan ibu-ibu catering, tapi malah diam tidur di rekening bank milik beberapa yayasan atau perantara. Yang rugi siapa? Ya jelas dong, adik-adik sekolah yang porsi dan kualitas makanannya dikurangi. Ditambah pengusaha catering lokal yang jadi kesusahan. Di episode kemarin kita udah bahas ya kalau program ini dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Nah, disinilah letak masalahnya. Uang dari pusat ternyata harus mampir dulu nih ke pihak perantara yang namanya yayasan atau penyalur. Logikanya nih Sob, buat apa negara butuh perantara kalau ujung-ujungnya cuma bikin prosesnya macet? Uang 12 triliun rupiah itu akhirnya mandek di bank. Dan ya gak jadi telur, gak jadi daging, gak jadi susu. Biar kamu makin kebayang sedihnya juga nih Sob, mari kita pakai cerita Bu Siti ini mewakili jeritan pedagang kecil di berbagai daerah. Jadi Bu Siti ini tuh pengusaha catering lokal yang dapat jatah masak ribuan porsi. Nah, dia tuh dijanjiin macem-macem tuh di awal. Dia sampai rela ngutang buat beli bahan baku dan bayar karyawan. Sudah nih ya, masak berminggu-minggu. Bayarnya dari yayasan perantara telat cair. Alasannya klasik Sob, masih proses administrasi Bu. Padahal uangnya sudah ada di rekening si yayasan. Akhirnya Bu Siti ini rugi dong. Dan biar usahanya tetap jalan, dia terpaksa mengurangi porsi lauk. Niat negara ngasih protein tinggi yang sampai ke meja siswa malah menu seadanya. Pertanyaan besarnya, kenapa yayasan ini menahan uang sebegitu lamanya? Dan jawabannya, apakah cari untung sambil rebahan? Uang 12 triliun kalau didiamkan di bank, bunganya itu bisa tembus puluhan miliar. Ini bahaya banget sobat, karena anggaran 268 triliun yang kita banggakan kemarin ternyata punya celah buat oknum nyari untung dari bunga bank. Pertanyaannya, bunga bank yang miliaran itu masuk ke kas negara atau malah masuk ke kantong pribadi pengurus yayasannya? Solusinya gampang banget sebenarnya. Hapus perantaranya. kenapa uangnya nggak ditransfer langsung aja dari pusat rekening dapur umum desa atau ke sekolah masing-masing? Seperti sistem dana BOS yang sudah terbukti lancar bertahun-tahun. Kan itu lebih cepat ya sob, dan nggak ada tuh ya oknum yang bisa numpang cari untung dari uang negara. Sebagai anak muda, kita nggak boleh cuma peduli pas bahas angka besarnya saja. Pelaksanaannya di lapangan juga harus kita awasi ketat. Pemerintah dan aparat wajib memeriksa yayasan-yayasan ini secara terbuka. Menurut kamu, mending uangnya disalurkan lewat mana? Biar nggak dipotong-potong di jalan. Coba ya, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe Pojok Pintar, dan share video ini biar makin banyak yang melek informasi.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Gizi Nasional baru saja meluncurkan aplikasi review menu MBG yang rencananya bisa diakses langsung oleh publik mulai Juni 2026 nanti. Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya menjelaskan bahwa lewat aplikasi ini, pihak sekolah dan masyarakat bisa memantau langsung kualitas makanan, mulai dari ketepatan waktu pengantaran, kelayakan aroma, hingga variasi menu. Ketegasan pemerintah rupanya tidak main-main. Hingga saat ini, BGN telah menyetop sementara operasional 1.152 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dari total 4.581 titik karena tidak memenuhi standar. Bahkan, BGN kini menggandeng Polri untuk mengusut dugaan penipuan terkait pendaftaran titik lokasi SPPG. Jadi, mari kita sama-sama awasi agar gizi anak-anak kita benar-benar terjamin bukan sekedar proyek semata. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
5: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits.

0: Anak itu memang lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa?
3: Anak kita, Mbak.
1: Saya bukan pembantu.
4: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

0: Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Rol, 3 ketuk.
2: Ada ketuknya?
1: Iya, 3.
2: Oke.
1: Rol, Rol.
3: Iya.
1: Rol, 3 ya. Oke, lanjut.
2: Rol, 4. Jum.

perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Iman itu lebih penting daripada duit, rumah, dan kendaraan. Saat orang mati gak punya duit, Allah gak marah. Mati gak punya rumah pun gak masalah. Tapi kalau mati gak punya iman, itu masalah. Harga iman dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala sebesar darah. Itu Allah Ta'ala hargai dengan syurga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Makanya kita semua wajib mengusahakan iman kita. Bagaimana caranya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabda dalam satu hadis, jadidu imanakum, perbaharilah iman kalian. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, aksiru min qawli la ilaha illallah.

cinta. Cinta adalah rasa. Cinta adalah doa. Cinta ciptaan yang esa dari Allah Ta'ala. Ada macam-macam cinta. Ada cinta dengan dunia. Ada cinta dengan harta. Ada pula yang cinta dengan tahta. Jangan salah bercinta. Jangan pula salah merasa. Jangan pula berdosa gara-gara diri bercinta.

0: Brahma Suara.
1: Music and information. Brahma Suara.

0: Hai Sobat Rawesara, ketemu lagi bersama Nanda di podcast Pojok Pintar. Kali ini kita bakalan ngebahas soal wawasan terkait dunia mobil. Sekarang kan cuaca lagi gak tentu ya, kadang panas banget, kadang hujan. Itu kuncinya cuma satu, punya mobil gitu ya Sob ya. Tapi kalau punya mobil aja tapi gak tahu servisnya juga ya percuma. Nah makanya sekarang kita bakalan membahas soal mitos atau fakta terkait dengan servis-servis mobil. Tentunya barengan sama Bapak Ahmad Nur Hadi sebagai service advisor. Halo Bapak.
1: Halo Bapak.
0: Oke, siap. Boleh disapa Sobat Rawesara.
1: Hai Sobat Rawesara, saya Ahmad Nur Hadi dari PT Buana Indo Mobil Trada selaku service advisor sekaligus PIC service di Buana Indo Mobil Trada, khususnya di Lamongan.
0: Oke, berarti ini udah expert banget terkait dengan perservisan mobil ya Pak.
1: Iya.
0: Oke. Sekarang ini kan kalau ngomongin soal servis mobil ya Pak,
1: siap,
0: apalagi
1: siap.
0: Sebagai perempuan itu pokoknya bensin full.
1: Iya.
0: Gitu. Kayaknya nggak cuma mobil aja, motor juga gitu ya. Tapi banyak juga nih Sof ya, mitos atau fakta yang sering kita sadari itu ternyata salah atau mungkin malah benar. Nah Pak, kalau misalnya punya mobil baru nih mobilnya, terus kayak mau diawet-awet deh di rumah aja eman. Nah kalau misalnya mobilnya mau anteng di garansi terus, itu malah bikin awet atau gimana Pak?
1: Sebenarnya gini Kak, mobil itu juga butuh ya seperti manusia inilah.
0: Okay.
1: Kalau kita tidur terus badan kita terasa gak enak. Jadi mobil itu juga seperti seperti kita Sobat Pengusara. Jadi mobil itu ada komponen-komponen yang memang harus dipakai, yang memang harus dirawat setiap berapa bulan sekali, harus diganti setiap berapa bulan sekali. Seperti contohnya aki. Aki kalau kakak yang sering makin lama gak dipakai, otomatis aki itu akan tekor. Usia aki memang 2 tahun ke atas, tapi jika pemakaiannya apa perawatannya normal sesuai prosedur, pasti akan awet gitu Kak. Jadi saya pastikan, saya simpulkan yang Kakak sampaikan tadi adalah mitos.
0: Oke. Karena biasanya kalau enggak apa-apa enggak dipakai, yang penting dipanasin terus.
1: Iya.
0: Itu gimana Pak? Apakah sama aja atau harus dipakai juga gitu?
1: Dipakai sama dipanasin itu sebenarnya sih hampir dua hal yang dua mirip-mirip tapi berbeda. Contohnya kalau dipanasin aja komponen itu kan tidak bergerak seperti roda, suspensi dan komponen kelistrikan yang lain. Itu kan enggak berfungsi. Tapi kalau dipakai jalan minimal dipakai keliling-keliling lah sama ngantar anak ke sekolah, ke kantor yang di mana agar memperawet komponen-komponen yang ada di mobil tersebut.
0: Oke, berarti kalau mau eman-eman mobilnya bukan ditaruh garansi aja Sobat Rawesara, tapi dipakai dan diservis gitu ya.
1: Juga nanti kan sayang, kita sudah bayar pajaknya nih. Kita sudah bayar pajak, mobil gak kita pakai. Tujuan kita beli mobil kan dipakai kejal, ya kan?
0: Betul. Apalagi mungkin para kolektor mobil itu juga pastinya juga dipakai Sobat Rawesara. Dan jangan lupa diservis juga.
1: Iya, betul.
0: Nah, ada sebagian orang yang mungkin servisnya tuh cuma di bengkel biasa sama di servis yang bengkel resmi. Nah, itu ada perbedaannya nggak Pak? Atau sebenarnya sama aja sih? Atau sebenarnya kalau di bengkel resmi itu udah sesuai dengan SOP gitu atau gimana?
1: Nah, ini kebanyakan pelanggan-pelanggan yang belum tahu mengenai dealer resmi, saya informasikan juga kalau jika servis di dealer resmi itu akan mendapatkan benefit apa saja. Benefitnya kalau servis di dealer resmi nanti akan sobat-sobat ini misalkan servis ganti oli misalkan, nggak cuma diganti oli aja Kak, nanti sobat-sobat akan mendapat rekomendasi mobilnya nanti ada apa aja sih, ada keluhan apa, ada spare part apa aja sih yang sudah mulai aus, yang sudah mulai melakukan perawatan nanti akan. Dan menurut pengetahuan saya kalau di bengkel umum cuman tergantung request kita aja. Misalkan kita ganti oli, mungkin memang cuman ditap olinya lalu diisi lagi. Dan di dealer kita di PT Lamongan ini ganti oli sudah plus general check up plus cuci itu gratis semua Kak. Cuman bayar oli sama filternya aja kalau jika ganti oli ya.
0: Ada masanya nggak Pak gratisnya itu atau memang itu gratis?
1: Kalau masa kalau general check itu kita mulai awal buka sampai terakhir sampai sekarang ini kita bikin promo memang general check up gratis untuk membantu para konsumen yang kesusahan atau masih budget, ya mohon maaf ya, budget mendang-mending, yeah. Kok kita sudah punya mobil, sudah alhamdulillah nih. Tapi untuk perawatan dia takut nih ke dealer. Kita juga ada promo, Pak.
0: Okay.
1: General check up gratis. Memang jika kita temukan ada penyakit apa, kalau memang belum ada budgetnya nggak apa-apa. Yang penting sobat-sobat sudah tahu. Mobilku, oh ini nih mobilku, kerusakannya ini. Nggak saya bawa ke sini dulu lah karena ada kerusakan ini ya, gitu.
0: Okay. Jadi lebih leluasa gitu ya Pak ya.
1: Gitu,
0: jadi lebih tahu sobat profesor, nggak cuma kayak ya udah ganti oli udah enggak, tapi bakalan ditanyain juga dan dicek secara keseluruhan gitu ya. Nah, tadi ngomongin soal ganti oli. Biasanya kalau ganti oli itu karena memang hitungan kilometernya atau itu hitungan bulan aja tuh, Pak?
1: Jadi kilometer untuk penggantian oli sih prosedur dari SOP-nya dari main dealer itu ada mana yang tercapai terlebih dahulu. Misalkan 10.000 atau 6 bulan itu mana yang tercapai terlebih dahulu. Contohnya sih kalau mobil untuk kaum ibu-ibu yang cuma buat ke pasar atau nganter anak ke sekolah, itu kan jarang nggak? Jadi biasanya dia ngambil bulannya. Karena viskositas oli mengendap di dalam mesin itu akan berubah semakin lama walaupun tanpa dipakai. Begitu.
0: Berarti beneran harus dicek secara berkala ya. Berapa bulan biasanya rata-rata?
1: Kalau oli itu maksimal 10.000 atau 6 bulan. Kalau pemakaian ringan, tapi kalau pemakaian berat di untuk ATPM kita untuk dealer kita menyarankan setiap 5.000 atau 3 bulan. Contohnya kayak untuk mobilitas, untuk mobil niaga itu setiap 5.000 atau 3 bulan sekali.
0: Harus dicatat sobat profesor biar enggak lupa di alarm ya. Karena soalnya kalau apalagi mungkin sebagai perempuan pribadi ya Pak ya. Ya pokoknya mah bensin full udah gitu ya. Tapi sejauh ini kesalahan sepele apa sih Pak? Mungkin dari konsumen
1: mungkin,
0: yang jebakin
1: kerusakan
0: gitu ya.
1: Sejauh ini sih utama sih di oli memang
0: oli ya.
1: Sangat banyak. Contohnya ada di bengkel kita ini ada satu turun mesin sampai bloknya itu lubang. Karena yang pertama dia si konsumen terlalu menyepelekan oli. Oh masih telat sedikit, masih telat. Ternyata dengan kesibukan yang terbentur dengan kesibukan yang padatnya apa mobilitas, akhirnya lupa. Akhirnya sampai ini yang kejadian ini telat sampai 20.000 km dia akhirnya sampai jebol.
0: Aduh.
1: Iya.
0: Kalau kayak gitu bakalan biaya banyak banget.
1: Bakalan biaya banyak banget. Jadi ngirit uang 300-400.000 tapi sampai habis 35 juta kan sayang enggak.
0: Wah, wow, sampai 35 juta ya, Pak?
1: Iya. Kalau bloknya lubang kan biayanya akan bengkak.
0: Wow.
1: Dan prosesnya juga lama waktunya.
0: Oke, seberapa lama, Pak?
1: Kalau untuk penggantian blok itu agak lama, bisa 2-3 bulanan.
0: Tuh, sobat profesor ya, kamu iritnya ratusan atau bahkan harian tapi nanti paroknya ya kalau
1: mau. Dan sekarang juga ini enggak sekarang kita sudah enggak usah khawatir dengan kesibukan kita. Misalkan kita sibuk entah itu sore, siang atau malam, kita ada layanan home service. Home service itu tanpa biaya kedatangan, cuman biaya servisnya aja. Misalkan ini ada promo 400.000 ganti oli, dikerjakan di dealer atau di rumah sama saja. Atau di kantor atau di pasar sama saja.
0: Nanti menghubunginya gimana, Pak?
1: Menghubunginya lewat nomor saya, lewat atau bisa lewat Prameswara juga bisa. Kalau nomor saya 082-332-602-269.
0: Jadi kalau mau gampangnya juga langsung aja ke Prameswara, WA aja atau DM Instagram Prameswara juga boleh sama Prameswara. Nah, masih ngomongin soal permobilan atau zaman sekarang itu kan banyak banget mobil yang canggih-canggih ya Pak ya. Kayak banyak juga fiturnya tuh kayak gadget. Tapi selain fitur yang banyak itu, banyak juga orang-orang yang malah lebih milih yang klasik gitu. Sebenarnya kenapa Pak kalau kayak gitu? Apakah sebenarnya ya memang zamannya atau ada?
1: Ya memang sih zaman sekarang kan zamannya gadget ya. Gen Z lah yang disebut untuk zaman sekarang ini. Nah, kita dari Suzuki-nya juga pun memang sudah mulai merambat seperti mengikuti perkembangan zaman. Contohnya di produk kita yang Suzuki Frong. Suzuki Frong itu sudah sangat canggih sekali, mulai dari fitur ADAS, mulai dari fitur MID-nya, bisa disambungkan ke HP, bisa lewat ada notifikasi HP ke head unit, itu sudah bisa semua. Jadi untuk gadget-gadget yang sekarang, untuk kaum-kaum muda saat ini, jangan khawatir, kita Suzuki tetap berinovasi.
0: Oke, inovasinya banyak, Sobat Mesra, nggak cuma fitur canggih kayak

0: Suzuki Espresso. Suzuki Espresso itu yang pertama irit banget kak, bisa 1:21.
1: Wow.
0: Hampir ada orang yang bilang hampir sama kayak Vario.
1: Iritnya
0: iya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi daripada beli Vario, alangkah baiknya kita beli Espresso.
1: Iya. Nah, panasan lagi pak.
0: Yang pertama sudah irit, yang kedua jalannya, tarikannya juga nyaman banget.
1: Oke. Okay.
0: Yang pertama irit. Irit itu kan untuk kaum-kaum seperti saya ini ya sangat luar biasa.
1: Yeah.
0: Contohnya buat kerja, buat mobilitas itu sangat luar biasa. Yang kedua perawatannya sangat murah.
1: Mm-hmm.
0: Mulai dari oli, kaki-kaki semua sangat murah. Seperti itu mungkin yang kita sediakan untuk sobat-sobat yang ingin mungkin mobil-mobil pertama yang budget-budget ya 100-200 tetap kita sediakan.
1: Oke, Sobat Rebel, jadi buat kamu yang udah punya mobil, jangan sampai mobilnya dinina bubuin aja di rumah gitu ya. Dipakai nanti bisa di servis juga untuk yang memanjakan mobilnya. Dan untuk kamu Sobat Rebel yang mungkin belum punya mobil, nah boleh banget nanti konsultasi langsung ke Bapak gitu ya. Boleh. Nanti bisa menghubungi Promesora juga boleh. Sobat Rebel, nanti kita arahkan langsung ke Pak Hadi gitu ya. Terima kasih Bapak.
0: Sama-sama ya.
1: Sukses selalu juga.
0: Siap.
1: Untuk Sobat Rebel Suara, kita ketemu lagi di podcast Pojok Pintar berikutnya. Masih bareng sama aku, Nanda. Bye.
2: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Di tengah situasi global yang serba tidak menentu, ekonomi Indonesia justru menunjukkan ototnya. Pada kuartal pertama 2026, pertumbuhan ekonomi nasional berhasil menembus angka 5,61% dengan tingkat inflasi yang terjaga sangat rendah di angka 2,4%. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyoroti bahwa ketidakpastian global saat ini sudah menjadi new normal atau kenormalan baru. Namun, solidnya daya beli masyarakat dari lapisan terbawah yang juga didorong oleh program-program padat karya pemerintah berhasil menjadi perisai bagi ekonomi kita. Tentu kita berharap angka-angka makro yang positif ini juga langsung terasa dampaknya ke perputaran ekonomi lokal dan UMKM di sekitar kita. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
3: 103,9 FM Brahmasuara.
4: Segernya kelewatan.
5: Baru teh lemon madu.
6: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan.
5: Baru teh lemon madu.
6: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Promes Suara 103,9 FM.
10: Hai.
11: Hai. Kamu wangi banget.
10: Kayak old money vibes.
11: Parfum apa sih?
10: No, ini So Clean Eau de Parfum.
11: Wait, serius itu deterjen?
10: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
11: Wanginya luxurious banget.
10: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
12: Hai.
11: Hai. Kamu wangi banget.
10: Kayak old money vibes.
11: Parfum apa sih?
10: No, ini So Clean Eau de Parfum.
11: Wait, serius itu deterjen?
10: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
11: Wanginya luxurious banget.
10: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 103,9 Brahmasuara FM.

0: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda wae!
1: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Prameswara,
3: Music Hits and Information. Prameswara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Juni ceria, hiburannya juara Dimensi Group.
2: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Sadboy hadir sinetron terbaru, Tobat Jatuh Cinta, yang paling terlove. Lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
3: Bisa ketemu sebentar gak? Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
2: Lanjut Turun Ranjang jam 8:30 WIB.
1: TV rumahnya dangdut channel 29 ada DMD panggung rezeki setiap hari jam 8 malam WIB dan Road to Kilo Raya parade artis dangdut paling hits akan hadir di berbagai kota Indonesia.
2: DGTV channel 30 deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB untuk anak Indonesia, audisi Liga Bintang Juara Depok tanggal 23 dan 24 Juni.
1: Dan jam 7 malam WIB di iNews channel 31 rakyat bersuara, talk show nomor 1 yang paling ditunggu.
4: Juni ceria. Hiburannya juara hanya di MNC Group.
0: 103,9 Brama Suara FM.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Brama Suara 103,9 FM.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong.
10: Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Brama Suara.
11: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Raudhatul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif, sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran. Mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal, tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Raudhatul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
12: 103,9 FM, Music Hits and Information.